0: Kembali Gizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan setahu saya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
10: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
2: Memangnya semalam tidur jam berapa?
1: Sekitar jam 2 pagi sih Tika, kebanyakan scroll media sosial sih.
3: Wah, pantas saja. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, bahkan membuat suasana hati jadi kurang baik.
1: Jadi, Riz, bukan cuma ngantuk ya efeknya ya?
3: Betul. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan energi untuk beraktivitas keesokan harinya.
2: Makanya, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh tetap sehat dan produktif.
1: Wah, mulai malam ini aku harus mencoba ya mengurangi begadang nih.
3: Setuju. Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
2: Yuk, biasakan tidur yang cukup, istirahat berkualitas hari ini
3: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.
4: Pak, lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
6: Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

Misteri Bilik Korek Api yang terbit di tahun 2014 adalah salah satu novel detektif karya Esma Ragede, seorang penulis Indonesia yang dikenal dengan kemampuan merangkai cerita penuh teka-teki dan misteri. Novel sebanyak 256 halaman ini mengikuti kisah Gozali, seorang detektif amatir yang sering terlibat dalam penyelidikan kasus-kasus unik dan kompleks. Cerita dimulai dengan penemuan sebuah mayat di sebuah bilik kecil yang dipenuhi korek api di sebuah rumah tua. Korban adalah seorang pria yang tampaknya tidak memiliki hubungan dengan tempat tersebut. Gozali, yang dikenal dengan kecerdikannya dalam memecahkan misteri, ditugaskan untuk mengungkap siapa pembunuhnya dan motif di balik kejahatan tersebut. Selama penyelidikannya, Gozali menemukan banyak petunjuk dan teka-teki yang membingungkan. Setiap korek api yang ditemukan di bilik tersebut tampaknya memiliki arti tersendiri dan membawa Gozali lebih dekat ke kebenaran. Dengan bantuan teman-temannya, Gozali harus mengurai benang kusut dari petunjuk-petunjuk tersebut dan menghadapi berbagai rintangan yang menghalanginya. Esma Ragede dalam misteri Bilik Korek Api berhasil menciptakan suasana misteri yang menegangkan dan penuh intrik. Gaya penulisan yang detail dan alur cerita yang terstruktur dengan baik membuat pembaca terus penasaran hingga halaman terakhir. Penggambaran karakter Gozali sebagai detektif cerdas dan analitis sangat menarik dan memberikan warna tersendiri dalam cerita. Salah satu keunggulan dari novel ini adalah kemampuan penulis dalam merangkai petunjuk-petunjuk kecil menjadi sebuah gambaran besar yang mengungkap kebenaran. Setiap detail dalam cerita memiliki arti penting dan mengarahkan pembaca untuk berpikir dan menebak bersama-sama dengan Gozali. Ini membuat pengalaman membaca menjadi interaktif dan menantang. Namun ada beberapa bagian cerita yang mungkin terasa lambat atau terlalu rumit bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan genre detektif. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keasyikan dan ketegangan yang dihadirkan oleh cerita. Misteri Bilik Korek Api adalah sebuah novel detektif yang menarik dan penuh dengan teka-teki. Esma Ragede berhasil menyajikan sebuah cerita yang cerdas dan menantang. Dengan karakter-karakter yang kuat dan plot yang kompleks, buku ini sangat cocok bagi penggemar genre misteri dan detektif, serta bagi kamu yang menikmati cerita yang memacu adrenalin dan memerlukan pemikiran mendalam. Secara keseluruhan, Misteri Bilik Korek Api adalah sebuah karya yang layak untuk dibaca dan diapresiasi. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan mengasah kemampuan analitis mereka. Dengan alur yang menegangkan dan akhir yang tak terduga, buku ini pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi setiap pembacanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja Indogrosir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan itu mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group. Selengkapnya terkait hoax pendaftaran lowongan kerja Indogrosir, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Buku novel Brianna dan Bottom Wise dikarang oleh Andrea Hirata yang tentunya telah menghasilkan karya terkenal lainnya. Brianna dan Bottom Wise menceritakan tentang John Musuciante yang kehilangan gitarnya karena ulah kriminal amatir. Hidup pria itu langsung luluh lantak. Bagi musisi legendaris seperti dirinya, gitar itu punya nilai sentimental yang tak bisa digantikan dengan uang sebesar apapun. Pada saat itulah, Brianna dan Bottom Wise, detektif kenamaan yang cerdik dan karismatik, terlibat ke dalam pusaran arus pencarian gitar legendaris yang penuh kejutan. Sementara itu, Sadman, si musisi telinga kuali, akhirnya berhasil mengumpulkan uang dari berjualan tauco untuk mewujudkan impiannya menghidupkan band lama dengan kawan-kawannya yang juga buta nada dan turut memeriahkan dinamika orkes Melayu di kampung asalnya. Sadman tidak sendirian. Banyak musisi lainnya, tua, muda, jujur, korup, yang juga ingin mengukuhkan keberadaan mereka lewat musik. Nah, jika penasaran seperti apa kisah selengkapnya, Anda bisa membaca Brianna dan Bottom Wise yang ditulis oleh Andrea Hirata yang telah meraih berbagai penghargaan sastra internasional. Dia pemenang pertama New York Book Festival 2013 untuk The Rainbow Troops, Laskar Pelangi edisi Amerika, penerbit Farrar, Strauss and Giroux, New York, kategori General Fiction. Pemenang pertama Bacha Words 2013 Germany untuk Die Regenbogen Troop, Laskar Pelangi edisi Jerman, penerbit Hanser Berlin. Pemenang seleksi short story majalah sastra terkemuka Amerika, Washington Square Review, New York University, Winter Spring 2011 untuk short story pertamanya Dry Season. Karya-karya Hirata dalam bahasa Indonesia sampai tahun 2022 yaitu Laskar Pelangi Sang Pemimpi, Eden Sor, Maria Makarpov, Buku Besar Peminum Kopi, 11 Patriot, Padang Bulan, Cinta di Dalam Gelas, Sirkus Pohon, Ayah, Mozaik-Mozaik Terindah, Guru Aini, Orang-Orang Biasa, Brianna dan Bottom Wise, dan dalam bahasa asing ada The Rainbow Troops, The Traumer, Dry Season, View from My Window, The Paleosocom Commuters, Invisible People, We Don't Like Space. Nah, Hirata sendiri aktif memberi kuliah creative writing di universitas di luar negeri dan kini bermukim di Pulau Belitung yang indah.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI pendengar, kembali menemani ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin beratensi menyampaikan keluhan, pendapat ataupun sharing informasinya bisa disampaikan di 24644 ataupun di WA 0811 3999790, ya. Dan tentu saja apa yang Anda sampaikan itu terkait dengan fasilitas umum, sosial dan lainnya, tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Jadi bisa Anda sampaikan di 24644 ataupun di WA 0811 3999790.

0: Iya, pendengar, terkait informasi Desa Panji ini bangun edu ekowisata berbasis perempuan ya. Pemerintah Desa Panji, Kecamatan Sukesade, tidak memilih jalan yang sama dengan kebanyakan desa wisata di Bali. Ketika banyak daerah mengandalkan panorama alam atau destinasi buatan sebagai daya tarik utama, Desa Panji justru membangun identitasnya melalui edu ekowisata berbasis perempuan yang berpijak pada pertanian, pelestarian lingkungan, dan juga budaya lokal. Konsep itu kini menjadi wajah baru desa sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Di balik konsep tersebut, pemerintah Desa Panji berangkat dari sebuah kenyataan bahwa desa ini tidak memiliki akses wisata alam semudah desa-desa lain di kawasan pegunungan Buleleng. Namun keterbatasan itu justru melahirkan inovasi daripada bersaing menawarkan objek wisata yang serupa. Desa Panji memilih menghadirkan pengalaman yang tidak dimiliki desa lain, yakni mempertemukan wisatawan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Perbekal Desa Panji Jurumangku Made Aryawan mengatakan arah pengembangan desa wisata yang dijalankan pemerintah desa tidak lagi berorientasi pada kunjungan massal, tetapi pada pengalaman belajar yang melibatkan masyarakat secara langsung. Karena itu perempuan ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan wisata desa. Gagasan tersebut, pendengar, kemudian dikembangkan bersama kalangan akademisi melalui berbagai kajian. Dari proses itu lahirlah konsep ekonomi sirkular berbasis perempuan yang menempatkan kelompok wanita tani sebagai motor penggerak pariwisata. Perempuan tidak hanya dilibatkan sebagai pelengkap kegiatan wisata, melainkan menjadi pelaku utama yang mengelola homestay, menyusun paket wisata, hingga memperkenalkan kehidupan pertanian kepada para tamu. Dan model tersebut terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, pendengar. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah homestay di Desa Panji meningkat pesat. Dari semula hanya 13 unit, kini berkembang menjadi 27 homestay yang tersebar di berbagai banjar. Seluruhnya memanfaatkan rumah warga sehingga manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat. Yang menarik, setiap homestay tidak menawarkan konsep yang beragam. Karakter masing-masing rumah justru dipertahankan sebagai kekuatan utama. Ada homestay yang menerima tamu dengan minat khusus pada pertanian, ada pula lebih fokus pada edukasi lingkungan, bahkan terdapat pemilik homestay yang memiliki hanya menerima tamu, terdapat agar tamu tertentu ya, agar tetap selaras dengan kondisi keluarganya. Dan pendengar, menurut Mangku Aryawan, konsep tersebut membuat wisatawan tidak sekadar menginap, melainkan ikut merasakan kehidupan desa. Pemilik homestay yang sebagian besar berprofesi sebagai petani mengajak tamu turun ke sawah, mengenal sistem irigasi tradisional hingga memahami cara masyarakat, menjaga keseimbangan antara alam dan aktivitas ekonomi. Pengelolaan homestay tidak dilakukan secara sendiri. Pemerintah desa mengintegrasikan seluruh layanan BUMD, atau BUMDESMA, Kertaparta Sukesade, badan usaha milik desa bersama di Kecamatan Sukesade yang bergerak di bidang ekonomi hijau. Dan melalui pola itu, pengelolaan kamar, standar pelayanan, penyediaan perlengkapan, hingga distribusi tamu dapat dilakukan secara terkoordinasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Ya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Dan kembali kami sampaikan informasi terkait kesehatan para rohaniwan Hindu khususnya Sulinggih Lanjut Usia. Ini menjadi perhatian Puskor Indonesia Dekorda Buleleng bersama Yayasan Merak Kendi Bali yang telah menggelar safari kesehatan di kawasan Geria Agung dan Bukit Manuabe. Kegiatan sosial yang rutin digelar setiap sebulan itu menyasar Sulinggih, Jerumangku, Sarati hingga masyarakat umum. Safari kesehatan juga menjadi bagian dari rangkaian HUT kedua Yayasan Merak Kendi Bali. Ketua Puskor Indonesia Dekorda Buleleng, Dr. Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput mengatakan pemeriksaan kesehatan penting bagi para Sulinggih yang sudah sepuh. Kondisi kesehatan yang baik diharapkan membuat mereka tetap menjalankan pelayanan keagamaan kepada umat. Dan sasaran utamanya pendengar adalah kesehatan, terutama menghormati para Sulinggih yang sudah sepuh. Harapannya dengan kondisi sehat, beliau terus mengabdi untuk umat. Di sisi lain, Dr. Caput juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sakit untuk mulai memperhatikan kesehatannya dan mengenali perubahan kondisi tubuh dan menjaga pola pikir dinilai menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Sementara itu, Ketua Yayasan Merak Kendi Bali Nengah Sudiarte mengatakan kegiatan sosial menjadi salah satu bentuk pengabdian yayasan. Menurutnya, kontribusi kepada masyarakat tidak selalu harus berupa materi, tetapi bisa melalui ilmu dan tenaga. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Igusti Bagus Teguh Pujayana, mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, sinergi antar lembaga ini penting agar kegiatan sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kami masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya, tentunya dalam program Halo RRI hingga mendekati nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih

Lebih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Iya, pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang ingin ikutan ataupun berpartisipasi dalam program Halo RRI ya. Tentu saja di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, pendapat ataupun sharing informasinya, tentu saja terkait dengan fasilitas umum ya, fasilitas sosial dan lainnya yang tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Jadi silakan Anda sampaikan dalam program Halo RRI di 24644 ataupun di WA 0811-399-9790. Pendengar, kasus suspek rabies di Kecamatan Seririt ini mengungkap adanya 6 warga lain yang diduga terpapar anjing yang sama ya. Kasus ini mencuat setelah seorang anak ini berusia 7 tahun berinisial GEW meninggal dunia dengan gejala yang mengarah pada rabies. Kadinkes Buleleng Dr. Sucipto mengatakan GEW merupakan warga Banjar Dinas Kajanan Desa Bubunan dan korban memiliki riwayat digigit anjing pada betis kaki kiri pada awal Juni 2026. Namun setelah kejadian tersebut, korban tidak melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan dan anjing yang menggigit korban juga dibunuh oleh keluarga tanpa dilaporkan kepada petugas. Dan sehari kemudian kondisi korban menunjukkan sejumlah gejala yang mengarah pada rabies dan korban mengalami takut air, takut angin, hipersafi salivasi, sensitif terhadap cahaya dan gelisah. Dan korban juga sempat menjalani perawatan di RSUD Tangguwisye. Dokter Sucipto mengatakan Dinkes Buleleng bersama pihak rumah sakit dan juga pemerintah desa kemudian melakukan penelusuran terhadap riwayat gigitan tersebut, dan penelusuran itu menemukan 6 warga lain yang pernah terpapar anjing yang sama. Dinkes Buleleng bersama pemerintah desa dan pihak rumah sakit kini melakukan bedah kasus untuk menelusuri riwayat paparan serta memastikan penyebab meninggalnya GEW. Dan penelusuran ini, pendengar, masih dilakukan terhadap kemungkinan adanya warga lain yang pernah digigit atau kontak dengan anjing tersebut. Jadi berkaca dari kasus tersebut, Dr. Sucipto mengingatkan masyarakat agar segera melapor apabila mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR. Korban gigitan harus segera mendapatkan medis dan VAR sesuai indikasi. Setiap kejadian gigitan juga perlu dilaporkan agar petugas dapat melakukan penanganan terhadap HPR dan menelusuri orang lain yang berpotensi terpapar.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Love you guys. Hey, pemuda.

0: mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, waktu di studio Pro 1 hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya tuntas sudah kebersamaan saya Ayu Sundari menemani Anda untuk Singaraja pagi ini di edisi awal pekannya, tepatnya Senin 10 Agustus 2026. Nanti di Singaraja siang ini, sore maupun malam nanti, pendengar, Anda akan ditemani rekan-rekan kami yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Inggih, Ratu Idadani, para pengoneng yaitu para pengerenge, siaran budaya sudang lepat Joko Tunde, semuali titiang mangku sumantri, saya ge jagi ngiringai Ratu Idadani, sane oneng, sane seneng, reng gegitan, napi mendekadi wirame, pupo, macepat, ngeh, durus mungkin piar sayang, melalui Pro 1 RRI Singaraja. Doaning titiang mangke newek meniki. Nggih sane nyarengin Ratu Idadani doaning angge santi sami pada repot. Antuk punika pul mangke interaktif. Nggih aturan titiang ring Ratu Idadani sane sampun nampak ring pesawat radio kinten. Dulu sampun nggih kebit-kebitan punika. Nafi wastane. Cakep pani oh, napi malah jebos jagi ke unggahang durusang menawi sekaralit durus wirame nggih rarisang duaning kadiasa punike kewentenannya SLJU mungkin kadang-kadang itu nak cari semun peken masih rame sani rau mungkin nggih ten wenten durusang mungkin titiang jagi ngewentenang interaktif pemekas sawitran titiang saking Dejekula puniki yang kesanti ring Dejekula maka sami Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Putu Wayang, Pak Manon, Pak Sukejaya, Pak Pandi maka sami niki mugi-mugi nedeng miar sayang. Sapu niku taler sewitran didang saking bon dalem puniki ngeh gong biang, si biang putu sani sampun saya gering ajeng pesawat duwe ngeh makin kebit-kebitan ampun menawi jagi nyaringin malah jebos Haji Alus, nggih, mugi-mugi kena rayu nggih, Ji. Nggih, sapun niku taler sawitran titiang sane wenten ring bedur puniki. Pak Gerodag, nggih. Angge santi ring tajun make sami puniki. Pak Danu nggih. Jero Danu taler sane wenten ring mengening taler. Wih, akeh puniki penggemar SLJU ring mengening. Mugi-mugi nedang miar sayang. Sapun ikut ala ring tiga wasil pun iki Pak Sarnyana, Pak Respati, Pak Merdeyase, Komang Lara, Dadong Buyar, Pekok pokok mangga sami angga santi mangga sami pun iki dumugi sehat rahayu nedeng miar saya okay. Ring anu niki sawitran didengi Pak Gede Suangke mugi-mugi sehat nge Pak Dengi Ring Sam Ratu Langi, Pak Nengareken, Bu Sumiyati, Daler, Dua Ji Kamu, Dua Ji Gungkling, nggih. Jero Dalang, Astawa, mugi-mugi nedeng miar saya. Nggih, mangkin dite muka interaktif demun. Pangtan kesuwen iki. Sire mangkin sane arse jagi nyarengin. Durusang, Om Swastiastu. Nggih, durus ngeranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, sire ireng titiang Ibu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, sire ireng titiang. Nggih.
1: Yang saken cingkum.
0: Oh, Ibu Adi. Nggih, pun api gatre Ibu.
1: Astung kare makin tiang gile.
0: Mimi nggih nggih. Asane nak makin akian pun ke penyakit makin pilek, batuk kenten nggih. Karena cuaca menawi nggih Bu Adi nggih.
1: Nggih nggih nggih. Nggih tiang nyarengin.
0: Durus durus durus durus.
1: Nggih, Om Swastiastu.

0: Nggih, ring seru ring sejroning bacakan suara nggih ka pertama punika kasenggo suaran Wido Wiyakti.
1: Pujani de sang sulingi.
0: Suaran Wido punika sat winaluya pujani de sang rumage pandite, sang rumage sulingi.

0: Alan turang tidang malih kaping ruwe punika kaping kalih wenten raris suaran gendeh.
1: Suaran kidung kaping Drini.
0: Nggih, bacakan suara kaping tiga ya teh kaping Drini punika wantah suaran kidung.

0: Raris kejangkepin punika untuk suaran gitu Santi. Sani kecemawi sang punika kaping catur.
1: Kakleningan Raris ngetut.
0: Inge kaping limanya nih wantah suaran kekleningan punika. Sani ke sarengang punika anggen nyangkepin yadnya.
1: Gendongan nih kaping untat.
0: Raris kaping untat punika suaran gendongan. Sani sampun kecomawisan daler.
1: Pina kedengar gumi.
0: Bacakan suarane sami punika sani aturan di tiang punika wantah cine ciri tetenger suaran jagat suaran guminya.

0: Awinan sandang paktut punike kesingidang ketengetan duaning sampunang lalemine sampunang ampah ring bacakan suarane punike sami.
1: Nggih,
0: Bu Adi.
1: Inggih Kang Eyang munyen
0: pinggih. Nggih, ampun becik nika Bu Adi. Nyalam dumun nyalam nggih.
1: Mereka naler jero gadung.
0: Nggih.
1: Ulah mangkin.
0: Ah, jero gadung saking bonen nika nggih Bu Adi nggih.
1: Nggih,
0: patut nggih.
1: Kenten. Wenten Bu Janura,
0: nggih saking Bangli nggih.
1: Wenten Pak Putu Wayang.
0: Saking Teje Kule nggih.
1: Selamat, wenten Pak Nong, wenten Bu Kartika.
0: Bu Kartika saking Menduk Bastali.
1: Bu Kartika enggak mangkin malah jebot. Inggih Pak Jero,
0: sedang
1: tiang sarang sami. Niki wenten Pak Wayan Tantam.
0: Nggih, dulu sampun kepiarsin niki
1: nggih. Inggih, sarang sami cucu tang tiang ring SLJU Pak Buyuban nike. Mangkin tiang lumsur pamit sinep tiang antuk ramus santi om santi. Santi Om.
0: Nggih, wenten suruningan titiang marjang ring pare pengrenge sudang lepet makasami. Benyang puniki siaran langsung ring desa Girimas. Nggih, awinannya benyang puniki yang arse jage nyarengin ampunang ke kantor ke RRI doaning siaran langsung rike ring Girimas. Antuk punike nggih, angge santi sare Girimas, mangde saya ge nyangre RRI Pro 1 rikale roadshow siaran langsung. Asapun ike taler menawi wenten angge santi saking sangsir, saking banyar munduk nike ring bungkulan durusang, arse jagi mirengang, jagi nyarengin durus. Pemekas angge santi ring Girimas, mangde saya ge nyarengin acara siaran langsung sudang lepat juga tundes roadshow di desa Girimas. Nggih, amunike aturan kita malah sire mangken ngrengungkur Ibu Adi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Pak Putu.
2: Nggih, satut ngadain ke. Nggih. Nggih pacang kawitan pak.
0: Durus
2: pak. Oh mungkin apa tu namu sidiam. Bangun.

0: Oh hadih, sangat jagega gak nih Dewa di rumah sebengong yang tuh beli ngeton. Ini kelis tuh ayo anadi nih, bunga pisan asapun ike kapi kanten oleh beli adi.
1: Dah.

Nananto teh awinannya tan side nyen bahan belinya ruang indi ke kadiasa punike ngawesana yang jok belek began pisan manah belinya dia.

0: Nah, yan pade rasa-rasa yang beli nyen ke kawentenan adi ni. Ngawesan nayang kena ya tu mana beli ni. Bungsang bingung. Nah, gitu nyen tu adi.
1: Su-su. Montong.

0: Nayan padi nyen tetas tata sang beli tuangga Nadini. Napi maliring sejeroni neroja Nadini memeratu. Montok nyangkeh tur gilek pisan. Kitu nyen kerasa ban beli adi.
1: Kasar nyoh bulane kembar.
0: Nana buine kini nyentuh adi duwe Nadini nuroja Nadini yang saya kang beli ring napi apa tenen nyoh bulane itu joh kalah joh nyen binane ajak turno Nadini ani setakte anggon beliau neng-nengan adi.

0: napa buen kejangkepin ring sejeroning kulit adine ane putih mulus tu sida ngawas ana yang beli klepek-klepek adi.
1: Putih bersih tuar yang kedas sekade pudang.
0: Yang rasa yang beli nenten jelempas penyingakan beli ini toh pemandrengan beli ini ring kulit dini putih nyandat kedas. Salah puniketan pindah sekadi bunyan pudak sane putih kedas. Kitu nyen kemana haban beli adi.

0: Yes.
1: Nabuina yang limbakang belinya ring sejeroning parti wimbe hadi tau. Tan pendah sekadi artis hadi, sekadi selebritis, gitu nyentuh hadi. Yeah.

0: Luna Maya.
1: Amunike je kalistu ayan kejagakan Adini. Sat winaluye artis Luna Maya nyentuh Adi.
0: Ih, mantap.
1: Artis luar biasa. Nyalam-nyalam dumun Pak Budu.
0: Nyata nyalam dumun Pak. Macam Pak Mangku, mugi status kena rahayu raja. Mantap presiden. Memargiang suwe darmer kiring SLJU. Lalu tuan tetang wau Bu Adi ya. Bu Adi semua sampun nyenggol tetang.
1: Lalu yang kelungkung ya.
0: Ibu Janu, Ibu Kartika, Pak Purana tala.
1: Pak Pipit.
0: Sementara itu yang rendah juga Pak Manon, Dudu Salin, Pak Sudimari, Daler Jero Maliarse, Pak Made Widiase, Daler Ring Bungkulan, Pak Nyoman Sudarsana, Pak Made Nase, Wayan Suartawan, Daler Sanewenten Ring Tejekule, Gede Subrate, Wayan Simpan, Pak Suangke,
1: Sarang Samian pun,
0: Ike Ring Nagarwa. Semua Om Santi Santi Santi O.
1: Om Santi Santi Santi O. Ratu Dedani, Ring Ungkur, Pak Putu Wayang, Saking Tejekule, Sire Arsi, Yagi Munggah, Om Swastiastu Bapak.
2: Om Swastiastu, Pak Jero.
1: Hingga pekat nong, saking bibi niki, Bantang Banu.
2: Iya, yang nyarengnya niki.
1: Hingga durus-durus pekat.

0: Nah, peka niki saru niki kecapi onnya kang lumun peca.
1: Kenangane saya iri.
0: Nah, wewe hiner are santok manah kenahipun setate iri hati.

Semalihkan nenten ras medue rasa olas, nenten aning mata tulung, pemekas majeng, ring anak kesangsaran anak sedih.

Sanincen ngawasana yang kadiasa puni kedua neng rumase tahu teken pedewekannya sugih ya te ngelah

0: Rares metu punika manah nyane ane si Gog. Nggih, ring asana alian sane wenten ring jagate ya.
1: Inggih Pak Jero.
0: Durus-durus peka.
1: Majang Bu Adi sampun mengawau suksema kolingane. Dan Bu Janura ring Bangli. Dan Ibu Kartika ya.
0: Nggih. Yurus.
1: Ya, niki.
0: Nggih.
1: Mari wenten pekerja, kita nanti dua gatre. Iya, sama-sama nampun semeton, mana boleh bentuknya mungla, dan akses yang ngalamin, sama-sama semeton nampun, ya.
0: Nggih.
1: Pertanyaan pada kena rahayu, Pak Jero, suksuma dugalah, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih. Ratu jadani, nah. Ring ungkur peka nung saking Bantang Banua sire arse munggah. Durus Om Swastiastu ditiang mangku sumantri nyangre. Pak Gerodang ye, Om Swastiastu pak. Nuh, adi sepi niki. Oh nge, durus. Pak Gerodang saking Tajun. Durus ngeranjing Om Swastiastu. Oh, putus niki. Nggih, lanturan dicang sira arse ring ngungkur Pak Gerodang saking Tajun, sira arse munggah durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu jero mangku.
0: Ah niki jero gadung nggih.
2: Ditiaku.
0: Sire ring ditiang.
2: Ditiang jero gadung Gianyar Bono jero mangku.
0: Oh nggih. Ah iya wau sampun Bu Adi ampun munggah Bu Anjep Bu Jero.
2: Semua Bu Adi. Nggih. Rakyat makan hampir niki makto wilamo jero mangku.
0: Durus jagi ringan ditiang.
2: Niki sekarili jero mangku.
0: Nggih, durus.
2: Om Swastiastu.

0: dan dua tenayu.
1: Nggih, sane ngawusana yang ngandel pekayonan desa Sang Indra, duaning sampun kepireng indek pidada bide Sang Pandu Putra ide Sang Arjuna.

0: Apatia juga.
1: Dua ning sampun sinah sekadi kagemel punike pungelani raksasa agung.

0: Nggih, kemon kantun asiki sane sang saya sane kesumulangin oleh ide sang yang indra.
1: Jolot tohika harso kekuaka.
0: Awinannya punike sane dados santulan pekayunan ide sang yang indra kewekasan.
1: Nggih, aduh ampura jero mangku.
0: Ampun niku becik ampun jero nggih.
1: Kelatan grubeg iki.
0: Nggih, makin nyala ampun. Nggih, nyalam jero nggih.
1: Ini wetan Bu EKBB.
0: Nggih.
1: Sampun wetan Bu Janura nggih. Wenten ading sapi tiang jawangku,
0: malih
1: ring Bangli, aduh.
0: Ibu Yanura nggih.
1: Santa jawangku.
0: Nggih.
1: Wenten ring Tabanan ini Ita jawangku.
0: Nggih, saking Tabanan nggih.
1: Jawangku.
0: Nggih.
1: Nggih, salam sarang Pak Yan Santa.
0: Nggih, ampun biasa nggih.
1: Jawangku, semua sampun iki. Yang sarang sami.
0: Nggih.
1: SLUJ
0: kita kan? SLJU.
1: SLJU nggih. Ini jero mangku.
0: Nggih.
1: Sida pitah untuk Prama Santi, Om Santi. Santi Om.
0: Om Santi, Santi Om. Nggih ring ungkur jero gadung saking Bone, Gianyar, Sire Arsi Mungga, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nane apa?
2: Kekem sali agak mencelup kali Pak Wangku.
0: Nah niki nggih amun dobel anake anu bisa kalah Pak Rodak.
2: Nggih.
0: Mungkin ampun menang mungkin Pak Rodak mungkin mulus ampun bae jog bless. Durus.
2: Hari nak ide niki melaja.
0: Nggih durus.
2: Salalit.
0: Nggih.
2: Kocap are. Yale seng are.
0: Mbak niki agak gangguan ke putus-putus. Onek mantan Pak Krodak, onek mantan.
2: Nggih. Kocap ring jale sengare.
0: Nggih. Carita yang didang mangken pidada be puniki ring jale negara.
2: Wenten Prabu lintang sakti.
0: Nah, niki marep becik mangkin ndelok sini. Wenten wiya

0: Inggih, carita yang titiang ni makin kali de Batara Rama jok naneng tanpa dah sekadi anak mamone berada.
1: Umong resiegan.
0: Kares jok umiang, umiang para resini iri ke ring amarani.
1: Ring geganan wangan kali.
0: Iri ke rares ring amarani demang astawah.

0: Sah kenguncarang pengasawan idani raris.
1: Sakti betar wisu.
0: Nenten jesio suantah kesakten ide betar wisnu ya tia.
1: Wienu semitong stuti kabe.
0: Wantah ide sanis rata dekas tawe oleh para resini mah kesaminya.
1: Dadian ku udan yang mire.
0: Dumandak dumugi tumbuh rares keelingan ide batare rameng.
1: Sang ragu tamu ya don.
0: Wantah ide sang ragu tamu sane sandang satut saratang ide. Durus-durus Pak Nyoman, megatre dumun.
1: Apa ngajeng?
0: Bae putus. Pak Nyoman ampura putus nih ke modulasi nih. Nggih. Aturan ditiang kalah mungkin semeton sitiang sawitran ditiang sani ungkur ring ungkur Pak Nyoman saking negara sire arsi jagi munggah durus Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nah, niki sawitran ditiang saking bedangin nggih.
2: Ndau niki ndau.
0: Saking bedau, bedau di janan ge.
2: Ngitung tiang Pak Astau dia.
0: Wih Pak Gede Astau, wow salamin tiang ni ke ge. Aji Surya sehat ge.
2: Ge sehat, ragane sehat.
0: Ge, yang penting angge santi samir ngitinge-tinge, demadak demugi sehat, seger waras, seger lebas ge. Pak Gede Astau durus.
2: Ge, niki nyarengi ni.
0: Ge,
2: inanti ni.
0: Ge, durus.

Inggih, wenten wiyakti pitutur kadiasa puniki. Punike kaweruhane kedua gane yan pade parnayang tan pendah sekadi toye sekadi banyumah.

Manut bebawa si desang rumah gesadui desang merage pratnyan, punggung punike wantah wiwitan pape, wantah wiwitan kasengsaran.

0: Gih, mangkin cerita yang tidang ring kantun ni raga ketanggo nurip iriki ring jaga teh sapun api, durus.
1: Tidang manglung surang malih.
0: Wenten sani meled ring mana tidangi, pacang lung surang tidang malih.

0: Inggih ane sideng ken ngeruat punike wantah nggih kawikanan keperadnyanan sane tinglas cedang malih.
1: Saking pewarah sang yati
0: punike wiyakti sekadi pawara-wara hide sang rumage pandite sang merage punike sang sadu.
2: Nggih, siksemu.
0: Siksemu Pakde, nggih durus mangke nyalam dumun Pakde.
2: Salam dumun ring puniki anggota santin di tiang iriki ngurus-ngurus santin
0: nggih. Nggih.
2: Muka sing Pak Kudus Sentosa niki,
0: Pak Kudus Sentosa. Pak Kudus Sentosa.
2: Dalar jero mangku Sukrate puniki nggih, dalar iki Pak Nitre, Pak Dastre niki.
0: Nggih.
2: Sami anggota Santi Jagre Santike nggih.
0: Nggih.
2: Iki nggih. Pak Gobang terutama niki Banyaran tiange.
0: Nggih, nggih. Sami.
2: Terus. Sami Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Male hadirin niki wenten. Ah, male asiki. Sire arse jagi munggah, luntur lantur lantur Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu di tiang mangku sumantri nyangre lurus.
3: Swastiastu Pak Mangku di tiang nyarnya nyangre siaran puniki.
0: Patut niki nggih, Ya Indra nggih. Nggih. Pun api sehat patut.
3: Tangyang.
0: Tangyang tuh artinya nadado sinten nggih.
3: Nggih.
0: Durus durus.
3: Mabe terancang alon iman.
0: Inggih kadia sapuni ke paindikane rares imade gerantak nyawis nimbal makin matur.

0: Made gerantang, dahat pernamia pisan, matur majang ide sang Prabu.
1: Ampur. Ratu atur titiang.
0: Udah ratu sang Prabu, mamitang lugre matur sisip titiang, purun titiang matur ratu.
1: Titiang kaulah yang majeng gaun.
0: Sekadi purun persangge titiang nyinahang pedewekan titiang, titiang parekan titiang kaule saking majeng gaun ratu.
1: Made yang gerantang arang titiang
0: inggih ratu sang Prabu, sekadi purun titiang nyinahang pedewekan titiang, sujatenya titiang madani made gerantang ratu.

0: Belen titian madan hijupan.
1: Aduh, Sang Prabu, semalihkan itu wenten ren samping titiang. Nenten jesios wantah belen titiang. Ibon sane mewaste gede cupak ratu.
2: Hari jalan ya Pak Mangku.
1: Nggih, malih asiki malih pada Pak. Inggih semalihe sujatenya di tiang puniki wantah jatme penerus penumadian niste niste dahat di tiang
0: hari ratu nyadiatan kir
1: ritepengan kalah kesane becek puniki ngih misadiu yak di titiang sarang kale ayat tangkil majang reng ratu Sang Prabu
0: maka sadian mana titiang
1: duaneng rumah sebagio titiang rubage bagil dahat bagil ya di mana titiang yan pade sida tangkil majang ring linggih angkane ratu Sang Prabu sane dahat mau tamu
0: siare yang kali akan kiri
1: sampun menjantan titiang ring ajeng ngangkani ratu titiang sarang kalih ayat tangkil majang ring ratu
0: make sadya

0: puni kedah winanya rumah sebagai titiang, mayor sumage mana titiang, yang sampun titiang mecundok tangkil, majang rengah gani ratu.
1: Sarang kali medat iraku.
0: Inggih sarang kali sarang belen didiang. Sayage didiang pacang aturang sembah pangebakti majeng ring linggih hangkani ratu.
1: Didiang praye naturang ayang.
0: Nenten jesios tujuan titiang tanggil rainan emangkin titiang Tomi sadie ngaturang ayah bakti majang ringi ratu.
1: Kadi masin kaping anan cokor indewa.
0: Inggih sadi kesuwentenane sekadi mangkin puniki titiang preside sampun nyerahang pedewekan ngayah-ngayah ngabakti ngaturang ngayah bakti ring cokor bupadan singgih ratu.
2: Suksema titiang aturang pak mangku menton titiang para ngesanti kabupaten Buleleng kirang langkung ngiring sarang-sarang noyang suksema suksema.
0: Nggih, suksema. Ya ratu dedane rawiki demun, sampunang lali benjang nggih. Siaran RRI khusus nggih ring acara sudang lepet Joko Tundis, benjang nenten ring studio Pro 1. Aduaning roadshow benjang punika ring Girimas, Desa Girimas nggih irike siaran langsung di Desa Girimas. Antuk punika malih pisan ditiang matur. Angge santi ring Girimas mangde sayage nggih bersiap-siap nyangre Pro 1 RRI Singaraja rikale ngewentena roadshow siaran langsung di Girimas. Asa punika taler angge santi sane wenten renampak-nampak punika ring Sangsit ring napi wastane ring Gebungkulan menawi arsil ledang jagi nyarengin siaran ruwene durusan nggih rauh ring Girimas kadiasa punika. Ratu dadani, hari kali titiang ngenter acara drewene, nggih nenten manut, nenten arse ring pekayunan ratu dadani, asapun iku taler, titiang lungsur, ageng renu sinampura. Pemekas ring sampun, ngerauhang interaktif, nggih, maka sami pun iku dan sida untuk titiang nyarce siki-siki, dan mari titiang ngaturang suksemu para meledang, dumadak demugi, ngirage setate ngemolihang kerahayuan. Nggih, titiang sina bantuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 101 RRI Singaraja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Mari ba berangkat. Suba ingat gak KTP, kartu BPJS inget tak masih?
1: Tenang loh, Suba gak HP.
0: Is, beli nenek kengken sih. Oren gak KTP, jak kartu BPJS, jak HP, gen inget tangga?
1: Weh loh, jani nak Suba modern, mekejang gak enak ngepang alo di HP ini Suba ada identitas kependudukan digital. Mekejang ada dini, KTP, BPJS, kartu pemilih pemilu ada masih lu? Suba bangga lu ngengken ngalih kewah ngabang-ngabakin dompet kartu doga nih sene.
0: Is, aget masih dua karena nih Suba enggal daftar apa tuh ada nih mare? Identitas kependudukan digital. Ihien mekejang masyarakat ini kan alu beli
1: Oh,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Tentunya informasi ini salsa kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli hingga 28 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka ini seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Rosatu RRI Singaraja.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 RRI Singaraja di Singaraja siang hari ini di edisi hari Senin 10 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya di hari Senin ini? Hari Senin mungkin buat bagian orang ini hari yang cukup padat ya pendengar ya. Beragam aktivitas di minggu pertama ini mungkin sangat banyak juga, tapi semoga kita semua pendengar Pro 1 senantiasa aktivitasnya dilancarkan nggih, nggak tuntas, dan tentunya pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat pendengar yang setia mendengarkan kami melalui frekuensi 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz. Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Singaraja bisa didengarkan melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi siang hari ini akan kami hadirkan ya dialog pengarusutamaan gender dengan topik perempuan sebagai agen penggerak ekonomi keluarga dengan narasumber Putu Emma Darmayanti AMD Kep selaku owner Faraya Beauty. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

yang Menyublim di Sela Hujan merupakan buku catatan yang ditulis oleh Fawaz saat ia bertugas di Mumugu Batas Batu, Kabupaten Asmat. Dalam catatan tersebut, terdapat cerita menarik terkait pengalaman belajar mengajar bersama anak-anak murid Sekolah Asmat. Berinteraksi dengan murid-murid dan warga, permasalahan keseharian di Tanah Timur sana yang patut untuk kita pelajari dari sisi positifnya. Penulis membagi 3 bab dalam buku tersebut. Pertama, kisah menuju lokasi Mumugu Batas Batu. Kedua, sebuah catatan geografis di Tanah Papua. Ketiga, memuat pengalaman belajar mengajar murid atau sebut saja anak suku Asmat. Dari buku Yang Menyublim di Sela Hujan, banyak poin penting tentang pendidikan dan kehidupan anak Papua yang mestinya bisa kita tiru. Dari buku Yang Menyublim di Sela Hujan, banyak hal langka dan jarang kita temui selama ini. Pendidikan di Papua sangat kontekstual, berbeda dengan pendidikan yang ada di kota-kota maju pada umumnya yang kadang mengajarkan ilmu pergi. Setiap apa yang diajarkan Fawaz, biasanya dia benar-benar mencontohkan secara langsung dari alam, semisal berhitung dan sebagainya. Buku Yang Menyublim di Sela Hujan adalah membuka realita yang selama ini tidak banyak diketahui orang tentang kehidupan, tentang konsep pendidikan yang memang menerapkan pendidikan yang membebaskan. Belajar tanpa batas waktu, tanpa ruang kelas, tanpa kursi, dan sebagainya.

0: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selagi menantikan dialog pengarusutamaan gender yang akan kami hadirkan saat lagi, kita akan selesaikan berikan beberapa informasi ya pendengar ya, seputar kesetaraan gender. Di mana pendengar, kesetaraan gender itu bukan berarti perempuan harus meninggalkan

perannya dalam keluarga. Justru kesetaraan berbicara tentang bagaimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, hak serta ruang yang adil untuk berkembang dan mengambil keputusan. Seperti yang telah disampaikan oleh RRI Palembang dalam rri.co.id, upaya membangun kesetaraan gender juga perlu dimulai dari lingkungan paling dekat, yaitu keluarga. Pembagian peran di dalam rumah tangga itu perlu dilakukan secara adil tanpa membatasi seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Perempuan hari ini bisa berperan di banyak bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, ekonomi, hingga pembangunan masyarakat. Namun ketika berada di dalam keluarga, peran sebagai ibu, istri maupun anggota keluarga tetap menjadi bagian yang penting. Karena itu, kesetaraan itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih berkuasa. Kesetaraan itu justru tentang saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan memberikan kesempatan yang sama sesuai kemampuan serta kondisi masing-masing. Keluarga juga menjadi tempat pertama untuk mengenalkan misi kesetaraan kepada anak, misalnya tidak membedakan pekerjaan rumah berdasarkan jenis kelamin, memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, serta membangun komunikasi yang terbuka. Pada akhirnya pendengar, perempuan tidak harus memilih antara keluarga dan cita-cita. Dengan dukungan komunikasi dan pembagian peran yang adil, keluarga bisa berjalan berdampingan. Jadi kesetaraan gender bukan berarti menghilangkan peran perempuan dalam keluarga, tetapi memastikan bahwa setiap perempuan dapat menjalankan perannya dengan pilihan, penghargaan, dan kesempatan yang setara.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya pendengar Salsabil di Singaraja. Siang hari ini pendengar, kita menghadirkan dialog pengarusutamaan gender dengan topik perempuan sebagai agen penggerak ekonomi keluarga. Dimana pendengar, ketika berbicara tentang ekonomi keluarga, kita seringkali melihat sosok kepala keluarga sebagai penggerak utama ya. Padahal dalam banyak keluarga, perempuan juga memiliki peran yang sangat besar, bukan hanya mengelola kebutuhan rumah tangga, tetapi juga ikut menghasilkan pendapatan, membangun usaha, menciptakan lapangan kerja, bahkan mengambil keputusan-keputusan penting dalam keluarga. Perempuan yang memiliki kesempatan untuk berkembang, mendapatkan akses terhadap pendidikan, keterampilan, modal maupun ruang untuk mengambil keputusan, tentu memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Nah, pendengar Pro 1, inilah yang akan kita bahas bersama dalam dialog dengan topik perempuan sebagai agen penggerak ekonomi keluarga. Dan telah hadir di studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Putu Emma Darmayanti AM Dekep selaku owner Faraya Beauty. Salah-salah sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang Kak Emma.
1: Selamat siang.
0: Ya, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1.
1: Iya. Ini Nina, aku minta maaf nih karena aku telat mungkin ya sekarang ya jam-jam. Ini udah jam siang soalnya.
0: Iya, kan. Tapi pokoknya Selasa tetap, terima kasih loh Kak sudah bersedia. Iya. Baik Kak Emma, mungkin sebagai awal ini bisa diceritakan kepada pendengar Pro 1 kegiatannya seperti apa, mungkin sebagai ada peran ibu bagaimana dan bagaimana. Mungkin Kak Emma juga ada usaha nih ya Kak ya.
1: Oh,
0: nah,
1: iya,
0: bisa diceritakan
1: iya,
0: sebagai pembukanya ini.
1: Oke, selamat siang semuanya. Aku sebenarnya sih banyak yang dari gini awal mungkin ya. Aku sebelumnya tuh buka praktek itu bukan praktek ini.
0: Iya, Kak.
1: Yang pertama itu aku buka itu buka praktek bidan sebenarnya.
0: Bidan, oh.
1: Iya. Aku tamatan 2012.
0: Uh-uh.
1: Aku tamatan 2012. Aku kerja di salah satu rumah sakit di sini.
0: Uh-uh.
1: Nah, kebetulan di 2020 aku harus resign. Itu kenapa aku resign? Karena aku harus harus ngomong anak itu tiga.
0: Wah, tiga.
1: Ya, aku punya anak tiga yang dan itu jaraknya tuh sangat-sangat dekat. Itu setiap tahun aku lahiran. Aku nikah 2016, 2017 satu, 2018 satu, 2019 satu.
0: Wah,
1: tiga sekaligus
0: tiga
1: kakak
0: biasa.
1: Ya. Terus di tahun 2020 pas COVID, akhirnya aku resign kerja di rumah sakit. Akhirnya aku buka praktek mandiri itu di tahun 2012. Setelah aku tamat sekolah kebidanan di 2012, akhirnya aku buka praktek bidan. Sampai sekarang pun juga masih, cuman sekarang malah ke kecantikan jadi.
0: Dari bidan ke kecantikan nih ya Kak.
1: Jauh banget ya. Tapi karena itu dah namanya aja kita hidup, kita gak tahu untuk kedepannya seperti apa, kerjaan kita seperti apa, tapi sekarang mungkin rezeki saya sekarang kesini.
0: Iya,
1: nah, dan untuk para-para wanita yang ada di Singaraja, kita tuh gak boleh pantang menyerah.
0: Betul.
1: Itu yang pertama. Anak oke, kerjaan oke, kalau ada jalan usaha juga oke pastinya kan. Cuman emang bagi waktu emang sulit banget Kak. Di situ emang sulit banget antara kita kerjaan antara kerjaan, anak, terus masalah usaha juga.
0: Iya.
1: Tapi itu semua namanya kita tuh wanita ya, harus semuanya bisa ya. Untuk mencari cuan harus bisa. Untuk ngurus anak harus bisa. Rumah tangga harus bisa dan semua serba bisa. Dan itu pun untuk semua wanita-wanita yang ada di Singaraja, jangan pantang menyerah. Kita adalah untuk garda terdepan
0: betul kan.
1: Itu untuk anak-anak kita yang pertama ya, untuk anak-anak dan diri sendiri. Dan yang pertama lagi, kita harus bisa membahagiakan diri sendiri.
0: Betul.
1: Itu yang pertama. Itu yang pertama, karena kalau kita bahagia, semua juga bahagia di sekitaran kita. Betul enggak Kak?
0: Iya, betul Kak.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi intinya tuh dari diri kita sendiri kalau udah bahagia, berarti tiga pilar ini tadi udah bisa semua ya Kak Emma ya.
1: Pasti semuanya bahagia. Kalau misalnya kita yang nggak bahagia, pasti semuanya bakal kacau.
0: Berantakan ya Kak ya. Salah fokus juga. Jadi emang dari diri sendiri perlu kita benahi dulu ya Kak ya, membahagiakan diri. Nah, Salsa ini agak kaget nih Kak Emma, kalau Salsa manggilnya kan Kak Emma kan kelihatan muda ya. Tapi mas udah anak tiga nih pendengar, jadi udah apa? Berarti masih kecil-kecil ya Kak ya? Apa udah itu ya?
1: Anak saya nikah itu di umur 26 kak.
0: Oh iya.
1: Tapi sayangnya mungkin karena 26 saya nikah, 271, 281, 291. Jadinya salah satu dokter tuh bilang, kamu kok terus hamil sih mas setiap tahun katanya. Saya tuh hamil terus. Tapi mungkin Tuhan ngasih saya rezeki kan.
0: Iya.
1: Setiap tahun kak, jebol terus jebol.
0: Iya.
1: Nah. tapi untuk penyemangat saya kak, kenapa saya harus buka
0: usaha betul.
1: Itu karena saya pengen teman-teman itu membuka peluang bahwa sekecil apapun kita usaha, kalau kita niat, kalau kita benar-benar kita niatin itu dan kita doa, itu pasti berhasil.
0: Iya,
1: itu kakak tahu nggak? Aku itu buka praktek ini nih dari pertama tuh aku dari gadein kalung dulu kak.
0: Hmm.
1: Nah kan curhat jadinya.
0: Iya,
1: kan? Jadi
0: iya,
1: aku gadein kalung hingga akhirnya aku cuma ada uang itu 150.000. Itu aku ke anggap dah aku buka usaha ini nih benar-benar yang dari rumah ke rumah gitu dulu kak. Yeah. Rumah ke rumah itu bisa banget sebenarnya kak. Jadinya kalau nanti misalnya ada teman-teman yang dengar ini ya semua ya, kalau mau ke tempat saya atau mau kursus, gak usah bayar.
0: Yes, iya.
1: Itu bukan maksud saya maksudnya jadi bosok, enggak. Cuma kita berbagi ilmu.
0: Berbagi ilmu ya. Benar, betul kak. Nah Kak Emma ini kan banyak sekali ya, itu aja usaha juga, anak juga, berperan sebagai ibu juga. Mungkin tantangannya sangat banyak ya Kak Emma ya.
1: Benar
0: nah
1: banget,
0: itu
1: kak.
0: Mungkin bagaimana Kak bisa membagi waktu antara membangun usaha, menjalankan usaha, mengurus anak, dan juga sama di bagaimana perannya di keluarga tadi itu tersebut Kak Emma ya.
1: Kalau misalnya untuk bagi waktunya Kak ya, mungkin ya seperti biasa ya, mungkin sama dengan ibu-ibu yang lain juga ya. Apalagi aku juga sekarang juga kerja juga Kak. Aku kerja juga di salah satu kantor juga. Tapi itu semua harus aku bisa handle Kak. Kalau misalnya pagi kan biasa kak antar-antar anak dulu. Jadinya aku sebelum nyiapin pekerjaanku semua tuh dari kemarin malam tuh aku udah siapin semua kak. Untuk besok-besok tuh anak-anak apa sekolah tuh bla bla bla tuh udah aku siapin saat aku malam. Itu tuh aku malam aku siapin. Jadinya aku pagi tuh jedek aku bangun. Habis itu aku bagi untuk antar anak sekolah. Habis aku ke kantor. Habis pulang dari kantor aku harus buka usahaku.
0: Ya.
1: Sampai malam.
0: Dari pagi ya Kak Emma ya.
1: Dari pagi ketemu dari pagi ketemu pagi juga. Itu tuh benar-benar waktunya tuh benar-benar mepet. Cuman aku tuh bahagianya karena apa, Kak? Karena aku sehat. Bener gak kak?
0: Pantes awet muda ternyata bahagia ya. Memang kuncinya harus bahagia pendengar biar terlihat awet muda.
1: Bener.
0: Dan bisa menjalankan semua peran.
1: Bener.
0: Itu ya Kak.
1: Kenapa
0: Emma?
1: Kenapa kita harus hal yang ini kita harus bahagia itu apa? Kita harus ketawa. Ketawa itu bukan karena ketawa karena itu gila. Itu enggak. Cuma kita tuh harus bahagiain diri sendiri. Ya dengan apa? Ya dengan ketawa sama teman. Mungkin atau kita misalnya ketawa sama anak. Itu yang pertama tuh,
0: iya.
1: Anak itu adalah segalanya. Ya para untuk para ibu-ibu yang karena aku sering-sering aku dengar kak, kalau aku masalah ada pasien gitu, kadang-kadang dia bilang, kok kamu kuat sih Beb? Tengetein, iya karena aku kuat, karena untuk apa? Karena untuk anak.
0: Ah iya betul. Kalau misalnya kayak Kak Emma ya kerja seharian, terus pas pulang ngelihat anak itu rasanya kayak seneng ada ya kayak itu ya.
1: Senang banget.
0: Nah itu juga merupakan kebahagiaan diri sendiri ya.
1: Benar.
0: Nah Kak Emma, nah mungkin nih Kak Emma kalau melihat ke depan nih ya Kak Emma, mungkin sebagai seorang ibu tuh masih perlu diperkuat agar semakin apa yang menurut Kak Emma tuh masih perlu diperkuat agar semakin banyak perempuan bisa menjadi penggerak ekonomi keluarga nih Kak Emma, bukan hanya sebagai pelaku usaha tetapi juga sebagai pengambil keputusan menciptakan peluang.
1: Kalau menurut saya untuk yang ke depan ya, mungkin sekarang kan udah banyak yang namanya tuh AI dan lain-lainnya.
0: Oh, iya.
1: Ya benar banget kan. Itu namanya tuh kita ke milenial sekarang ya. Itu kalau menurut aku tuh kayak sekarang tuh kayak TikTok dan lain-lainnya tuh penting banget tuh kak. Jadinya kita bisa entah itu usaha, entah itu apa ya, kayak peluang-peluang itu tuh itu semuanya bisa di sana. Iya. Kalau menurutku seperti itu. Mm-hmm. Karena kalau setiap kita, setiap wanita kita tuh semua tuh pasti ada kelebihannya masing-masing.
0: Iya, betul. Benar kan, Kak? Betul-betul, Kak Emma.
1: Mungkin dia pintar di bagian apa, bagian mm-hmm. masak atau bagian yang lain-lainnya ya. Ini untuk kita buka usaha ya. Mm-hmm. Itu tuh kita sekarang tuh ambil yang pertama tuh pasti media sosial. Itu penting banget tuh, Kak.
0: Iya,
1: itu. Okay. Terus kenapa kita harus bisa megang keputusan? Kalau menurut aku ya, Kak,
0: iya,
1: ya.
0: Pak.
1: Kita itu sekarang tuh bukan di zaman dulu lagi, Kak. Bukan di era dulu lagi. Mm-mm. Jadinya kita wanita dan pria itu sekarang tuh sama. Mm-mm. Dan kita tuh bisa megang keputusan A, B, B, C, C. Nah, kalau misalnya kita pengen, kalau misalnya kita pengen A, terus ada yang bilang B, kita harus itu harus ada apa ya? Kayak bahasanya tuh kayak ada, oh kalau aku A, ya karena aku berprinsip seperti ini. Mm-mm. Kalau aku B, ya aku punya prinsip seperti ini. Jadinya kita wanita itu bisa megang keputusan.
0: Iya.
1: Karena kita bukan yang namanya di zaman dulu. Dan sekarang kita kan sama-sama, Kak. Sekolah sama.
0: Iya.
1: Apa-apa sama. Ya, jadinya kita sama, wanita dan pria itu sama sekarang.
0: Mm-mm. Nah, itu namanya kesetaraan gender ya, Kak Emma, ya. Nah, tapi nih, Kak, banyak perempuan tuh ngerasa apa ya, Kak? Kadang itu minder. Kayak apa ya? Mereka tuh merasa masih di bawah laki-laki. Dan ini perempuan yang menjalankan usaha juga membutuhkan keberanian nih, Kak, dan rasa percaya diri. Nah, itu bagaimana cara membangun mental tersebut bagi perempuan yang mungkin masih takut gagal nih, Kak?
1: Ah,
0: itu.
1: Kalau menurutku sih, kalau aku tuh yakin.
0: Heeh.
1: Yakin. Kita tuh harus punya wanita tuh, kita tuh harus punya keyakinan kalau kita tuh berhasil. Kita pasti bisa. Itu yang utama, kita pasti bisa.
0: Percaya diri ya, Kak Emma. Nah,
1: percaya diri, pasti bisa, pasti yakin, itu tuh semua tuh pasti yakin yang pertama, Kak. Kalau bilang percaya diri, mungkin kadang-kadang kita tuh bisa goyah loh, Kak.
0: Oh iya,
1: ya, kalau kita percaya diri ya, kita tuh bisa goyah loh. Mungkin kita maju ke depan, abis itu kita dari depannya, is aku nih percaya diri banget. Terus sampai depan kita masih bisa ngeliat orang lain nih, kita agak goyah.
0: Iya.
1: Benar.
0: Kalau
1: kita
0: ada,
1: iya. Kalau kita udah yakin, kita yakin aku bisa.
0: Mm-mm.
1: Tapi di dalam diri dulu kita bilang ya, kita pasti bisa.
0: Berarti afirmasi positif ya, Kak Emma ya.
1: Benar. Nah, itu kalau udah kita yakin kita bisa. Nah, jadinya aura-aura positif itu pasti bakalan ada.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita udah datang dengan kita yakin bisa, aura positif itu pasti bakalan datang.
0: Iya. Jadi awalnya yang kita ragu ya, Kak, ya mental kita belum stabil,
1: bener.
0: Tapi dengan kita selalu menciptakan aura positif,
1: yakin, iya, bener,
0: dan
1: bener,
0: itu
1: bener,
0: akhirnya
1: bener.
0: Kita bisa naik ke step itulah, Kak, bahagianya itu,
1: bener,
0: ya, Kak, ya. Nah, dari bahagia kita bisa apa ya, Kak, ya, bisa dalam
1: dari bahagia kita bisa membuat komitmen.
0: Nah,
1: kalau misalnya kita itu bisa. Ya, benar. Itu benar banget. Jadinya kalau misalnya wanita yang ada di Singaraja ya, pokoknya yang apapun usaha kalian, apapun yang kalian sekarang mau usahakan, yakin bisa.
0: Bisa, iya, Kak.
1: Pasti
0: berarti
1: bisa.
0: Emang kuncinya yakin bisa ya, Kak,
1: benar.
0: Emma ya, walaupun kita perempuan tapi kita bisa, Kak.
1: Bisa.
0: Nah,
1: kita semuanya bisa loh. Semuanya bisa. Ngurus anak bisa.
0: Bisa.
1: Kerja
0: bisa.
1: Punya usaha bisa, ngambil keputusan bisa.
0: Tentu bisa.
1: Dan satu hal, kalau misalnya 10 beban wanita, bener kan?
0: Iya, Kak.
1: Kadang-kadang itu belum tentu bisa dibawa sama
0: laki-laki.
1: Benar,
0: betul,
1: banget.
0: Iya. Nah, Kak Emma, karena waktu kita sangat terbatas nih, Kak, sebenarnya banyak banget yang harus kita ulik nih, Kak Emma. Jadi karena waktu kita terbatas, mungkin ada, berarti kita harus ada part 2 nih, Kak, untuk membahas ini ya.
1: Benar.
0: Nah, tapi di ujung dialog ini, Kak, mungkin ada closing statement atau hal yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya perempuan di luar sana, untuk terus meyakinkan keyakinan gitu, Kak Emma.
1: Oh iya. Ini untuk para wanita semua ya, yang ada di Singaraja, yang mungkin sekarang yang pas mendengarkan kita di sini ya, Kak,
0: yeah,
1: ya.
0: Betul.
1: Kita jadi perempuan, kita harus Kita harus berusaha yakin dengan diri sendiri bahwa kita itu bisa, dan itu sang, dan itu tidak mungkin saya lepas dari kata-kata saya dari tadi ya. Mm-mm. Itu kalian tuh harus kuat, harus bisa dan yakin kalau kita itu bisa. Mm-mm. bisa untuk semuanya. Entah itu mengurus anak, entah itu kita kerja di kantoran, atau kita mau buka peluang usaha. Mm-hmm. Entah itu usaha apapun nanti, yang penting ingat, kita sekarang ini ada di zaman yang baru mungkin ya. Sekarang kita udah semua dikit-dikit udah ada media sosial. Tapi jangan dikit-dikit viral, Kak. Mm. Itu karena kalau cepat kita viral, cepat juga kita bakalan redup. Aku yakin pokoknya kita tetap harus belajar.
0: Aja.
1: Dan nanti pun nanti kalau misalnya kalian yang mau, mungkin aku lagi agak lempeng dikit ya. Mungkin kalian yang nanti mau belajar untuk kecantikan, mm-hmm, nanti bisa datang langsung ke Banyuning. Mm-hmm. Itu dekat Indomaret Kampus Tah. Nanti ada di situ bacanya Faraya Beauty Studio. Ya, nanti mungkin teman-teman yang pas hari ini dengar mungkin nanti bisa langsung ke sana. Di situ kalian bisa belajar, kalian bisa perawatan juga. Mm-mm. Di situ kalian juga bisa curhat, atau mungkin kita sharing. Sharing itu sharing banyak ya. Mm-mm. Mungkin sharing masalah pekerjaan bisa, sharing masalah kalian juga bisa. Yeah. Aku di situ lapang dada. Nanti kalau misalnya mau telepon saya juga bisa. Bisa sebutin saya nomor telepon di sini.
0: Ya.
1: Mungkin kalian nanti bisa WA saya ke 087-829-498-364. Sekali lagi ya, 087-829-498-364. Itu nomor WA saya. Pokoknya saya tunggu kalian di Faraya Beauty Studio. Mm-hmm. Oke, terima kasih para wanita tangguh.
0: Iya, jadi juga terima kasih nih buat Kak Emma yang tentunya bersedia hadir untuk memberikan semangat, memberikan sharing kepada kita semua ya, Kak Emma ya.
1: Sama-sama, Kak.
0: Ya, dan dari perbincangan kita hari ini pendengar, kita melihat bahwa perempuan itu memiliki ruang yang sangat besar untuk menjadi bagian dari penggerak ekonomi keluarga. Menjadi agen penggerak ekonomi itu bukan berarti perempuan harus meninggalkan perannya di dalam keluarga ya. Justru dengan adanya kesempatan, dukungan, keterampilan, dan akses yang setara, perempuan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keluarga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Putuh Emma Darmayanti AMD Cup selaku owner Faraya Beauty yang telah hadir dan berbagi pengalamannya serta inspirasi bersama pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu Kak Emma. Berarti ya next time kita harus lagi nih Kak ya, biar lebih menginspirasi
1: nanti,
0: lagi.
1: Nanti kita bisa dengan yang gini-gini yang lain juga.
0: Iya, yang lain juga ya. Kita bedah semua nih ya Kak ya, biar perempuan di sana makin terinspirasi Kak Emma.
1: Makin kuat
0: tentunya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa cukupkan dialog kita sampai di sini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gado membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Khalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Khalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Khalobah. Khalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Khalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power. So, yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan sepeda

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: 1 RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, sari berita. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng hingga Agustus 2026 baru mencapai 21%, jauh dari target 40 hingga 46%. Sehingga pemerintah daerah kini dituntut tak hanya mengejar partisipasi masyarakat, tetapi juga memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Sementara itu, sebanyak 32 pramuka penggalang Buleleng akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Kontingen Buleleng akan membawa misi memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Bali di tingkat nasional. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 10 Agustus 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, kami awali dari informasi capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng hingga Agustus 2026 baru mencapai 21%, jauh dari target 40 hingga 46%, sehingga pemerintah daerah kini dituntut tak hanya mengejar partisipasi masyarakat, tetapi juga memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti.
2: Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG ini.
3: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng hingga Agustus 2026 baru mencapai 21% dari target 40 hingga 46% masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian yang harus dikejar, sekaligus menuntut pemerintah memastikan hasil pemeriksaan tidak terhenti pada pendataan tetapi berlanjut pada penanganan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan hasil pemeriksaan CKG akan ditindaklanjuti dengan pemetaan kebutuhan layanan kesehatan. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian Kesehatan RI yang mendorong agar CKG tidak sekedar mengejar jumlah masyarakat yang diperiksa, tetapi mampu menemukan faktor resiko dan masalah kesehatan sejak dini, untuk kemudian mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi masing-masing. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan hasil CKG akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk memetakan masyarakat yang membutuhkan perhatian atau pelayanan kesehatan lebih lanjut.
2: Berusaha untuk mensosialisasikan bagaimana hidup bersih dan sehat. Nah itu. Nah temuan-temuan yang hasil yang ditemukan tahun lalu sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikutnya. Jadi kan sudah tahu ini misalkan di daerah ini penyakit yang terbanyak adalah penyakit A misalkan. Jadi kita programkan misalkan terapi ke sakitnya. Seperti itu. Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut peningkatan partisipasi masyarakat masih menjadi pekerjaan utama untuk mengejar target CKG 2026. Sosialisasi terus digencarkan agar masyarakat memahami manfaat pemeriksaan kesehatan secara dini dan tidak menunggu munculnya keluhan atau gejala penyakit.
4: Itu sebagai langkah awal untuk penemuan kasus. Selanjutnya kan tentu ada tindak lanjut daripada, jadi semakin cepat kita ketahui kan semakin mudah untuk menangani. Jadi kalau misalnya kayak hipertensi misalnya kita temukan pada masyarakat, himbauan pertama itu adalah kontrol selalu datang ke pasien kes yang kita miliki. Begitu juga dengan misalnya kolesterol dan lain-lainnya itu. Jadi rutinitas nanti untuk melakukan kontrol sehingga lebih untuk komplikasi yang terjadi kita lebih cepat kita bisa tangani gitu.
3: Dengan capaian baru 21%, pemerintah masih harus mengejar sekitar 19 hingga 25% untuk mencapai target minimal 40% hingga target maksimal 46% pada tahun 2026. Tantangan CKG di Buleleng kini bukan hanya meningkatkan jumlah peserta, tetapi memastikan masyarakat yang telah diperiksa mendapatkan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaannya. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Pendengar, cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya memperluas akses pemeriksaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pemetaan penyakit untuk menentukan program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
2: ditemukan tahun lalu, sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikut.
5: Pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan juga dimanfaatkan untuk memetakan penyakit yang banyak ditemukan di masing-masing wilayah. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan program kesehatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan hasil CKG menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program kesehatan. Temuan dari pemeriksaan tahun sebelumnya dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penyakit di suatu wilayah. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak dilakukan secara umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Menurut Sucidro, pemanfaatan hasil pemeriksaan tersebut memungkinkan pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan penyakit yang paling banyak ditemukan. Jika suatu wilayah memiliki kecenderungan terhadap penyakit tertentu, program kesehatan dapat diarahkan untuk menangani persoalan tersebut.
2: Iya, kita ini berdasarkan CKG itu kita bisa membuat program prioritas di bidang kesehatan. Nah, sudah barang tentu bidang kesehatannya seperti tadi, promosi, preventif, dan kuratif.
5: Selain untuk pemetaan penyakit, CKG memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi pola hidup sehat serta deteksi dini. Cakupan CKG Buleleng tahun kedua meningkat dari 21% menjadi 40%, menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin tinggi. Pemerintah pun akan memperluas layanan dan memanfaatkan hasil CKG sebagai dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Sebanyak 32 pramuka penggalang Buleleng akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Kontingen Buleleng akan membawa misi memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Bali di tingkat nasional.
6: Perkenalkan budaya Bali dan karakter masyarakat Buleleng yang ramah, berbudaya dan...
7: Sebanyak 32 pramuka penggalang kuartir cabang Kuarca Buleleng akan mewakili daerah pada Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Terdiri dari 16 putra dan 16 putri, para penggalang tersebut akan mengikuti Jamnas yang berlangsung 12 hingga 21 Agustus 2026. Ke-32 pramuka penggalang itu menjadi bagian dari total 38 anggota kontingen Buleleng yang resmi dilepas di lobi ATT Wisma Kantor Bupati Buleleng pada Senin pagi. Selain peserta kontingen juga diperkuat 4 pembina pendamping serta 2 pimpinan kontingen putra dan putri. Ketua kontingen Buleleng Sri Taurusia Wiryadi mengatakan 32 peserta telah mengikuti tahapan seleksi, pemusatan latihan, pembekalan, dan pemantapan sebelum diberangkatkan ke ajang nasional. Persiapan dilakukan untuk memastikan para peserta memiliki kesiapan fisik dan mental sekaligus mampu membawa nama baik Buleleng dan Bali.
8: Seluruh peserta telah melalui proses seleksi, pemusatan latihan, serta pembekalan atau pemantapan yang matang. Mereka tidak hanya disiapkan secara fisik dan mental, tetapi juga dibekali dengan misi khusus untuk membawa nama baik dan kearifan lokal Bali, khususnya Buleleng di kancah nasional.
7: Pihaknya menambahkan kesiapan tersebut juga ditunjukkan melalui capaian para peserta selama proses pembinaan. Dari 32 pramuka penggalang yang diberangkatkan, 31 orang telah memperoleh penghargaan Pramuka Garuda sebagai salah satu bentuk pencapaian tertinggi dalam gerakan pramuka. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Hukum dan Keuangan Orgakum Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng Putu Aryadi Pribadi menilai keikutsertaan 32 penggalang dalam Jamnas ke-12 menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab. Para peserta tidak hanya membawa nama gugus depan masing-masing, tetapi juga membawa nama Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali di tingkat nasional.
6: Keikutsertaan kalian dalam Jambore Nasional 12 tahun 2026 merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kalian bukan hanya membawa nama diri sendiri atau gugus depan masing-masing, tetapi juga membawa nama Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali di tingkat nasional. Perkenalkan budaya Bali dan karakter masyarakat Buleleng yang ramah, berbudaya, dan berprestasi.
7: Pihaknya berharap Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 menjadi ruang bagi 32 pramuka penggalang buleleng untuk memperkuat kemandirian, kepemimpinan, gotong royong, persaudaraan, serta kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya, keikutsertaan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi peserta untuk membawa pengalaman, jejaring persahabatan, dan prestasi bagi daerah setelah mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, KPU Kabupaten Buleleng memperkuat tata kelola internal melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
3: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat pembenahan internal melalui pembangunan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam percepatan pembangunan zona integritas di ruang rapat KPU Buleleng, disaksikan anggota KPU RI Idam Holik dan sejumlah unsur terkait. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana menegaskan pembangunan ZI bukan sekedar pemenuhan administrasi, tetapi komitmen seluruh jajaran untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan pelayanan publik yang baik. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. KPU Buleleng menargetkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pembangunan zona integritas juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Kepercayaan masyarakat dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Melalui komitmen tersebut, KPU Buleleng diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan piagam, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: LPP RRI Singaraja terus memperkuat perannya sebagai media publik dengan tidak hanya menyampaikan informasi dan komunikasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus mempererat hubungan dengan RRI.
4: Hubungan antara RRI Singaraja khususnya dengan masyarakat Buleleng dan masyarakat Singaraja.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Singaraja terus memperkuat perannya sebagai media yang hadir di tengah masyarakat. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi dan komunikasi kepada publik, tetapi juga dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Langkah ini menjadi bagian dari upaya RRI menjaga kedekatan dengan pendengar sekaligus memperkuat fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Kepala LPP RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, mengatakan keberadaan RRI memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekedar menyampaikan informasi. RRI juga menjadi sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Menurutnya fungsi tersebut penting untuk menjaga hubungan yang baik antara RRI dengan masyarakat. Kepala RRI Singaraja Ani menegaskan kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas RRI sebagai media publik. Melalui berbagai program dan kegiatan, RRI dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan berbagai pihak.
4: Bisa terlihat bahwa RRI itu bukan saja media informasi dan media komunikasi, tapi juga RRI sebagai sarana atau media bagi masyarakat untuk mensosialisasikan dan juga mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat.
3: Menurut Kepala RRI Singaraja Ani Mubarok, RRI sebagai media publik harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui informasi dan ruang partisipasi. RRI juga menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai kegiatan serta potensi masyarakat. Di tengah perkembangan media, RRI terus menghadirkan informasi yang relevan dan membuka ruang komunikasi yang inklusif. Kedekatan dengan masyarakat diharapkan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga RRI tetap relevan sebagai lembaga penyiaran publik. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pasar Rakyat Tim Penggerak atau PKK Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana mencatat omzet mencapai 672,7 juta rupiah dalam sehari, dengan sektor pertanian menjadi penyumbang transaksi terbesar.
5: Pasar rakyat tim penggerak PKK Provinsi Bali yang digelar di Kabupaten Jemberana mencapai omset 672.733.200 rupiah dalam satu hari. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Negara pada Jumat 7 Agustus 2026 tersebut melibatkan 115 pelaku usaha dari berbagai sektor. Sektor pertanian menjadi penyumbang omset terbesar dengan nilai transaksi 294.699.500 rupiah. Selanjutnya pelaku industri kecil dan menengah atau IKM membukukan transaksi 210.514.700 rupiah. Sedangkan sektor kuliner mencatat penjualan 167.519.000 rupiah. Pasar rakyat tersebut tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga sarana bagi UMKM, IKM, pelaku usaha pertanian, dan sektor kuliner khas Jemberana untuk memperkenalkan serta memasarkan produk lokal secara langsung kepada konsumen. Tingginya nilai transaksi dalam satu hari menunjukkan besarnya respon masyarakat terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha daerah. Capaian omset tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM dan IKM Jemberana meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pemasaran. Kegiatan pasar rakyat PKK juga menjadi salah satu upaya memperkuat konsumsi produk lokal dan menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Faji Buleleng berhasil meraih 3 medali pada ajang Bupati Badung Cup 2026. Capaian tersebut menjadi hasil positif bagi atlet Faji Buleleng dalam persaingan olahraga Arum Jeram di tingkat daerah.
7: Kita tetap optimis lah, untuk ke depan ini Arum Jeram tetap potensial untuk kejayaan Kabupaten Buleleng.
8: Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng tampil impresif pada kejuaraan perdananya di ajang Bupati Badung Cup 2026. Bertanding di Sungai Ayung Kabupaten Badung 8 hingga 9 Agustus 2026, Faji Buleleng langsung mengoleksi 3 medali, yakni 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas Buleleng diraih pada nomor slalom R6 Putra yang juga menyumbangkan medali perak pada kategori head-to-head. Sementara medali perunggu dipersembahkan tim R6 Putri pada kategori head-to-head. Ketua Umum Faji Buleleng Dr. Haji Wahyudi mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang tampil maksimal selama kejuaraan. Menurutnya capaian 3 medali menjadi hasil positif bagi Buleleng yang masih tergolong pendatang baru dalam persaingan Arum Jeram di Bali. Faji Buleleng mengirimkan 17 atlet terdiri dari 7 atlet putra, 7 atlet putri, dan 3 atlet cadangan. Pada hari pertama Buleleng mengamankan 2 medali melalui kategori head-to-head R6 Putra dan R6 Putri. Hasil tersebut kemudian dilengkapi dengan raihan medali emas pada nomor slalom R6 Putra di hari kedua. Wahyudi menyebut capaian ini menjadi bukti atlet Buleleng mampu bersaing dengan daerah yang lebih berpengalaman.
7: Kalau dari sesi teknik kita, effort hampir sama lah. Cuman memang jujur harus diakui, kita memang masih kalah dari sisi jam terbang, kalah dari sisi pengalaman. Namun kita nggak usah kecil hati. Buktinya hari ini kita bisa menyingkirkan Denpasar, kita bisa menyingkirkan Klungkung, kita bisa juga menyingkirkan Gianyar dan Karangasem. Kita tetap optimis lah, untuk ke depan ini Arum Jeram tetap potensial untuk kejayaan Kabupaten Buleleng.
8: Dirinya menambahkan perjuangan Faji Buleleng tidak berhenti pada Bupati Badung Cup. Dalam waktu dekat atlet Arum Jeram Bali akan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Arum Jeram 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 28 September di Sungai Ayung Kabupaten Badung. Menurutnya kejuaraan nasional tersebut diperkirakan diikuti lebih dari 26 provinsi. Dirinya berharap sejumlah atlet terbaiknya dapat masuk dalam kontingen Bali yang akan berlaga pada ajang tersebut.
7: Kita estimasi ada 26 provinsi lebih yang akan ambil bagian. Dan di antara atlet yang akan membela Bali nanti, kami berjuang mudah-mudahan di antaranya adalah ada atlet-atlet terbaik dari Kabupaten Buleleng.
8: Ia berharap raihan 3 medali di Bupati Badung Cup menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, memperbanyak jam terbang atlet, serta mempersiapkan kekuatan Buleleng menghadapi Porprov Bali 2027. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
9: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kak Rizky. Halo, selamat siang Kak Rizky.
10: Halo, selamat siang.
2: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
10: Baik, selamat siang para pendengar setia.

0: gitu loh.
1: Iya, berkisar pada 0,75.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
2: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa pendengar di Singaraja siang hari ini. Kita memasuki sesi medangdutan, menandutan bersama Salsa. Kita bergoyang bersama pendengar, Salsa putarkan lagu-lagu di tengah cuaca yang Singaraja terpantau tidak panas tapi tidak mendung, tapi apa ya, herdang lah pendengar ya siang hari ini. Jadi kita mari kita asikkan bersama di Mendangdutan. Bisa bergabung di 24644 atau di 08113999790. Dan tentunya di sesi pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon ya pendengar ya yang akan bergabung. Salsa awali dari 24644 terlebih dahulu. Selamat siang Mendangdutan.
1: Selamat siang, Danutan, Mas Salsa.
0: Selamat siang, Bu Kartini, nge?
1: Nggak, Bu Ketut, Niki.
0: Oh, Bu Ketut, ya ampun, maaf ya, Bu Ketut, ya salah, Salsa. Nah, Bu Ketut, gimana kabarnya?
1: Iya.
0: Sehat, nge?
1: Baik-baik, sehat.
0: Nge, sehat selalu, Bu Ketut, nge?
1: Iya.
0: Minta lagu apa, Niki, Bu Ketut?
1: Lagunya Rindu, ya?
0: Rindu, Bu Ketut lagi rindu siapa ini? Rindu. Aduh, rindu dari siapa Niki Bu Ketut?
1: Iya, dari dah di sana siapa aja boleh.
0: Iis Dahlia mau apa Vita Alvia?
1: Mau.
0: Mau guys, Salsa kasih Iis Dahlia siap Bu Ketut.
1: Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya salamnya ada Pak Komandan.

0: buat Pak Lila. Ya ke semuanya aja dah buat Salsa.
1: Siap Bu Ketut. Terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini Bu Ketut, sehat selalu nggih, dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Rindu dari Iis Dahlia. Sehat selalu Bu Ketut. Lanjut, setelah tadi ada Bu Ketut nggih mendengar, Salsa beralih ke WhatsApp, ada Ibu Manda. Selamat siang Ibu Manda, menang dutan.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu. Nggih, Salsa sehat Ibu, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat Bu Manda?
2: Sehat, lagi duduk nih.
1: Lagi duduk.
2: Ini apa tuh asamnya?
1: Aduh, oh iya tadi Ibu ngirimin itu ya, asam ya di itu ya. Aduh, kayaknya seger banget nih Bu Manda nih.
2: Iya, buang batu-batu buang.
1: Nggih, ini Bu Manda tadi request lagu apa? Ayam ya? Ayam.
2: Ayam itu dah ayam dari Dani.
1: Dari Merian Dani. Ada Bu Manda, Salsa siapkan sudah nggih?
2: Ya, barusan Bu Mandanya nurunin ayam itu.
1: Nggih. Mau bikin apa, masak apa nih Bu Manda? Ayam asam ayam.
2: Nurunin ayamnya yang baru gini punya anak tuh, oh, 10.
1: Iya lucu-lucu pasti Bu Manda ya ayamnya ya. Aduh.
2: 15 biji anaknya itu baru turun gitu.
1: Salsa mau dong Bu Manda satu. Boleh? Nanti
2: belum ada ekornya.
1: Aduh iya. Baik deh Bu Manda, nih salam-salamnya nih masih yang hari ini.
2: Salamnya yang tadi buat Bu Ketut ya. Bu Ketut itu ya.
1: Oke, Bu Ketut nih tadi.
2: Selamat siang aja Bu Resmi, Pak Belitawan, Pak Komar Made, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Ari TBT, Bu Ari Semeru, terus buat Bunga Plastik, Bu Kartini, ya buat semuanya yang di Jawa semuanya dibungkus jadi satu. Siap. Ya kalau di semua disebut. Nanti waktunya habis nanti itu.
1: Iya Bu Manda.
2: Ya, yang dari Jawa-Jawa itu ya dibungkus aja jadi satu ya.
1: Iya Bu Manda, boleh boleh. Nggih, satu salam untuk kesemuanya Bu Manda nggih. Nggih?
2: Udah makan?
1: Sudah Bu Manda. Bu Manda sudah ya siang hari ini?
2: Udah. Aduh, jam 12 siang.
1: Jam 12 tadi. Waktunya. Nah, udah ya. Iya udah kenyang, sekarang bergoyang ya Bu Manda ya.
2: Tata sakitnya itu enggak boleh makannya terlalu gini apa harus teratur makannya. Iya. Bu Bupati ini kan katanya sakit diabetes, Bu Mandanya juga sakit diabetes.
1: Nggih, jadi harus dijaga kesehatannya Bu Mandang nggih.
2: Iya. Tapi sudah stabil Bu Mandanya, sudah 2 kali ke Prodia.
1: Oh nggih. Nggih Bu Manda.
2: Makasih
1: ya. Siap, terima. Bye-bye. Terima kasih kembali Bu Manda sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Manda nggih, dijaga kesehatannya, semoga tetap teratur ya Bu Manda makannya ya. Dan tadi juga jam 12 sudah makan, berarti sekarang udah kenyang, waktunya bergoyang Bu Manda dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, tadi sudah ada Bu Ketut, Bu Manda, Salsa akan bacakan pesan masuk terlebih dahulu nggih. Tadi Salsa di awal sudah diserbu Pak Peka Olala ini ya, sangat antusias di awal mendangdutan. Yuk mendangdutan. Ayo Pak Peka Olala. Selamat siang Mbakku yang cantik. Selamat siang Pak Peka Olala. Ini Peka Olala Pedawo ikutan hadir mendangdutan. Mau kirim salam buat CLI Pak Samung Nyemanastawa, Arsani Sulanya, Mang Tiwas di Lingge, Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Nyaman Dewantara, Bunda Gemini, Bu Bunga Tukat Mungge, Bunda Budi, Wak Daeng, Pak Dago, Pak Cip, selamat siang dan salam kompak manis selalu. Buat Mbakku yang cantik, selamat tugas, ingat koleng-koleng Peka Olala Pedawa. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Peka Olala di Pedawa. Salam-salamnya di siang hari ini. Sehat selalu nge. Lanjut, ada dari kawasan Sulawesi Barat ini ya, Kak Akbar. Selamat siang Salsa, selamat siang Kak Akbar. Gimana kabarnya hari ini Kak Akbar? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagu dong, Pangeran Dangdut. Oke Kak Akbar, sudah Salsa siapkan ya lagunya Pangeran Dangdut ini ya. Kalau Kak Akbar Pangeran, Salsa jadi princessnya nih ya, jadinya ya kita ya. Ditunggu Kak Akbar lagunya, sehat selalu. Baik pendengar, sudah 3 lagu nih masuk di playlistnya Salsa Siang hari ini yang direquest oleh Bu Ketut, Bu Manda, dan Kak Akbar. Akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu. Buat yang belum bisa bergabung, ini banyak sekali nih pendengar. Ada Nini Gayatri, ada Pak Gerodak, dan masih ada beberapa yang belum bisa bergabung. Nanti Salsa tunggu di sesi kedua yang akan hadir setelah 3 lagu ini. Salsa mengudarakan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum Salsa menyapa pendengar Pro 1 dari sisi kedua, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pengedar atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG adalah hoax. Video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayamuruk Plaza Tower Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Video Penggerbekan bekan markas pendengung yang menyerang MBG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jordan, Gordon, goyang

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua. Salsa akan menyapa dua kembali penelpon di sesi ini. Setelah tadi Salsa awali di 24644, sekarang Salsa awali di WhatsApp G ada Nini Gayatri. Selamat siang Nini.
1: Selamat siang Madandutan.
0: Madandutan Nini, gimana kabarnya Nini siang hari ini?
1: Kabarnya lagi istirahat.
0: Istirahat gitu, nih Nini. Iya, sambil istirahatnya mau Salsa puterin lagu apa nih Nini untuk menemani istirahatnya?
1: Iya, mau minta lagu ya?
0: Boleh, mau apa?
1: Lagunya siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Setelah jumpa pertama ada ya?
0: Setelah jumpa pertama dari Ida Laila ya? Gini.
1: Gini. Dari Reno.
0: Oh, Reno belum ada Nini, adanya dari Ida Laila sama Mus Mulyadi kalau setelah jumpa pertama.
1: Oh gitu ya, setangkai bunga padi ada ya?
0: Oke, setangkai bunga padinya ada. Setangkai dari siapa nih setangkai?
1: Oki, Oki.
0: Iya. Dari Santa Hoki.
1: Iya.
0: Oke, Bu. Nini sudah Salsa siapkan nggih. Salam-salamnya ya. Nini.
1: Iya, salam semua fan Radio RRI. Saya ikat jadi satu ya.
0: Nggih, siap.
1: Biar yang lainnya banyak fans soalnya.
0: Nggih, siap.
1: Itu Mbak Sasa.
0: Nggih, makasih. Terima kasih kembali Nini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Nini, nggih, dan selamat menikmati istirahat sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Ditunggu lagunya, setangkai bunga padi sudah Salsa siapkan. Lanjut, setelah itu Salsa ke 24644. Selamat siang Mendengdutan.
2: Siang Mendengdutan.
0: Selamat siang. Dengan siapa Niki?
2: Mendengdutan.
0: Nggih, dengan siapa Niki? Pak Daeng nggih?
2: Iya,
0: Pak. Pak Daeng betul nggih? Nggih, Pak Daeng gimana kabarnya siang hari ini?
2: Sehat walafiat.
0: Sehat selalu Pak Daeng nggih.
2: Iya.
0: Oke, minta lagu apa Niki?
2: Lagunya dari Imam S. Arifin.
0: Yang judulnya?
2: 1, 2, 3 dari atas.
0: Imam S. Arifin. 1, 2, 3 Nurjannah wadah yang mau.
2: Iya mau.
0: Oke, sudah Salsa siapkan Niki Nurjannahnya. Salam-salamnya nggih, salam-salamnya.
2: Salamnya ada Pak Banu.
0: Nggih.
2: Terus Gayatri, Bu Gayatri barusan.
0: Nggih.
2: Juga ada Wak Daeng.
0: Loh, bukan Wak Daeng ini loh. Loh, siapa nih nggih?
2: Ada Nyoman Negara.
0: Aduh, siapa Niki G?
2: Nyaman Dewantara, Nyaman Astawa, beli Widi, beli Tawan, beli Made.
0: Enggak, aduh siapa Niki? Aduh, kok bukan Made?
2: Pak Mualim.
0: Oh, Pak
2: Mualim.
0: Enggak.
2: Terus ada Pak Yus, Alvin, Pak Benny, Bang Le, juga Syarifah. Juga Bu Resmi, Bu Manda, Ari B, Ari S. Bu Bunga, masuk.
0: Pak Cip ini mah Pak Cip.
2: Mbak Yeni, masuk.
0: Aduh Pak Cip mah. Aduh, Pak Cip, mah, Salsa di prank ini. Ya ampun. Nggih.
2: Ya Allah. Sakit mulut. Dah juga Bu Kartini, Bu Kartika. Dan juga semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Pak Cip.
2: Walaupun tidak disebut satu persatu, saya tidak mengurangi hormat persaudaraan.
0: Siap Pak Cip. Pak Cip mah aduh. Salsa jadi linglung ini. Ini Salsa dibantu Cik Eli sama Bu Hari nih, baru tahu Pak Cip ini. Kalau enggak gitu Salsa taunya Wak Daeng terus ini.
2: Aduh, Cik Eli buka kartu.
0: Makasih ya Cik Eli ya Bu Ari. Sasa dibantu nih siang ini nih
2: Sasa. Bu Ari juga ibu gak kartu.
0: Nggih Pak Cip, ditunggu lagunya.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Cip.
2: Kalau Pak Cip masuk lagi biar enggak bingung ya.
0: Nggih, tadi suaranya berubah Pak Cip, jadi Sasa bingung.
2: Suaranya Pak Cip itu bisa jadi 5
0: kata. Iya, banyak nih sasannya. Kayaknya ada 1000 ada nih Pak Cip ini.
2: Enggak, 5
0: 5. Oke. Okay. 5. Siap Pak Cip.
2: Perempuan ada.
0: Nggih.
2: Suara perempuannya ada karena dulu waktu launchingnya itu truk Madura itu.
0: Oh iya. Nggih Pak Cip.
2: Iya, makasih selamat bertugas buat Mbak Sersa. Sehat selalu.
0: Amin. Ya. Terima kasih kembali Pak Cip.
2: Merdeka.
0: Tetap merdeka. Siap. Terima kasih Pak Cip sudah bergabung siang hari ini ya. Ini tentunya sangat menghibur Salsa ini. Salsa tadi hampir kena prank Pak Cip ini ya. Pak Cip pokoknya sehat selalu nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Maaf ya Pak Daeng ya tadi Salsa salah ternyata bukan Pak Daeng tapi Pak Cip. Dan tentunya terima kasih juga ya Bu Ari sama Cik Eli yang membantu Salsa ini ya. Sehat selalu semuanya dan ada beberapa yang belum bisa masuk, ada Pak Widi, ada Pak Gerodak, tadi juga ada Bu Ari. Nanti bisa di sesi ketiga nggih. Selain itu Salsa akan membacakan pesan yang masuk Niki dari siapa tadi ya? Ada Pak Gerodak kayaknya yang masuk ya. Oh iya. Pak Gerodak, Salsa, saya Pak Gerodak Tajur minta lagu Begadang dari Haji Roma Irama buat di Salsa. Terima kasih. Sukses banget rahayu. Terima kasih kembali Pak Gerodak sudah bergabung ya. Lagunya sudah Salsa siapkan ya dari kemarin Pak Gerodak minta lagu Begadang tapi belum bisa, tapi akhir ya di kesempatan kali ini akan Salsa putarkan buat Pak Gerodak nggih. Sehat selalu Pak Gerodak. Kemudian ada Blimade Darmawangsa, Blimade Darmawangsa, Dusun Batu Pulau Panjanom, Singaraja Bali hadir. Selamat siang Blimade. Terima kasih sudah bergabung di Menado Terciang hari ini. Baik mendengar, Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih di sesi kedua ini. Buat yang belum bisa bergabung nanti Salsa tunggu di sesi ketiga setelah 3 lagu ini untuk menemani siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Goyang dangdut
3: semakin asik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi ketiga nggih di menit 26 lepas dari pukul 14. Salsa akan menyapa dua atau tiga nanti nggih penelpon di sesi ketiga ini. Salsa awali dari Bu Desa Kerdini. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Salsa. Selamat siang. Bisa langsung.
0: Langsung ya Bu ya. Bu Desa Kerdini nggih langsung bisa dapat hoki nih Bu Desa Kerdini. Gimana kabarnya Bu hari ini?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Sehat nggih? Sehat selalu ya, Bu Desa Kerdini nggih. Ya, sungkare. Mau lagu apa nih Bu Desa Kerdini?
1: Indah pada waktunya ya. Indah. Dan baik persik ya. Yang gampang aja deh.
0: Pada waktunya. Siap Bu, sudah ya. Salsa siapkan dalam lagunya dulu. Boleh. Salam.
1: Buat Pak Armado di Pancasari, Pak Samong, Pak Banu, Pak Cip, Bu Juru Puspa, Bu Janura, Cik Eli, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Resmi, Pak Grodak, Bu Ari, Pak Ngurah, Wak Daeng. Pokoknya semuanya ada ya. Buat Bu Juru Puspa juga kedengaran.
0: Enggak.
1: Buat Salsa, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Desa Kerdini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu enggak. Baik pendengar, kemudian Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya guys. Setelah tadi ada Bu Desa Kerdini, ditunggu Bu Desa Kerdini, lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu. Salsa berlanjut ke 24644 dikarenakan WhatsApp lagi berebut nih. Salsa alihkan terlebih dahulu. Selamat siang mendangdutan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Banu.
2: Waalaikumsalam
0: Pak Banu.
2: Betul.
0: Betul kan kalau Pak Banu betul tadi suaranya Pak Banu khas soalnya. Kalau Pak Cim ini limbah suaranya, bingung Salsa. Pak Banu gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Nggih, sehat selalu Pak Banu nggih. Mau lagu apa Pak Banu?
2: Yang Caca sehat juga.
0: Iya, tentunya sehat dong.
2: Lagunya
0: apa Pak Banu?
2: Ning Macan Abang Sayang.
0: Abang Sayang. Abang-abang sayang. Dari siapa Pak Banu?
2: Salamnya ada Bu Ketut, ada Bu Desa, Marisa, ada Ditambang, Aswawan, ada nih.
0: Pak Banu, lagunya mau dari siapa? Kiki Rizkiyah?
2: Dari Jamal Ning, dari Jamal.
0: Jamal, Ning Manis Abang Sayang. Oh iya, jadi diganti Ning Macan ini ya sama Pak Banu ya. Oke, Salsa siapkan sudah?
2: Ada beli DVD, beli tawan, Mas Alvin, Bang Benny.
0: Nge.
2: Mas Ramadan, Dewantara, Remada.
0: Nge.
2: Ibawa, Sujana, Sukrajo, dan lagi Inggris.
0: Nge.
2: Ada lagi Kenaro, Papa Dimas,
0: Padaku,
2: Pak Lila, Pak Neter, ada lagi Pati, Barisan, Jumlong, Pak Bambang,
0: ada
2: lagi Eli, Bu Budi, kesemuanya lah, si ibu-ibunya juga itu.
0: Siap Pak Banu.
2: Bu Mini. Untuk Ning Caca.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya Ning.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Banu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu untuk Pak Banu nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Ning Manis Abang Sayang dari Jamal Mirdad. Ditunggu Pak Banu. Baik mendengar sudah dua penelpon guys, Salsa sapa. Jadi Salsa akan berlari ke pesan masuk guys dari Pak Nyoman di Negara niki. Selamat siang Salsa, selamat siang Pak Nyoman. Pak Nyoman Negara request lagu Pasangan dari Rita Sugiarto. Salam ada Pak Widi, Pak Sukra Ajus, Pak Mahmud, Bu Resmi untuk Salsa Bil Sabita. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara. Tapi mohon maaf deh Pak Nyoman, lagu pasangannya itu kalau dari

Wadah, Pak Armada, Bli Dharma Wangsa, dan semua fans tanpa terkecuali, selamat istirahat sambil menantikan. Terima kasih kembali Pak Depong sudah bergabung siang hari ini, ge. Kalau Mutiara Hidupku tuh adanya dari Roma, Pak. Roma Iramanya tadi sudah tampil, jadi belum bisa salsa putarkan, ge, karena dalam satu sesi request hanya boleh satu penyanyi saja. Mungkin nanti bisa di follow up kembali, diganti mau dengan lagu apa, nanti salsa tunggu Pak Depong, ge. Selalu.

Baik pendengar, kemudian ada Pak Peka Olala di Pedawa. Mbak Salsa, kok sulit banget masuk sih ya? Iya Pak, ini karena berebut semua nggak, jadi kemungkinan agak susah di siang hari ini karena banyak sekali yang bergabung. Kemudian nanti bisa dicoba kembali nggih Pak Peka Olala nggih. Mbak Salsa, Peka Olala Pedawa minta lagu RT3 RW5. Kalau ini tuh dari Cici Paramida nggih, atau kalau Cici Paramidanya kan sudah tampil Pak Peka Olala nggih. Jadi Salsa kasih dari Endang Wijayanti nggih, RT5 RW3. Ditunggu Pak Peka Olala, sehat selalu nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu gih masuk di playlistnya Salsa siang hari ini. Ada Ida Pada Waktunya, Sing Manis Sabang Sayang, sama RT5 RW3. Buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti di sesi selanjutnya akan Salsa sapa kembali setelah 3 lagu ini untuk menemani siang pendengar.

0: Pendengar, tahukah Anda? Salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah inilah pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Sayangnya, bangunan asli Rumah Proklamasi sudah tidak ada. Pada awal tahun 1960-an, rumah tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan. Meski demikian, nilai sejarahnya tetap dikenang. Kini, di lokasi tersebut berdiri Monumen Proklamasi yang dilengkapi patung Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengingat momen bersejarah itu. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Karena itu, mengenang Rumah Proklamasi bukan sekadar melihat tempat bersejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Goyang, goyang dangdut

0: Tadi di kelas adik belajar tentang Pancasila loh. Kata Bu Guru, Pancasila itu dasar negara kita.
1: Iya, betul tuh, Dek.
0: Katanya juga kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul tuh, Dek. Misalnya, saling menghormati, tolong-menolong, dan tidak membeda-bedakan teman.
0: Jadi, kalau kita rukun dan saling menghargai, itu sudah menjalankan nilai Pancasila ya?
1: Iya dong, anak Indonesia itu harus punya sikap baik dan berjiwa Pancasila.
2: Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini akan membentuk generasi yang rukun, saling menghargai, dan cinta tanah air.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 14 menandakan menangdutan tersisa 10 menit saja. Jadi di penghujung mendangdutan siang hari ini, Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nge, yang akan menjadi penutup di menandutan. Salsa sapa Bu Ari, selamat siang menjelang sore Ibu.
1: Selamat siang menjelang sore Sasa.
0: Selamat siang Ibu Ari, gimana kabarnya Bu Ari?
1: Iya.
0: Di kantin Bu.
1: Kabarnya sehat-sehat, Ca.
0: Oke.
1: Ya, Ibu di kantin.
0: Di kantin sama Bu Pipit ini ya Bu Ari ini mah. Iya. Iya, Sasa mau puterin lagu apa nih Bu Ari?
1: SMS aja, Sa.
0: Yang SMS itu ya Bu Ari ya, SMS ya. Dari siapa? Ya. Ria Amelia apa Uci Sucita?
1: Ria Amelia
0: SMS dangdut.
1: Salam,
0: okay.
1: Salam buat Bu Resmi, Bu Mini, CMB.
0: Siap.
1: Bu, siapa lagi? Bu Janura, Pak Samo, Pak Ribawe, Pak Jero Mariase, Pak Putuwe, Bu Totejekule, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Me Ayan, terus Pak Netep, Pak Widi Made, Pak Nyoman. Di Armada ya. Ya salam buat semuanya aja Sa. Buat Sasa. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Ibu Ari yang ada di kantin ya sama Bu Pipit. Sehat selalu pokoknya buat Bu Ari, Bu Pipit juga di situ nggih. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan SMS dangdut dari Ria Amelia. Baik pendengar, di penghujung ini Salsa akan membacakan pesan-pesan yang masuk nggih dari siapa Niki. Dari Assalamualaikum, selamat siang. Salsa selamat siang. Winarso di kawasan Pemalang, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ini request lagu Nur Halimah Nasib Bunga. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal kembali Pak Winarso nggih. Lagu Nasib Bunganya kan dari Roma Irama ya Pak ya. Lagu Roma Iramanya sudah tampil, jadi belum bisa Salsa putarkan di menandutan siang hari ini nggih. Tapi Salsa ucapkan terima kasih karena sudah bergabung menjadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu Pak Winarso di Jawa Tengah. Kemudian ada Ibu Jero Puspa Tegal Mawar. Selamat siang Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat siang Ibu, semoga sehat selalu juga nggih. Dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Ibu Desa Kredini, Pak Banu, Pak Nyaman di Negara, Beli Widi Made, Beli Tawan, Peka Olala, Ibu Bunga 12, Ibu Ari 12, Ibu Yuda Sangket, Pak Armada, Cieli, Ibu Kartika, Kartini, dan semua fans RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan kompak selalu. Request lagunya Ayu Ting Ting My Lovely. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Ibu Jero Puspa. Salam-salamnya di siang hari ini. Lagunya nanti Salsa carikan Gebu. Kalau ada sisa waktu, Salsa putarkan. Kalau mungkin belum bisa terputar, semoga nanti di lain waktu atau nanti di Lopina bisa bergabung kembali Gebu Jero Puspa. Sehat selalu Ibu. Kemudian dari Pak Depong tadi yang request lagu Mutiara Hidupku nge, karena lagu Mutiara Hidupku tadi juga belum ada, diganti lagunya Kandas ya dari Evita Mala dan Imron Sadewa. Nanti kalau masih ada sisa waktu Salsa putarkan nge, Pak Depong nge. Sehat selalu. Kemudian ada dari siapa Niki nge, sudah Salsa bacakan semua pesan-pesan yang masuk. Dan tentunya pendengar, Salsa akan menyiapkan dua lagu terakhir ya sebagai penutup di menandutan siang hari ini. Dan Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung tadi. Ada Bu Manda, Pak Banu, Bu Ketut, ada Nenek Gayatri, ada Pak Cip ya. Tadi ini Salsa nulisnya Wak Daeng, ternyata Pak Cip nih, Pak Cip. Kemudian ada Bu Desa Kredini, Pak Nyaman di Negara, Bu Ari BT. Kemudian ada siapa tadi nge, Pak Grodak, Bu Desa Kredini, Bu Resmi, ada CLI, Pak Widi Made Tokyo. Kemudian ada Pak Winarso, ada Kak Akbar di Sulawesi Barat, ada Ibu Jero Puspa Tegal Mawar, Pak Depong, Ibu Ari BT, Blemade Dharma Wangsa, Pak Peka Olala. Dan yang bergabung di TikTok ada banyak sekali nih tentunya pendengar nggih. Salsa sapa terakhir ada Kak Elsi, Kak Alvino, ada Kak Yuven Bait dari NTT, ada Pak Winarso juga, ada Pak Depong, ada Pak Dago, ada Kak Cahyono, dan ada Kak Ariska Yulianto, ada dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah membersamai Salsa di menandutan siang hari ini. Salsa mohon maaf ya pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja siang hari ini. Dan mungkin yang belum berkebagian ya di mendandutan siang hari ini, nanti bisa dicoba di sesi Lopinah yang akan hadir pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan Mbak Irna tentunya. Dan tentunya pendengar, satu mungkin satu lagu terakhir saja yang bisa saya putarkan ya, lagu yang direquest oleh Ibu Ari sebagai penutup. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 1 RRI.
4: Kalau tadi sama Salsa, sekarang sama Irna di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Yuk yang mau gabungan ikutan request lagu-lagu kesayangannya boleh 0362246444 atau WhatsApp call, WhatsApp chat 0811-399-9790. Halo, selamat sore Lopina.
5: Lopina, Mas Suri, Mbak Irna.
4: Selamat sore juga.
5: Kabar baik.
4: Baik, ini Pak Banu.
5: Betul, lagunya okay. Sempurna, yang dari ceweknya, lupa okay. Namanya.
4: Siap.
5: Nah, dalamnya ada Bu Puspa, ini Biru, Sayatri, Kelly, Bu Bunga, Jenny, Bertiga Kartini, Bu Ari-Ari, Bu Janora, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Desa, Budi, Bu Mini, ada Pak Mali, Pak Dharma, semuanya sudah, Mbak. Mbak ya. Mbak Irna.
4: Iya.
5: Terima kasih waktunya.
4: Sama-sama, Pak.
5: Itu dari siapa yang perempuan lupa saya?
4: Gita Gutawa.
5: Iya, Gita Gutawa itu. Mm-mm. Terima kasih, Mbak.
4: Sama-sama. Terima kasih kembali, ya. Pak Banu. Oke, lanjut di WhatsApp call. Halo, selamat sore Lopina.
6: Selamat sore Lopina.
4: Selamat sore Karena. Juga. Iya, selamat sore Pak Sujana.
6: Apa kabar, Karena?
4: Baik, apa kabar juga nih?
6: Astungkare, baik juga, ini baru datang dari kerja, Kak Erna.
4: Oh, oke, okay. Semangat ya.
6: Kita job keluar barusan ini.
4: Mm-mm. Alhamdulillah, Astungkare ya.
6: Astungkare, request lagu dulu ya.
4: Boleh.
6: Lagunya Pita Hitam Foto Putihmu.
4: Hitam putih nanti malam ya Pak.
6: Oh nanti malam. Kalau gitu Kereta Senja aja ya.
4: Sama Kereta Senja juga. Yang baru-baru tuh kayak Mahalini, Rizky Febian.
6: Ungu bisa Ungu.
4: Ah boleh Ungu.
6: Okay. Ungu yang apa aja boleh Kak Erna.
4: Boleh bebas. Ungu bebas yang mana aja boleh. Oke. Okay. Sukanya yang mana nih? Kekasih apa gelapku.
6: Ya kekasih gelapku aja.
4: Oke
6: okay
4: deh siap.
6: Oke, salam-salam dulu ya. Yeah. Barusan ada Pak Banu ya. Mm-hmm. Selamat sore, ada Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, ada Bu Janura, Bu Resmi, ada Kak Ulala di Pedawa, ada Kenaro, ada Bu Desak, ada Celi, ada Wadaeng juga. Ya untuk kesemuanya aja, okay. Kak Erna. Untuk Kak Erna, selamat bertugas, selamat sore.
4: Terima kasih, ditunggu lagunya. 24644, halo, selamat sore Lopina.
7: Selamat sore Lopina.
4: Selamat sore juga. Ibu Yuda ya?
7: Ya.
4: Oke, Ibu Yuda.
7: Dengan Erna.
4: Iya. Mau lagu apa?
7: Lagunya Baginda saja ya.
4: Baginda ya?
7: Empat mata,
4: oke. Okay.
7: Salamnya buat semuanya aja deh.
4: Oke, okay, siap.
7: Empat lali di dalam. Terima kasih.
4: Sama-sama. Terima kasih kembali, Bu Yuda.
8: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja. Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian, apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Gia?
1: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
2: Saya, Bu.
0: Ya, Kanha?
2: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
0: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Mari isi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Masih di Lovina, lagu sore pilihan Anda. Cuaca di daerah Pemalang panas terik sama Pak Minarso. Terima kasih informasinya. Halo, yang mau bergabung boleh 24644 dan WhatsApp call 0811-399-9790. Halo, selamat sore Lovina. Halo. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Irna.
0: Iya, Ibu Manda. Selamat sore.
1: Minta lagunya Tantri ya.
0: Yang mana tuh?
1: Iya, yang mana aja boleh deh.
0: Oh, lagunya Kotak berarti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, pelan-pelan ya, pelan-pelan.
0: Pelan-pelan aja. Masih ada juga enak. Selalu Cinta ya, juga boleh.
1: Ya, selalu cinta aja ya sama dirimu.
0: Ya sih, terima kasih Bu Manda. Yuk,
1: salamnya buat keluarganya Ge, Irna, Mas Surya.
0: Terima kasih.
1: Ya, buat semuanya ya, Ge, Irna ya.
0: Iya, terima kasih Bu Manda.
1: Bye bye.
0: Bye. Ibu resmi kalau udah turun baru bisa masuk. Yuk masuk kalau mau. Ibu Mandanya udah turun ya. Kalau masih ada Bu Manda gak bisa. Aduh, ada siapa ini? Selamat sore Lovina.
2: Selamat sore Lovina.
0: Selamat sore.
2: Bagaimana kabar?
0: Ih, baik, dengan siapa ini ya?
2: Lagi, ya.
0: Boleh, lagi. Ibu dengan siapa, mohon maaf?
2: Dengan Ayah di Sekerti di Bungkulan.
0: Di mana?
2: Di Bungkulan, Ibu Ayu di Sekerti.
0: Oh, Ibu Ayu di Bungkulan. Oke, Ibu Ayu, terima kasih sudah bergabung. Mau lagu apa?
2: Lagunya Kekasih Bayangan aja ya.
0: Kekasih Bayangan, boleh.
2: Ini dengan siapa dulu ini?
0: Dengan Irna.
2: Irna, ya dikira kak Krisna adiknya Bona Anti.
0: Hah?
2: Ya Kris, ya dikira kak Krisna.
0: Oh gitu, kenal. Bestie saya
2: kan keponaan.
0: Oh gitu Ibu Ayu, oh iya iya iya iya.
2: Salam ya sama Bu Krisna ya.
0: Iya.
2: Dari Ibu Ayu, jadi di Bungkulan. Salam ini.
0: Boleh.
2: Oh, salamnya yang tadi Bu Manda. Salam kenal ya. Dari Ayah di Sekerti, ada Pak Armando di Pagi Tadi, ada di Grup Siska juga, Pak Beroda, Pak Lino juga, Pak Tamang ya. Pak Lino juga, Pak Ayu, ya pokoknya semuanya aja udah ya.
0: Iya deh.
2: Pak Lino sama Gertiga. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Ayu Sukerti di Bungkulan sana. Halo, selamat sore Lovina.
3: Halo, selamat sore Lovina, Irna,
0: sore.
3: Mbak Irna cantik.
0: Duh, terima kasih Ibu Resmi cantik.
3: Mbak Irna, request ya. Lagunya ini ya.
0: Apa?
3: Apa itu namanya
0: apa
3: ya?
0: Itu?
3: Surga Cinta.
0: Surga Cinta ada band?
3: Iya, ada band.
0: Oke.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Tadi ada Bu Ayu Sukerti di Bungkulan ya. Salam kenal. Ada Pak Banu, ada Armada, Pak Sujano juga. Makasih callingannya Pak Sujano. Pak Sujano orang mana itu? Badung ya, Denpasar.
0: Enggak tahu deh Bu, saya belum dapat ketemu ya tadi.
3: Ya, Pak Yuda juga, Bu Manda juga, Armada, terus ada Pak Widi juga, Ken Aro, dan kesemua-kesemuanya, makasih yang sudah monitor. Ayo Mbak Irna, selamat sore, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Resmi. Yang lainnya sabar dulu ya, nanti

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Kalau udah acara request, kenapa cepet banget berlalu ya? Selamat sore dulu untuk Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat buat Pak Banu, Pak Sujana, Bu Yuda, Bu Janura, Bu Resmi, Nini Gayatri, Nini Jero, Mbak Mini, Wak Daeng, Pak Gorvinda, Mas Wawan, Ibu Ayu, Sukerti, dan semua fans. Request lagunya gak ada ini, Ibu Armada Hidup di Jalannya. Maaf ya Bu Jero. Kita gabung dulu. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Mungkin kalau di situ sudah sore, di sini masih siang. Oke. Siapa ini? Request BCL wajah mengingatkanku cuaca di Pemalang panas. Terima kasih. Halo, selamat sore juga untuk Peka Olala di Pedawa lagi monitor sama tugas Mbak Irna. Terima kasih Peka. Halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah menunggu Blitawan.
1: Menunggu untuk Mbak Irna itu nggak masalah.
0: Asik.
1: Aduh, gimana kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga Blitawan?
1: Kabar lagi macet total ini.
0: Ah, macet total di mana?
1: Saya lagi di Airport Ngurah Rai.
0: Oh, pantes. Kirain di Singaraja mah kagak ada macet-macetnya. Iya. That's why I love Singaraja. I live in Singaraja. I'm very good. Nice.
1: That's the difference.
0: Yes. Because I'm already old.
1: Yeah.
0: I'm getting like old. Mungkin ada faktor usia kali ya kalau udah ketemu yang gitu. Ya kecuali terpaksa kalau nanti kita emang membutuhkan bandara ya kita ke sono. Nah, tapi kalau nanti bandaranya di sini lain lagi ceritanya.
1: Penuh lagi di sini.
0: Oke, mau lagu apa nih, Britawan?
1: Tadi ini mau lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Lagunya ini boleh deh. Apa sih namanya? Jikustik.
0: Jikustik boleh.
1: Papa Rock and Roll.
0: Papa Rock and Roll baby.
1: Ya, benar. Oh, ternyata di Denpasar bisa juga ya.
0: Eh, bisa lah, kita kan pakainya ini streaming. Iya, streaming sama ya, itu juga bisa. Karena kan udah ada 106,2-nya itu yang ada.
1: Betul. Oh iya, pantes. Tadi
0: lah, itu coba. Papa Rock and Roll bukannya punyanya Jikustik, bukan?
1: Bukan Jikustik.
0: The Dance apa nama itu ya?
1: The Dance Company ya. Jadi ingatnya soalnya ada
0: Jikustik. Iya, iya. Oke, siap.
1: Iya, benar. Salam sedikit Mbak Irna. Buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Ardi keduanya, terus Mbok Yeni sama Mbok Rati tiga wase ya. Pak Baru, Pak Cip. Saya baru ngidupin radio ini jadi yang
0: udah siap.
1: Salam mungkin. Terima kasih. Pokoknya digabung semua jadi satu.
0: Iya. Yeah.
1: Ini 3 jam perjalanan baru nyampe lagi di tembok ini.
0: Oh iya.
1: Iya deh Mbak Irna, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Apa beritahuan? Makasih banyak. 24644. Halo, selamat sore Lopina.
2: Lopina, lagu sore pilihan Anda.
0: Halo.
2: Halo, Mbak Irna kah?
0: Betul kah Pak Ramadan nih kah?
2: Iya, betul.
0: Kok suaranya kayak di mana itu Pak Ramadan?
2: Di mana?
0: Oke, Pak Ramadan, karena waktu juga kita harus buru-buru.
2: Oke. Okay. Laksana surgamu. Surga tuh.
0: Apa? Siapa penyanyi?
2: Dudi Ori yang dirimu laksana surga tuh itu. Tempatku mencurahkan.
0: Itu bukannya
2: ah? Dudi Ori.
0: Itu mah laksana surgaku. Oke, siap.
2: Laksana surga tuh.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
0: Ada
2: ya? Ya. Salam semua aja ya, waktu sedikit aja.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih ya, Mbak Irna.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Amin. Satu lagi penelpon terakhir ya. Halo, selamat sore Ibu Desa.
3: Selamat sore, Cik Irna.
0: Halo, terima kasih sudah bergabung. Mau lagu apa?
3: Lagunya digabung aja deh, enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
3: Buat jadi Bu Puspa ya, Kak Groda, Pak Sama, Pak Lili, Bu Mini, Cik Eli, Bu Ketul, pokoknya kesemuanya dah.
0: Oke, dah.
3: Bu Cik Irna, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Ibu Desa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore ini di Lopina. Banyak banget, ada Pak Banu, Bu Yuda, Pak Sujana, Ibu Ayu Sukerti, Pak Ramadan, Bu Manda, Bu Resmi, Blitawan, Ibu Desa. Terima kasih buat semuanya yang juga sudah, Pak Ketut Samong juga, terima kasih Pak Ketut Samong. Bentar lagi kita akan turun, karena tadi kita udah dari 1:30 ya untuk live-nya. Jadi bentar lagi nanti akan turun untuk live-nya, tapi nanti kita masih on terus untuk di radio masih ada UMKM bicara nanti talk show dialog sore bersama dengan narasumber tentang UMKM. Oke, terima kasih sekali lagi, tetap di Pro 1. Salam kembali untuk Bu Jero Puspa, Bu Desa dan Mbak Irna. Oke, terima kasih. Beritawan, ini dia lagunya. Terima kasih semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill ini.

0: Sumpah Pemuda sebagai ikrar para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan ini membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini. Mereka mulai berpikir gerakan perlawanan tidak lagi fisik, melainkan gerakan politik. Hingga muncullah organisasi kepemudaan daerah, sampai disepakati adanya Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi masih di Singaraja sore ini. Dan kali ini kami telah tersambung bersama narasumber kami untuk dialog sore UMKM naik kelas. Nah, di era digital, punya produk bagus saja belum cukup. Pelaku UMKM perlu memahami strategi digital agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan tentunya membangun brand dan meningkatkan peluang penjualan. Nah, untuk itu saya akan menyapa narasumber kami yang ada di ujung telepon. Selamat sore, Barita Mahaputra. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Saya panggilnya Barita ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Oke. Apa Bari?
1: Bari boleh.
0: Oke,
1: Bari.
0: Terima kasih. Baik. Bari, selamat sore. Terima kasih Bari sudah bisa sharing untuk UMKM bicara dengan topik UMKM naik kelas, kuasai digital, perluas pasar. Nah, silakan perkenalkan dulu dirinya. Bari ini seorang apa sih sebenarnya? Yang jelas bukan seorang kapiten ya.
1: Iya.
0: Silakan kenalan dulu.
1: Oke, baik. Selamat sore untuk para pendengar dimanapun berada. Perkenalkan, saya Bari. Saya bisa dikatakan seorang penggiat usaha yang ada di Kota Jambi. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin ada yang tahu atau yang belum. Nah, Jambi itu adalah bagian dari Pulau Sumatera. Dan saya juga sebelumnya berada di Jogja, memulai untuk usaha UMKM itu dari Jogja. Oke, cukup.
0: Oke. Kita langsung ke segmen pertama ya untuk membahas. Ini kan tadi sudah disampaikan topiknya UMKM naik kelas, kuasai digital, perluas pasar. Jadi menurut Barry, apa yang sebenarnya dimaksud dengan UMKM naik kelas? Apakah emang ukurannya hanya dari peningkatan omset atau ada indikator lainnya?
1: Nah, oke. Kalau berbicara UMKM ini kan sebenarnya banyak yang mungkin sebelumnya mengartikan bahwa UMKM itu hanya terbatas. Nah, mulai dari pemodalan, bentuk bisnisnya, bahkan sampai secara fisikly bangunan tempat berjualan seperti itu, yang mana merasa cukup tidak bisa ini ya besar ya atau naik kelas. Nah, mungkin di era digital saat ini UMKM ini bisa akan naik kelas ketika ada beberapa aspek sih menurut saya. Misalnya para pengusaha UMKM harus melek nih dengan strategi digitalisasi, lalu inovasi produk, akses biaya modern, dan adaptasi dengan tren pasar bisnis saat ini, seperti itu Kak.
0: Oke. Nah, ini kan sekarang kan makin banyak nih ya UMKM yang mulai memanfaatkan media sosial dan juga platform digital. Jadi sebenarnya seberapa penting nih digitalisasi bagi UMKM untuk bisa bertahan apalagi bisa berkembang ya di tengah persaingan? Nah, menurut Bari.
1: Nah, menurut saya penting banget karena ini mempengaruhi terhadap ini ya pengembangan bisnis itu sendiri, baik yang kita kejar, baik secara market, bahkan kepada profit ya. Karena di era digital ini kan dunia ini sudah ibaratnya tidak sulit untuk digapai secara semu. Jadi yang tadi saya bilang ada beberapa aspek, misalnya nih strategi digitalisasi. Misalnya para pelaku UMKM itu harus melek nih dengan transformasi digital dan pemasaran. Misalnya pemanfaatan atau pengoptimalisasian e-commerce, media sosial, bahkan sama live streaming sekarang nih. Nah, misalnya contoh nih e-commerce, mungkin kita bisa berafiliasi dengan Shopee Food misalnya, atau sekarang nih namanya TikTok Go kayak gitu. Nah, ini akan melebar market kita. Artinya kita bisa dapat other revenue. Nah, other revenue itu bukan lagi yang kita berjualan misalnya di outlet atau mungkin di kedai misalnya itu. Jadi kita akan ada nih other revenue dari setelah outlet itu. Nah, itu akan mempengaruhi kepada omset. Bahkan kita bisa memperkenalkan produk kita secara luas. Lalu dan e-commerce juga itu mempermudah untuk customer atau konsumen untuk membeli produk kita. Nah, yang kedua itu ada media sosial yang pastinya mungkin UMKM sudah banyak melakukan, tapi mungkin optimal karena tidak ditekunin atau melakukan upaya untuk misalnya training, misalnya ikut kelas, misalnya cara membuat konten visual, audio visual seperti itu. Jadi kadang konten itu bukan hanya sekedar buat video, enggak, tapi di situ kita secara teknikal, terus secara isi konten, di konten itu harus ada point sellingnya, terus kita bisa menonjolkan USP-nya, unique selling point. Nah, jadi supaya kita bisa nge-branding nih, nge-branding kita punya produk. Lalu kayak live streaming ya, mungkin sekarang kayak ada TikTok tuh kan, atau Instagram, kita bisa lakuin Instagram live, di mana kita bisa menjualkan atau mempromosikan produk kita secara dialog, atau ya lebih inilah, ibaratnya kalau kita buat acara ya, workshop, event gitu. Tapi kalau live streaming ini kan kita hemat biaya, terus banyak yang orang bisa lihat secara walaupun jauh seperti itu. Strategi branding, atau mau bahas dulu kak soal e-commerce?
0: Boleh.
1: Nah, strategi branding, nah itu tuh yang tadi saya bilang tuh, kayak membuatan konten visual yang menarik, itu tuh saat ini sangat penting. Misalnya yang disukai pengguna atau customer dunia maya kita tuh, untuk lihat konten itu bukan lagi yang kayak hard selling, yang kayak flyer promo, flyer produk, enggak itu aja, tapi orang yang suka yang kayak misalnya sifatnya entertain, misal POV yang mungkin kita bisa selipkan selling pointnya tadi. Jadi ya kita secara soft kita jual produk kita dari konten, misalnya POV 5 hal saat bisa kita lakuin saat kita nggak mood. Salah satu poinnya kita bisa taruh tuh, misalnya makan di kedai A kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang itu sekarang sangat diminatin. Lalu kita juga kan sudah mulai nih bisa memanfaatkan AI seperti itu. Nah, lalu yang ketiga nih, untuk mapping customer ya, kita tuh bisa gunain sekarang nih di Instagram, kayak kita bisa lihat grafik konsumen. Jadi kita bisa memahami perilaku pembeli di era digital ini nih melalui data-data yang ada di platform itu kak, misalnya kayak gender, lalu umur, terus hobi, itu tuh bisa tahu gitu loh, seperti itu.
0: Oke, siap. Itu baru permulaan dulu ya, Bari. Nanti kita lanjut lagi. Dan seperti biasa juga kalau kita sharing sama pendengar kami, kalau ada yang ingin bertanya boleh nanti Bari bantu jawab, oke?
1: Boleh.
0: Oke, kami akan segera kembali pendengar.
2: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, masih bersama dengan Barita Mahaputra di UMKM Bicara, UMKM naik kelas kuasai digital perluas pasar. Nah, tapi kan kalau secara apa ya, mungkin pengalamannya baru juga dapat melihat bahwa banyak pelaku UMKM yang sebenarnya ini udah memiliki produk yang bagus banget, tetapi ternyata belum maksimal nih dalam memasarkannya secara digital. Kalau menurut Bari, apa yang menjadi kendala paling sering dihadapi?
1: Oke, memang untuk melakukan sebuah bisnis ya, membuat satu bisnis itu pastinya kita harus punya produk dulu nih. Ketika produk sudah bagus, artinya kita nanti akan membentuk atau membuat harga. Nah, harga ini mempengaruhi untuk bagaimana make sense nggak untuk orang beli, seperti itu. Tiga, nah ketiga ini bisa kita katakan nanti kita mau jualnya kemana, sellingnya atau promo. Nah, banyak yang terkendala itu adalah di promosinya. Nah, promosi ini memang kadang kendalanya tuh soal konsistensi dan juga pengembangan. Nah, kadang UMKM kan memang cukup ini ya, cukup banyak keterbatasan untuk inilah budgeting ya. Misalnya mereka belum bisa untuk meng-hire seorang content creator, yang mana itu memang khusus kita hire untuk bertugas untuk membuat konten di sosial media. Jadi kita akan membentuk, membangun engagement, terus overview supaya banyak market itu terbentuk, seperti itu. Nah, mungkin yang saya lihat ini untuk UMKM mungkin sekarang harus melek nih, ngebudgetin untuk meng-hiring satu content creator aja misalnya, supaya terfokuskan. Kadang owner juga mungkin nggak konsisten, dan juga waktunya terbagi, terpecah. Akhirnya untuk perkontenan atau sosial media spesialisnya nggak ada, seperti itu. Nah, jadi menurut saya jalannya juga di situ sih, Kak.
0: Jadi sebenarnya harus berani apa ya, hitungannya berani mengeluarkan budgeting ya untuk konten kreator, untuk

0: begitu make, hanya dari mulut ke mulut dan dari WhatsApp aja. Nah, kalau misalnya memang budgeting untuk tadi disampaikan bahwa perlu untuk konten kreator, kira-kira itu untuk di daerah tertentu tahu nggak kira-kira budgetnya berapa dan apakah memang saya harus mencarinya kemana gitu? Oke, terima kasih Pak Made. Langsung dijawab mungkin Pak Kabari.
1: Oke, kalau untuk budget apa ya?
0: Ada bayangan nggak kira-kira gitu hitungannya ya?
1: Kalau misalnya untuk beberapa daerah itu ya, misalnya daerah ini ya selain Surabaya, Jakarta. Mungkin start from-nya tuh mulai dari 2,5 juta ada seperti itu, 2,5. Nah, tergantung lagi kalau kita mau naik kelas, memang kita harus mulai melakukan ini ya, pembentukan cara perhitungan ya dari modal, penjualan sampai keuntungan. Kita harus mulai tertata supaya kita bisa ada target achievement untuk ad, supaya kita bisa tahu nih hitung-hitungannya untuk kita nanti hiring content creator itu masih masuk nggak sih, masih nutup nggak?
0: Nah,
1: dan iya, memang secara accounting misalnya gitu mungkin itu juga menjadi kendala karena akhirnya kayak prediksi-prediksian aja seperti itu sih Kak. Nah, untuk bagaimana sih alternatifnya misalnya? Tapi jangan juga kita nggak punya sosial media.
0: Mungkin harus punya berarti ya.
1: Mungkin sekarang Bapak Made harus create dulu nih akun Instagram misalnya atau TikTok. Kan itu kan nggak berbayar juga toh.
0: Dan masih itu gratis. Juga,
1: dan nggak sulit. Nah, mungkin kalau memang untuk meng-hiring tim content creator cukup masih sulit ya, mungkin bisa ini aja kita bekerja sama dengan KOL yang mungkin KOL yang tidak terlalu mahal. Nah, supaya konten itu mereka yang akan buat, mereka juga yang promosikan, dan kita bisa dapat memposting berulang kali, bahkan kita bisa share konten yang sudah dibuatkan oleh KOL atau influencer ya, bisa dikatakan seperti itu. Kurang lebih kayak gitu.
0: Kayak gitu ya. Oke, siap. Jadi nanti kita mungkin Bapak Made bisa cari rate untuk daerah Singaraja dan sekitarnya ya. Hitungannya gitu ya, kabari ya. Biar enggak mungkin kalau memang tahu gitu loh Pak Made, mohon maaf izin menambahkan, mungkin kalau nanti lihat di sosial media Bapak yang Bapak punya, mungkin lihat scroll-scroll nanti tiba-tiba ada, oh ini dari wilayah Singaraja, nah mungkin dia bisa tahu. Oke, okay? Nah ini lanjut lagi nih, ini kan menarik banget ya Kak Bari, karena masuk di dunia digital ini kan enggak cuman sekedar membuat akun media sosial sih ya, sama mengunggah foto produk. Ada strategi yang perlu dipahami nih agar kehadiran UMKM kan di ruang digital nih benar-benar menghasilkan penjualan. Nah, sebenarnya kalau UMKM ingin mulai serius masuk ke pasar digital, sebenarnya hal langkah yang paling krusial hitungannya gitu ya, sebaiknya dilakukan apa nih? Jangan cuma sekedar ikut tren kan gitu hitungannya kabar ya.
1: Nah, sebenarnya juga kita juga setelah inilah ya digitalisasi untuk tadi kan kita bahas nih transformasi digital.
0: Iya, oke.
1: Nah, terus saya sedikit tadi menyinggung mengenai manajemen keuangan seperti itu. Nah, mungkin sedikit melompat mengenai inovasi produk juga sih. Ini mempengaruhi sebenarnya. Media digital itu kan itu sebagai media saja, tapi kalau bisa kita tetap melakukan inovasi produk melalui media digital itu yang apa ya, yang cukup relevan pada saat ini. Misalnya yang saya bilang tadi ada beberapa konten program misalnya setelah bisa nih kita membuat satu akun, terus tadi jalan misalnya konten, beberapa konten. Tapi itu bisa, kita bisa lakukan hal yang lain. Misalnya, kita bisa melakukan seperti co-branding. Nah, strategi kolaborasi ini juga menurut saya itu bisa dilakukan untuk UMKM sekarang. Misalnya, produk

0: apa ya, yang saat ini mungkin makanan lah ya, atau minuman sehat, misalnya minuman sehat, kita bisa melakukan co-branding misalnya bersama pedal, pedal court mana gitu. Nah, nanti untuk di digitalnya kita lakukan kolaborasi. Kolaborasi misalnya Instagram A dan B barengan. Jadi di situ secara langsung kita akan dipromosikan juga. Nah, kadang yang krusial dari digital marketing ini tidak dijalankan. Jadi cuma sekedar hanya pembuat konten aja. Terus posting, tapi sebenarnya di situ ada activity lain seperti itu, Kak. Kita bisa lakukan activity, other activity. Misalnya selain yang tadi saya bilang co-branding, terus kita bisa membuat event itu bukan soal offline aja, tapi online kita bisa, misalnya giveaway, terus apalagi misalnya quiz dan lain-lainnya. Terus kita bisa melakukan live streaming yang sifatnya kolaborasi. Kita bekerja sama dengan satu KOL. Kita lakuin nih kolaborasi live langsung di Instagram. Nah, itu akan mempengaruhi engagement dari produk UMKM itu, account-nya, akun Instagram-nya misalnya gitu. Kurang lebih kayak gitu, Kak.
1: Oke, berarti ini ada yang sharing lagi nih, tambahan dari Pak Made. Berarti intinya dari topik sore ini, UMKM naik kelas itu karena pengaruh digital ya, berarti ya. Terima kasih.
0: Oke, itu sangat mempengaruhi sekali.
1: Iya.
0: Nah, memang naik kelas itu memang banyak aspek kan yang saya bilang.
1: Iya.
0: Misalnya tadi strategi digitalisasi, inovasi produk, bahkan pembiayaan modern, serta beradaptasi dengan tren pasar. Nah, kalau empat ini sudah dilakukan, itu bisa dikatakan naik kelas. Misalnya bukan soal seberapa kuat juga nih branding kita masif banget, tapi ternyata secara apa pendapatan atau omset juga nggak mempengaruhi. Nah, kita harus evaluasi tuh. Nah, untuk naik ini kan bukan soal viral atau enggaknya juga kayak gitu loh. Bagaimana kita bisa expand bisnisnya? Ini berbicara secara inilah ya, hal yang fundamental dalam bisnis. Misalnya kita dikatakan naik kelas juga harus expand ya. Misalnya kita membuat satu cabang lagi dan cabang lagi misalnya gitu. Nah, itu yang bisa dikatakan naik kelas juga salah satunya. Tapi memang PR UMKM saat ini itu supaya bisa dikenal banyak orang memang harus mengikuti tren pasar, perilaku pasar sekarang ini kan memang berbeda sama saat dulu. Banyak dulu tuh sukanya ke pasar, sukanya langsung ke tempat, tapi sekarang kan kayak ya udah buy online. Nah, jadi kalau UMKM mau bisa naik kelas juga, dia harus ada tuh di pasar online tadi, supaya dia bisa dikenal, dia bisa dapat income pendapatan yang lain, bahkan yang seperti itu, Kak.
1: Oke, siap. Kita break dulu, Barita. Nanti kita akan kembali lagi ya, untuk Anda pendengar yang masih baru bergabung, mungkin sekali lagi kami bersama dengan narasumber kami melalui telepon, yaitu Barita Mahaputra, dengan topik UMKM naik kelas, kuasai digital, perluas pasar. Sesaat lagi. Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
2: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
1: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
2: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
1: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
2: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
3: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
4: Lihat dong, ini barang import yang baru aku beli. Keren banget kan?
5: Wah, keren juga, Mai. Tapi, pernah coba beli produk lokal nggak? Ada kok yang nggak kalah oke.
4: Produk lokal? Kayaknya kurang kekinian deh, Rudy. Aku lebih suka yang dari luar negeri.
5: Nih, lihat nih.
4: Wah, tasnya lucu juga ya, Rud.
5: Keren kan?
4: Dari mana sih belinya?
5: Aku beli di toko online dong. Mereka itu punya desain yang unik dan ramah lingkungan. Selain itu, mendukung industri dalam negeri juga loh.
4: Menarik juga ya. Aku jadi pengen nyoba belanja produk lokal deh.
6: Baru tahu rasanya terpesona sama produk lokal. Gak kalah keren. Yuk, dukung produk dalam negeri untuk keberlangsungan industri kreatif Indonesia.
7: Pro 1.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
7: Pro 1.
1: Baik, masih bersama saya Irna dan juga Bari yang ada di ujung telepon sana. Bari, masih sana kah? Oke. Baik. Nah, ini kalau ini waktu lagi kurang lebih 5 menit lagi nih, Bari, mohon maaf. Kan ini saat ini nih emang untuk iklan berbayar, semuanya serba-serbi berbayar ya. Jadi hitungannya nih kalau seorang bagi UMKM yang belum memiliki tim khusus nih memang harus mengelola media sosial kan. Tadi sudah disampaikan oleh Bari bahwa memang kita harus berani mengeluarkan budget gitu ya, Bari ya.
0: Ya,
1: nah, jadi seberapa penting nih sebenarnya kalau ngomongin soal kualitas foto, video, kemasan, narasi produk dalam menarik perhatian calon konsumen di platform digital?
0: Oke, itu penting banget Kak, karena ini pasar saat ini kan, hampir rata-rata kan kita meluncing usaha tersebut, produk tersebut, kita juga harus pikirin dulu nih populasi marketnya mau kemana nih arahnya. Misalnya produknya ke Gen Z, artinya kita Gen Z dan milenial lah. Artinya kita butuh konten atau produk yang pasti yang cocok dengan yang mereka, culture mereka seperti itu. Misalnya cara foto produk. Nah itu memang sekarang kan yang saya bilang kita bisa menggunakan pemanfaatan AI seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan tidak terlalu mahal ya, dan ada juga yang gratis. Misalnya foto produk, yang penting kita ada device aja, misalnya handphone. Kita foto, lalu kita buat promnya untuk satu promosi yang menarik. Itu kan lebih menghemat seperti itu loh. Dan itu harusnya bisa dilakukan semua pelaku UMKM ya. Lalu kalau memang tidak bisa untuk budgeting membuat atau meng-hire content creator, nah artinya harus mandiri, belajar mandiri. Misalnya dari video-video di TikTok kan banyak tuh yang kayak cara mengajar membangun suatu ini ya, sosial media bisnis, bagaimana membuat konten yang menarik. Nah artinya pelaku UMKM juga harus mau belajar mandiri kalau memang belum punya budget nih. Tapi yang kalau udah punya budget, harusnya mereka udah bisa tuh hire content creator supaya lebih optimal, konsisten, dan lebih terarah. Nah, jadi kalau mau naik kelas, memang UMKM saat ini harus melek aja nih dengan atau beradaptasi nih dengan tren-tren pasar bisnis saat ini seperti itu, Kak.
1: Oke, siap. Bari, ini sebagai closing statement nih, sekaligus apa yang ingin disampaikan, ada pesankah atau langkah yang harus dilakukankah, atau mungkin ada poin-poin yang bisa kamu sampaikan kepada pendengar kami, silahkan.
0: Oke, buat para pendengar yang pelaku UMKM ya, nah kita harus mau ini ya, melakukan pembaharuan. ini adaptif, jadi jangan cuek. Apapun itu yang tren di pasar, mungkin kita harus bisa optimalkan. Nah, misalnya yang viral-viral di TikTok, misalnya secara konten bisa diikutin aja. Nah, kita masuk nih ke dalam algoritma algoritma di TikTok yang viral itu. Nah, jadi untuk pelaku-pelaku UMKM harus lebih up to date dengan perkembangan zaman saat ini. Itu sih kan paling penting.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Barita Mahaputra. Sharingnya luar biasa, semoga obrolan hari ini bisa menjadi bekal ya, dan motivasi bagi para pelaku UMKM yang terus bisa berinovasi, beradaptasi, dan bahkan berani naik kelas. Seperti itu ya, Barry. Terima kasih banyak, Barry.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa. Baik, pendengar, demikianlah obrolan kami ya untuk dialog sore UMKM Bicara. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju RRI Denpasar mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
11: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
10: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
11: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
10: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
11: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
10: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
11: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
12: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
13: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
14: Terima kasih guys sudah belanja.
13: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
15: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

5 Cara Kaya Ala Jack Ma diciptakan oleh Astrid Savitri yang diterbitkan pada 20 Agustus 2017. Buku ini menceritakan kisah hidup Jack Ma sekaligus perjalanannya dalam dunia bisnis yang bisa kita pelajari. Tujuan dibuatnya buku ini agar kita dapat termotivasi dan terinspirasi dari kisah Jack Ma, bahkan bagi kalian yang menjalankan bisnis. Jack Ma memiliki perusahaan digital e-commerce yang dia dirikan. Perusahaan tersebut bernama Alibaba. Perusahaan tersebut membuatnya menjadi orang terkaya di Tiongkok. Total kekayaan yang ia miliki dapat mencapai 30 miliar dolar Amerika. Kesuksesannya tersebut membuatnya semakin dikenal dalam dunia bisnis. Selain itu, Jack Ma memiliki metode baru dalam bisnisnya yang mewujudkan. Metode tersebut membuat perusahaan Alibaba menjadi salah satu pesaing dari perusahaan Amazon.com dalam persaingan e-commerce global. Ia juga mendapatkan posisi ini melalui perjalanan yang cukup panjang dalam hidupnya. Kerja keras dan air mata telah ia pertaruhkan untuk mendapatkan kesuksesannya. Ide Jack Ma dalam menjalankan bisnis

0: pejuang-pejuang ini bagi generasi muda sekarang atau generasi setelah veteran ini mungkin sudah lebih banyak berdiam diri di rumah atau sudah tidak.
1: Perubahan nilai jual di situ, yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 25.000.
2: Selamat sore, semangat perjuangan veteran dorong generasi muda berkontribusi bagi bangsa. Pangan lokal Buleleng didorong bernilai ekonomi dan perkuat diversifikasi pangan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju. Pendengar, semangat perjuangan para veteran dapat menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun Indonesia. Sikap pantang menyerah, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan bersama menjadi nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
4: Perjuangan para veteran tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah bangsa. Semangat mereka dalam mengutamakan kepentingan bersama dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana, Dr. Randa Nazrina Zuryani, MAPHD, mengatakan para pejuang pada masanya mengutamakan kepentingan umum sebelum kepentingan pribadi. Menurutnya semangat tersebut perlu menjadi teladan bagi generasi setelahnya.
0: Pejuang-pejuang ini bagi generasi muda sekarang atau generasi setelah veteran ini mungkin sudah lebih banyak berdiam diri di rumah atau sudah tiada, maka generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
4: Nazrina Zuryani mengatakan sikap pantang menyerah dan gotong royong menjadi bagian penting dari semangat perjuangan yang dapat diteruskan. Semangat tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
0: Sebaiknya kata pantang menyerah dengan jiwa gotong royong itu lebih menjadi warisan dari pejuang-pejuang masa lalu kita, karena mereka tidak pernah menyerah, pantang untuk menyerah. Nah, ini masing-masing kita harusnya berjuang untuk menemukan apa sih kompetensi kita, apa sih yang bisa kita jadikan kebermanfaatan diri, sehingga jiwa gotong royong yang sudah ditularkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi penerusnya, termasuk generasi muda.
4: Semangat perjuangan tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Nilai perjuangan dan gotong royong dapat menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia ke depan.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan. Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional. Penetapan ini diharap menjadi modal spirit dalam mewujudkan Indonesia maju.
5: Veteran Nasional 2026 diperingati pada hari Senin 10 Agustus 2026. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang gencatan senjata pada 10 Agustus 1949 dalam masa perjuangan kemerdekaan melawan tentara Belanda. Tema Hari Veteran Nasional 2026 adalah Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema ini diusung dalam rangkaian kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional atau Bacatnas. Berikut rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional 2026. Pertama, bakti kesehatan. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up gratis, konsultasi medis, serta layanan darah, jantung, dan mata bagi para veteran di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman dan beberapa RS lainnya. Kedua, program kesejahteraan. Kegiatan sosial berupa bedah rumah tidak layak huni bagi veteran dan renovasi kantor Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Ketiga, ziarah nasional. Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada 10 Agustus 2026. Serta terakhir, puncak acara syukuran dijadwalkan berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta pada 12 Agustus 2026.
2: Berikut suara masyarakat terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia Maju.
6: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21 dan asal saya dari Denpasar. Sikap veteran yang tepat diteladani di era modern adalah pantang menyerah, tangguh menghadapi kegagalan, terus belajar, dan adaptif terhadap perubahan serta tekanan hidup modern. Terima kasih.
7: Halo, nama saya Gadis, umur saya 22 tahun, asal saya dari Purwakarta. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, mendukung karya anak bangsa, dan bijak menggunakan ruang digital demi nama baik negara.
8: Nama saya Tegar, umur 28 tahun, asal Denpasar. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah mengutamakan kepentingan bersama, di mana menepi sikap individualis dengan menjaga solidaritas, bergotong royong, serta aktif membantu sesama di lingkungan sekitar.
2: Mendengar peringatan Hari Veteran Nasional 2026 menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan, pengabdian, dan cinta tanah air para veteran dalam memperkuat kontribusi generasi penerus menuju Indonesia Maju. Untuk selengkapnya, berikut perbincangan Tri Larasati bersama Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kabupaten Karangasem, Imade Oka.
9: Nilai dan semangat yang sudah dilakukan oleh veteran selama ini yang masih relevan untuk diteladani generasi muda saat ini, seperti apa saja, Pak?
10: Kalau untuk di Karangasem, khususnya generasi muda yang kami pantau dan kami juga terjun ke tengah-tengah adik-adik kita, generasi muda, penerus bangsa, khususnya pelajar SLTA, SLTP yang pernah kami jejaki dan kita turun ke sekolah-sekolah, walaupun tidak semua di Karangasem, tapi yang jelas kami satu tahun minimal 2-3 kali kami terjun ke ke sekolah-sekolah. Tanggapannya tentang relevansi veteran terhadap anak-anak muda, generasi muda, khususnya di Karangasem, masih sangat-sangat dihormati. Selama ini kami turun ke lapangan, kami memberikan paparan tentang nilai kejuangan 45 sejak baru berdirinya NKRI 17 Agustus 45 itu kami paparkan kepada anak sekolah, bahkan juga beberapa STP atau sebetulnya di desa adat juga kami pernah turun. Luar biasa tanggapannya, dan kami sampai cukup kewalahan lelah untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda.
9: Baik, kalau untuk cara menanamkan semangat perjuangan ini seperti apa, Pak Oke, terkait dengan cinta tanah air atau pengabdian khususnya kepada masyarakat dari generasi muda agar tetap kuat di tengah perkembangan zaman ini, Pak?
10: Kami punya metode atau sudah ada program dari pusat, dari DPP Jakarta melalui provinsi, bahkan kami pernah dilatih di provinsi untuk seluruh Bali. Jadi ketua-ketua marcapnya itu dilatih oleh dosen yang dari pusat untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45 kepada generasi penerus bangsa. Harus ini setiap kabupaten kota seluruh Indonesia harus dilaksanakan. Kemudian hasilnya itu pun, karena sekarang kan sudah lebih mudah, hasilnya itu kita laporkan lewat digitalisasi, lewat video dan WA itu ke perugian maupun ke pusat. Itu kami sudah melaksanakan seperti apa yang kami katakan tadi, minimal 2-3 kali tiap kami mendatangi sekolah-sekolah SLTA yang ada di Karangasem khususnya, kemudian juga SLTP. Nah, karena keterbatasan admin yang mendukung, jadi kami tidak bisa setiap sekolah akan kami datangi, tapi setiap tahun menjelang hari-hari besar seperti hari kemerdekaan, kemudian hari pahlawan itu, pasti kami melaksanakan tugas itu untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda.
11: Mendengar demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kabupaten Karangasem, Imade Oka.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pangan lokal buleleng didorong untuk dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat penganekaragaman pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal.
13: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi...
14: Buleleng memiliki beragam potensi pangan lokal seperti sorghum, jagung, talas, singkong, ubi jalar, pisang, labu, dan sukun. Namun konsumsi masyarakat masih cukup bergantung pada beras sehingga pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif maupun pendamping beras perlu terus diperkuat. Analis ketahanan pangan ahli muda Lupastiniasih mengatakan pangan lokal dapat diolah dengan tampilan dan cita rasa yang menyesuaikan selera masyarakat, khususnya generasi muda. Kreativitas tersebut dinilai penting agar pangan lokal mampu bersaing dengan makanan modern yang saat ini banyak diminati.
13: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi tepung, kemarin kita juga ajarkan beberapa kelompok untuk mengolah jadi tepung, kita bisa jual di harga 55.000 per kilo tepungnya. Nah, untuk 1 kilo tepung kita butuh sekitar 10 kilo. Jadi ada perbandingan 5 kilo maksud saya, 5 kilo talas segar jadi 1 kilo tepung. Jadi ada perubahan nilai jual di situ, yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 55.000.
14: Lupastini menjelaskan pengolahan pangan lokal juga dapat meningkatkan nilai jual. Talas misalnya dapat diolah menjadi tepung sehingga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan saat dijual dalam bentuk bahan mentah.
13: Sebenarnya tidak perlu dibenturkan, Pak. Jadi yang tua sukanya olahan tradisional, yang muda sukanya modern, tidak usah dibenturkan. Tapi diubah bahan bakunya. Yang modern, yang bahan bakunya tetap pangan lokal. Yang tradisional orang tua tetap bahan bakunya pangan lokal gitu. Karena kita juga ngomongin pangan tradisional, misalnya kayak sumping gitu ya, sumping aja minimal gitu, kita masih pakai tepung beras gitu misalnya. Kita ubah jadi tepung talas gitu misalnya kan bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengkreasikannya ini menyesuaikan pangan lokal.
14: Penguatan pangan lokal dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok masyarakat dan UMKM. Sekitar 12 kelompok telah dilibatkan dalam pengolahan berbagai komoditas termasuk talas dan jagung. Masyarakat juga didorong mengembangkan pangan lokal menjadi produk kekinian tanpa menghilangkan bahan baku lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pangan lokal buleleng agar tetap dikenal dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB belum menjadi akhir proses hukum. Kejaksaan Tinggi NTB memastikan akan melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding. Berikut laporan Adilan.
15: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan banding atas putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah hukum itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan pimpinan Kejati NTB. Juru bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al-Rashid, mengatakan upaya banding menjadi sikap resmi kejaksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang membebaskan seluruh terdakwa.
16: Dengan ini, atas putusan tersebut, tim penuntut umum akan melakukan upaya banding. Namun kelanjutannya nanti akan kita tindak lanjuti kapan dan waktunya upaya hukum itu akan kami sampaikan ke pengadilan. Sampai saat ini belum, nanti itu pun menjadi perhatian kami untuk mencermati isi dari salinan putusan itu.
15: Meski telah memastikan banding, Kejati NTB masih menunggu salinan lengkap putusan dari majelis hakim. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun memori banding secara resmi. Harun mengakui ketentuan dalam KUHAP yang baru mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun menurutnya, ketentuan itu tidak menutup kemungkinan adanya upaya hukum lain yang masih memiliki ruang untuk diuji.
16: Karena di berbagai tempat juga seperti di daerah lain juga ada yang diterima upaya hukum itu oleh pengadilan. Walaupun memang masih debatable ya upaya hukum ini. Siap, sangat yakin bersalah. Bagaimana yang telah didakwakan terhadap para terdakwa.
15: Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram memvonis bebas Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nasib Ikroman. Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan memerintahkan uang sitaan senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menyerahkan dana tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah percepatan pendampingan administrasi bagi nelayan agar lebih mudah mengakses bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
17: Sebenarnya ada syarat administratif yang harus dipenuhi oleh
18: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut salah satu syarat utama memperoleh bahan bakar minyak BBM subsidi adalah kepemilikan pas kecil, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan setelah kapal diukur. Dokumen tersebut menjadi dasar penerbitan buku kapal perikanan atau BKP. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Muslim mengatakan, sebagian besar nelayan kecil masih mengalami kesulitan mengurus persyaratan administrasi karena keterbatasan kemampuan dan akses. Akibatnya, banyak nelayan belum dapat memanfaatkan BBM subsidi. Melalui APBD Perubahan tahun 2026, pemerintah provinsi akan memperkuat program pendampingan administrasi secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota, KSOP, Organisasi Nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, AKTI, serta Komite Masyarakat Tani Indonesia.
17: Untuk BKP-nya, kapal perikanan itu kan, itu kita cetak nanti itu. Itulah syarat mereka baru bisa mengakses untuk BBM subsidi gitu. Nah, proses ini kita sadari betul tidak bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan kita yang notabene dengan segala keterbatasan yang ada, makanya kita mendorong hadirnya pemerintah untuk mengoptimalkan sistem fasilitasi di arah tersebut. Target kita di APBD Perubahan ini kita akan memperbanyak.
18: Saat ini jumlah nelayan di NTB diperkirakan mencapai 70 ribu orang, namun sekitar 80% di antaranya masih belum memiliki pas kecil sehingga belum bisa mengakses BBM subsidi secara optimal. Selain persoalan administrasi, distribusi BBM subsidi juga terkendala terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang beroperasi. Menurut Muslim, layanan SPBN masih berjalan optimal berada di kawasan Tanjung Luar, Lombok Timur, sementara sejumlah SPBN di daerah lain belum beroperasi maksimal.
17: Tentu kebijakan yang saya bilang tadi adalah bagaimana pemerintah itu memberikan porsi dukungan dalam bentuk insentif ya misalnya.
18: Pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan bagi nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh BBM. Kedepan, pemerintah daerah bersama Petramina, pemerintah kabupaten dan kota, serta KSOP akan menyusun rencana aksi percepatan pendapatan dan penerbitan pas kecil secara bertahap sehingga seluruh nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses BBM subsidi.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, tim persatuan Getball seluruh Indonesia atau Pergat Siganyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Open Getball 2026. Namun di balik prestasi tersebut, Pergat Siganyar masih terganjal dukungan anggaran untuk membina atlet.
19: Jadi kita sebenarnya Giyanyar membutuhkan pertandingan-pertandingan di luar. Tryout-nya harus yang diperbanyak.
11: Tim Persatuan Getball Seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Open Getball 2026 di Gor Ngurah Rai Denpasar. Gianyar menjadi satu-satunya tim dari Bali yang berhasil naik podium juara dan menyabet medali perak. Wakil Ketua Umum 1 Pengkab Pergatsi Gianyar, Ketut Ciwe, kepada RRI mengatakan tim Pergatsi Gianyar sangat on fire tampil di Kejurnas kali ini. Pada nomor double mix, anak asuhnya berhasil tembus ke babak final, namun sayang harus legowo dikalahkan tim Sulawesi Tengah. Termasuk di nomor triple mix perebutan medali perunggu, lagi-lagi tim Pergatsi Gianyar dikalahkan tim Sulteng.
19: Yang sampai ke final adalah di nomor double mix. Dan sekarang kita ada di posisi kedua, dikalahkan sama Sulteng. Nah, untuk triple-nya kita ada di peringkat 4. Juga kalah sama Sulteng. Jadi dalam ini Sulawesi Tengah itu sangat kuat sekali. Nah, ini tidak lain dari dukungan KONI-nya, mensupport dari pembiayaan sehingga mereka setiap turnamen mereka ikut.
11: Ketut Jiwo mengatakan dari segi jam terbang dan kekuatan mental tanding, anak asuhnya memang kalah jauh dari tim Sulteng yang melanglang buana ikut berbagai kejuaraan nasional. Sementara tim Pergatsi Gianyar masih terganjal masalah anggaran untuk memberangkatkan tim. Termasuk pada Kejurnas Open Getball di Bali ini, tim Pergatsi Gianyar berangkat dengan swadaya atlet dan pengurus.
19: Harapan kami kepada KONI Gianyar lebih mensupport dari segi pendanaan. Di mana tahun ini kami mengajukan proposal yang jumlahnya 18,5 juta, tapi sampai hari ini belum ada turun. Namun kami ya dengan terpaksa biaya pendaftar 12,5 juta. Itu kami backup dengan teman-teman kami di pengurus ya swadaya. Nah, kami masih menunggu kebaikan nanti daripada KONI Gianyar.
11: Tanpa bermaksud membandingkan diri, Ketut Jiwo menuturkan Pergatsi Buleleng mendapat dukungan anggaran 130 juta rupiah, Badung 120 juta rupiah per tahunnya. Termasuk Klungkung pada Kejurnas 2026 ini mengajukan proposal 16 juta rupiah dibantu 15 juta rupiah oleh KONI Klungkung. Ketut Jiwo berharap ke depan KONI Gianyar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu keberangkatan atlet mengikuti berbagai event. Hal ini penting sebagai ajang tryout dan mematangkan kualitas atlet sebelum turun mewakili Gianyar di perhelatan Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Semangat perjuangan veteran dorong generasi muda berkontribusi bagi bangsa. Pangan lokal Buleleng didorong bernilai ekonomi dan perkuat diversifikasi pangan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
12: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak, hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu.
2: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Pro 1 Playlist.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Singaraja terus memperkuat perannya sebagai media yang hadir di tengah masyarakat. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi dan komunikasi kepada publik, tetapi juga dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Langkah ini menjadi bagian dari upaya RRI menjaga kedekatan dengan pendengar sekaligus memperkuat fungsi sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok saat LPP RRI Singaraja bersama Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi kolaborasi Buleleng Bersih di kawasan Pura Agung Jagatnate Singaraja Jumat 7 Agustus 2026 lalu mengatakan bahwa keberadaan RRI memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekedar menyampaikan informasi. RRI juga menjadi sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat mendapat ruang untuk menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Dan fungsi tersebut penting menjaga hubungan yang baik antara RRI dengan masyarakat. Ani juga menegaskan kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas RRI sebagai media publik. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

Prabawaning Pangus berasal dari dua kata, yakni Prabawaning yang berarti bijaksana atau berwibawa, dan Pangus berarti tangkas dan cekatan. Prabawaning Pangus merupakan suatu kepribadian seseorang yang menunjukkan kebijaksanaan, ikhlas ngayah, sesuai yang telah diperintahkan dan dilaksanakan dengan cekatan. Tari Prabawaning Pangus terinspirasi dari sang komposer IKD Rio Juliarta Putra dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, tabu kreasi ini menunjukkan kewibawaan pada saat ngayah sesuai yang diperintahkan oleh sang raja. Semua instrumen memberikan ruang kreativitas pada penonjolan gending seperti pada reog, gangsa, kantil, dan tetap dibakukan dengan melodi. Pada bagian kedua, memakai dua karawitan, yaitu karawitan instrumen dan karawitan vokal. Gegenderan yang saling bersahutan menggambarkan tiga tempat ngayah yang dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa. Pada bagian ketiga, menggambarkan kepangusan pemimpin yang sangat gembira pada saat ngayah dengan menyirkulasikan vokal dan gerakan yang mendeskripsikan kepangusan.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko sebagai sebuah wadah informal masyarakat untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan sebelum rapat di Banjar. Biasanya dari penggak muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Pola-pola diskusi seperti ini diterapkan oleh masyarakat Bali sejak zaman dahulu, sambil bersantai untuk sekedar ngopi, melepas lelah, atau sambil mengelus ayam kurungan. Warga bertemu, bersosialisasi, atau berdiskusi kecil. Diskusi di sebuah penggak kerap kali menghasilkan gagasan yang sifatnya non-formal. Bahkan, seringkali gagasan di sebuah penggak dibawa ke forum Banjar untuk mendapatkan legitimasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Hari Veteran Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Agustus di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada peristiwa gencatan senjata pada 10 Agustus 1949. Saat itu, para pejuang kemerdekaan menghentikan pertempuran melawan tentara Belanda sebelum kedaulatan Indonesia diakui. Tanggal 10 Agustus 1949 menandai berakhirnya kontak senjata di wilayah Indonesia. Acara tersebut menjadi tidak penting sebelum selamat datang resmi, dan Presiden Soekarno sempat memberikan penganugerahan dan perhatian besar kepada para pejuang di masa awal kemerdekaan. Penetapan resmi tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional dikukuhkan untuk mengenang jasa pengorbanan para pembela tanah air. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya rri.co.id. Dan pendengar, pukul 19 akan kami hadirkan kembali Kilau Pancasila, dan playlist akan hadir hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan Singaraja sore ini akan diakhiri dengan mimbar agama Katolik bersama Beatrix Yosefina SAG dengan topik mengenal kongregasi biarawan di Indonesia. Saya Irna pamit dulu. Jangan lupa ikuti terus acara-acara kami RRI Pro 1 Singaraja untuk acara berikutnya. Tetap di Pro 1.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mungkin ngiring PR sayang tumbang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Pro 1 Playlist.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

Salve. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita berjumpa kembali dengan saya Beatrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga damai dan sukacita Kristus senantiasa menyertai kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini kita dapat berjumpa kembali dalam mimbar rohani Katolik. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan membawa dan mengemas mimbar rohani Katolik dalam sebuah katekese atau pengajaran iman. Dan tema yang kita angkat hari ini adalah mengenal kongregasi biarawan di Indonesia, menjawab panggilan Tuhan dalam hidup bakti. Sebelum kita membahas katekese ini lebih dalam, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat Katolik, pernahkah kita bertanya di dalam hati, mengapa ada orang yang rela meninggalkan keluarga, tidak menikah, hidup sederhana, mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama? Siapakah mereka? Mereka memilih jalan hidup seperti itu. Mengapa? Hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kongregasi biarawan yang berkarya di Indonesia. Ada begitu banyak kongregasi imam-imam dan biarawan-biarawati yang berkarya di Indonesia. Mungkin nanti kita akan membahas beberapa. Di dalam hal ini, kita diajak untuk semakin menghargai panggilan hidup bakti dan mungkin juga membuka hati apabila anak-anak muda atau anak-anak kita dipanggil untuk menjadi seorang imam atau biarawan. Barangkali, setiap hari Minggu kita bertemu dengan seorang romo, bruder atau biarawan. Kita melihat mereka memimpin misa, mengajar di sekolah, melayani orang sakit, atau berkarya di daerah-daerah terpencil. Namun pernahkah kita bertanya, dari kongregasi mana mereka berasal? Apa yang menjadi semangat hidup mereka? Mengapa mereka memilih hidup membiara? Mari kita mengenal lebih dekat para religius ini. Dan kita mulai dari mendengarkan sabda Tuhan dari Matius bab 19 ayat 21.

melakukan segala sesuatu demi kerajaan Allah. Baiklah sobat-sobat Katolik, kita masuk dalam hal-hal yang mengenai hidup religius. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, apa sih itu hidup bakti? Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 914 sampai dengan 933, hidup bakti adalah suatu bentuk kehidupan yang dipersembahkan secara khusus kepada Allah melalui pengikraran nasihat-nasihat Injil, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Sementara itu, dalam Konsili Vatikan II, dalam dokumen Lumen Gentium, menegaskan bahwa hidup religius adalah tanda nyata kerajaan Allah yang sudah hadir di tengah dunia. Para religius menjadi saksi bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah persatuan dengan Allah. Dengan kata lain, para biarawan mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya soal mencari kekayaan, jabatan, atau kenyamanan, tetapi terutama tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama. Sejarah singkat mengenai hidup bakti di Indonesia. Perjalanan hidup bakti atau membiara ini di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari karya para misionaris yang datang sejak abad ke-16. Para imam, bruder, dan suster dari Eropa datang membawa Injil ke berbagai wilayah Nusantara. Mereka mendirikan sekolah, ada yang mendirikan rumah sakit, panti asuhan, ada juga yang mendirikan panti jompo, dan juga membuka daerah-daerah misi di tempat-tempat terpencil. Perkembangan pesat terjadi pada tahun abad ke-19 dan abad ke-20. Ketika berbagai kongregasi religius mulai menetap dan membentuk komunitas-komunitas tetapnya di Indonesia. Dari sinilah lahir benih-benih panggilan lokal. Kini ada begitu banyak putra Indonesia yang menjadi imam, bruder, dan biarawan yang tidak hanya berkarya di tanah air Indonesia ini, tetapi juga berkarya di berbagai negara misionaris. Hal ini mau menunjukkan bahwa gereja di Indonesia bukan lagi hanya menerima seorang misionaris, tetapi juga mengutus putra-putra Indonesia menjadi misionaris dunia. Apakah itu kongregasi atau mungkin biasa kita sebut ordo ya, ada yang menyebut ordo. Kongregasi adalah sebuah komunitas religius yang hidup menurut suatu karisma atau spiritualitasnya. Yaitu di mana rahmat khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para pendiri kongregasi untuk membangun sebuah gereja. Karisma inilah yang membedakan satu kongregasi dengan kongregasi lainnya. Ada yang menonjol dalam bidang pendidikan, ada juga yang berkarya di daerah misi, ada juga yang melayani orang sakit, ada yang fokus pada retret atau pembinaan rohani, ada pula yang mengabdikan hidupnya kepada kaum miskin. Meskipun berbeda-beda karyanya, semua mempunyai tujuan yang sama. Semua kongregasi memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana menghadirkan Kristus di tengah dunia, dirasakan oleh orang-orang. Dan sobat-sobat Katolik, mari kita mendalami apa perbedaan biarawan dan imam. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua biarawan itu adalah seorang imam. Biarawan itu adalah anggota tarekat yang hidup bakti dan mengikrarkan kaul religius. Sedangkan imam adalah mereka yang menerima sakramen tahbisan yang sering disebut dengan kaum tertabis atau kaum klerus. Nah, di sini mungkin kita bisa melihat siapa sih mereka ya, seperti Romo, Bapak Uskup, ya. Itu mereka adalah kaum-kaum tertabis.

sastrawan itu seperti frater, bruder. Nah, bahkan imam pun bisa disebut dengan biarawan. Hanya bedanya imam itu ditahbiskan. Apakah semua orang dipanggil untuk menjadi biarawan? Sobat-sobat Katolik, tentu saja tidak. Tidak semua orang memang dipanggil untuk menjadi biarawan. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang itu memiliki panggilan hidup masing-masing. Mungkin ada yang menjadi seorang bruder, suster, atau hidup selibat. Hidup selibat di sini artinya tidak menikah tetapi juga tidak masuk di dalam satu komunitas tertentu. Artinya selibat awam seperti itu ya. Yang ada juga mungkin kita menikah ya, hidup di dalam sebuah keluarga. Membangun sebuah keluarga itu adalah panggilan. Yang terpenting di sini adalah bagaimana di dalam setiap panggilan-panggilan yang kita jalani di dalam hidup kita ini, itu kita dapat menemukan kehendak Tuhan dalam setiap perjalanan misteri hidup kita. Nah, tadi kita berbicara mengenai hidup religius atau mengikrarkan kaul religius. Apa sih kaul religius ini? Semua kaum religius atau biarawan itu mengucapkan 3 kaul. Bagi yang asing dengan bahasa kaul, mungkin kita bisa artikan dengan sebuah janji yang mereka hidupi, mereka imani kepada Tuhan selama mereka mengikatkan diri sebagai kaum religius. Ketiga kaul ini adalah, yang pertama adalah kaul kemurnian. Para kaum religius, mereka memilih untuk hidup selibat demi mengasihi Kristus secara utuh. Kasih mereka tidak dibatasi pada satu keluarga, tetapi terbuka bagi seluruh umat Allah. Artinya mereka tidak menikah. Para laki-laki ini tidak menikah, atau juga biarawati, seorang suster itu mereka tidak menikah. Yang kedua adalah kaul kemiskinan. Di dalam kaul kemiskinan adalah mereka hidup sederhana dan tidak mengejar kekayaan pribadi. Segala sesuatu yang mereka punya digunakan demi pelayanan. Bukan berarti di sini para imam atau romo itu semuanya hidup melarat, hidup miskin, tidak ya. Tetapi konotasinya adalah bagaimana mereka menjalankan hidup mereka sesederhana mungkin, tidak mengejar kekayaan dalam konteks pribadi kepemilikan mereka. Mungkin kita bisa mengetahui bahwa imam-imam yang bertugas atau berkarya di paroki-paroki, di sana ada mobil atau bahkan kepemilikan-kepemilikan yang lainnya seperti itu, entah tabungan. Oke, mungkin kita bisa bahas itu seperti ini. Imam atau romo yang berada di satu tempat atau di paroki tertentu, kepemilikan mobil atau tabungan itu bukan atas nama mereka. Itu adalah milik paroki. Jadi ketika nanti mereka akan dipindah tugaskan ke tempat yang lain, mereka tidak membawa apa yang mereka nikmati di paroki tersebut, misalnya seperti mobil ataupun tabungan itu ya. Kaul yang ketiga itu adalah kaul ketaatan. Di sini mereka menaati kehendak Allah melalui aturan kongregasi dan para pemimpin religius mereka. Dalam hal ini mereka mengikuti teladan Kristus yang taat kepada Bapa hingga wafat di salib. Nah, mengenai kaul ketaatan mungkin kita bisa contohkan seperti halnya dimanapun tempat berkarya para imam-imam religius ini, itu pasti atas utusan para pimpinan mereka atau mungkin bisa disebut dengan provinsial mereka. Jadi jika mereka diutus ke Indonesia atau ke luar negeri, itu sudah atas perintah atau persetujuan para pemimpinnya dan pastinya harus ditaati. Jika tidak ditaati, maka akan ada sanksi khusus seperti ekskomunikasi atau bahkan dikeluarkan dari komunitas kaum religius mereka. Kira-kira sobat Katolik, mungkin ada yang bertanya, bagaimana menjadi seorang biarawan? Nah, untuk menjadi seorang biarawan, terutama imam, bruder ataupun frater, ini khusus laki-laki. Jadi jika kita yang perempuan itu
mari kita masuk ke dalam komunitas biarawati, yaitu suster. Dan yang terpenting adalah belum menikah sebelum kita mau masuk menjadi seorang biarawan ini. Mungkin kita memiliki pertanyaan yang sama ya, bagaimana sih caranya seperti itu? Mereka memiliki pendidikannya, mereka memiliki tahapan-tahapan pendidikannya untuk menjadi seorang imam. Tetapi di dalam setiap kongregasi itu memiliki ketentuan yang masing-masing secara umum tahapannya sama. Ya, secara umum tahapannya sama. Namun tidak dipungkiri pasti ada perbedaan juga, mungkin dari tahun pelajarannya untuk menjadi seorang imam. Jika kita hitung dari mulai masuk seminari sampai pada titik level kita bisa ditabiskan menjadi seorang imam, kalau projo saja mungkin sampai 9-8 tahun. Mungkin biarawan yang kaum religius ini bisa lebih kali ya. Nah, yang pertama itu datang dari diri kita sendiri, datang dari panggilan hidup kita. Yang pastinya kita memiliki kerinduan bagaimana mengikuti Kristus. Bisa aktif di dalam kehidupan menggereja, atau menghubungi tim promosi-promosi panggilan, atau bahkan meminta rekrutmen dari pastor paroki. Dan setelah itu, setelah masuk ke dalam satu komunitas atau seminari, kita bisa mengikuti live-in panggilan. Ya, ada wawancara, jadi sebelum masuk dan kita diterima pasti ada wawancaranya, ada seleksi tes administrasinya juga, ada tentang psikotesnya, terus bagaimana pengetahuan kita terhadap di bidang keagamaan itu pasti ada tesnya juga. Lalu jika kita diterima di masuk seminari, kita akan ada di masa yang disebut dengan aspiran atau postulat. Setelah itu berjenjang menuju ke novisiat. Novisiat ini adalah masa pembinaan rohani yang intensif. Lalu setelah bisa melewati masa novisiat ini, maka kita akan mengucapkan kaul pertama. Nah, kaul pertama ini masih sementara ya. Kaul pertama, dan ini kaul pertama bisa terjadi beberapa panjang. Oke, dalam kaul pertama kita akan mengikrarkan ketiga kaul religius tadi di hadapan pimpinan kongregasi dan dihad sebagai wakil dari Kristus di dunia ini. Berikutnya, jika kita menghadap sudah ada di titik ini dan di level selanjutnya, itu adalah kaul kekal. Di dalam kaul kekal ini berarti bukan lagi kaul yang sementara kita ucapkan diperbaharui setiap tahun. Nah, bagi kongregasi imam itu pasti akan dilanjutkan untuk studi filsafat atau studi teologi, sehingga akhirnya kita akan menerima tahbisan suci. Sebelum menerima tahbisan suci, dikukuhkan menjadi seorang imam, pasti kita akan mendapatkan yang namanya kita ditabiskan sebagai diakon atau penumpangan tangan sebagai diakon. Hal ini merupakan atau memiliki proses yang sangat panjang. Maka dari itu, sobat-sobat Katolik, jika kita melihat seorang imam baru, ya, ada kalanya kita selalu melihat face mereka atau wajah mereka ganteng atau tidak. Nah, ganteng atau tidaknya itu tidak masalah, pintar atau tidaknya itu tidak masalah. Asalkan kita, sobat-sobat Katolik, menjadi gembala itu tidak mudah. Menjadi seorang imam itu tidak mudah. Maka jangan sekali-sekali mendekati mereka untuk tujuan-tujuan yang tidak baik ya, sobat-sobat Katolik. Nah, kira-kira mungkin kalau di Singaraja ini hanya ada satu gereja Katolik ya. Jadi di dalam satu gereja Katolik ini ada dua imam yang memimpin paroki. Yang pertama itu adalah imam paroki, yang kedua itu adalah bisa disebut dengan imam rekan atau pastor rekan. Ya. Nah, sobat-sobat Katolik, coba kita mengenal beberapa kongregasi biarawan yang berkarya di Indonesia. Beberapa, tidak semua, karena kalau semua itu sangat banyak. Ini saja ada 13 yang saya mau kenalkan dengan sobat-sobat Katolik, para pendengar yang setia ini. Yang pertama, ada Serikat Yesus, atau disebut dengan Serikat Yesuit. Kalau ada imam
di belakang namanya ada SY atau SJ gitu ya. Itu adalah mereka dari Kongregasi Serikat Yosuit. Pendirinya adalah Santo Ignatius Loyola tahun 1991 sampai 1956. Motonya adalah Ad Memoriam Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar dalam bahasa Indonesia. Spiritualitas atau karismanya adalah bagaimana latihan rohani membedakan kehendak Allah dengan kehendak manusia, dan bagaimana menemukan Allah di dalam segala sesuatu. Karya kerasulannya banyak di dunia pendidikan, dari SD hingga universitas, rumah retret atau pembinaan rohani, penelitian intelektual, media komunikasi, dan pendampingan keluarga. Banyak berkarya di Yogyakarta, Semarang, Flores, Papua, Kalimantan, dan berbagai keuskupan lainnya. Mungkin sobat-sobat Katolik ada yang mengenal sekolah terkenal di Sleman, Yogyakarta, yaitu SMA Kolose de Brito. Salah satunya SMA ini adalah SMA yang terkenal yang didirikan oleh Kongregasi Yesuit. Sekolah ini biasa disebut dengan akronim JB. Terkadang viral di media sosial, waktu itu viral di media sosial terkait kelulusan mereka. Dan sekolah ini merupakan sekolah yang di mana para siswanya itu 100% laki-laki. Jadi bagi yang perempuan sudah mundur teratur ya. Di sini 100% laki-laki dengan intelektual yang bisa dibilang wow juga, karena jika nilai turun, kalau tidak salah katanya, jika nilai turun atau bahkan sekali saja kita mencontek, ketahuan dan itu langsung dikeluarkan dari sekolah ini. Sekolah ini selain 100% laki-laki juga multikultural dan juga multireligion. Meskipun sekolah Katolik, dia menerima siswa dari berbagai macam budaya, suku, bahkan agama. Di sekolah ini kita bisa berambut panjang, asalkan kita tidak bertato dan juga tidak bertindik ya. Bahkan di sekolah ini mungkin adalah satu-satunya sekolah yang setiap sekolah tidak memakai seragam sekolah SMA, kecuali di hari-hari peringatan besar, mungkin seperti 17 Agustus atau yang lainnya. Nah, sobat-sobat Katolik, jika ada yang penasaran dengan sekolah ini, mungkin bisa searching di internet sendiri ya. Berikutnya adalah Kongregasi Sabda Allah, SVD. Jadi mungkin ada nama, romo siapa, belakangnya ada titel SVD. Pendirinya adalah Santo Arnoldus Janssen. Spiritualitasnya atau karismanya adalah pewartaan Injil kepada segala bangsa. Motonya, semoga hati kudus Yesus hidup di dalam hati manusia. Karyanya banyak ada di berbagai paroki, pendidikan, seminari, media, misi di daerah pedalaman, dialog antar agama, dan penelitian budaya. Banyak berkarya di daerah NTT, Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, menurut peta kerasulan, sebagian besar gereja Katolik yang ada di Bali ini merupakan karya misi rintisan dari Serikat Misionaris SVD. Jadi seperti gereja di Singaraja, gereja Santo Paulus Singaraja, itu juga merupakan rintisan dari Misionaris SVD. Berikut yang ketiga adalah Misionaris Hati Kudus atau MSC kalau disingkat ya. Pendirinya adalah Pastor Jules Caviller. Spiritualitasnya, kasih hati kudus Yesus yang penuh belas kasih. Dengan karyanya adalah paroki, pendidikan, pendampingan keluarga, retret, dan pelayanan sosial. Oke, berikut ada Kongregasi Imam Hati Kudus Yesus atau SCY. Kalau tidak salah SCY ini tidak ada di Bali ya. Kalau seperti tadi SVD itu ada di Bali. Bahkan sekolahnya, salah satu sekolah mungkin di Badung ya, di daerah Badung dekat bandara, itu namanya Soverdi. Nah, di situ ada dari TK sampai SMA.
Kongregasi SCY ini pendirinya adalah Pastor Leo John Dehon. Dengan karisma atau spiritualitasnya adalah menghayati kasih hati kudus Yesus melalui semangat silih, cinta kasih, dan pelayanan kepada sesama, khususnya mereka yang miskin dan menderita. Dengan motonya adalah Advenat Regnum Tuum, dalam bahasa Indonesia, datanglah kerajaanmu. Karyanya ada di bidang pendidikan, seminari, paroki, pembinaan kaum muda, pelayanan sosial. Dan SCY telah berkarya lebih dari satu abad di Indonesia. Saat ini mereka juga melayani di berbagai keuskupan, antara lain Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Tanjung Karang, Keuskupan Padang, Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Samarinda, dan Keuskupan Timika. Berikutnya adalah Kongregasi Misi, biasa disingkat dengan CM. Pendirinya adalah Santo Vincentius Paulo. Dengan spiritualitas melayani Kristus dalam diri kaum miskin. Moto Santo Vincentius, orang miskin adalah Tuhan dan guru kita. Dengan karyanya adalah seminari, pendidikan, paroki, pembinaan iman, pelayanan sosial, dan pendampingan orang-orang kecil. Tempat berkarya di Indonesia, CM berkarya terutama di Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bandung, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Malang, dan beberapa keuskupan di Kalimantan serta Indonesia Timur sesuai kebutuhan pelayanan gereja. Nah, kita lanjutkan lagi ya dengan pengenalan kongregasi-kongregasi di Indonesia. Berikutnya ada Congregatio Immaculati Cordis Mari atau CICM ya, yang baru pernah mendengar ya. Karena di Bali ini tidak ada, okay? Mungkin kita baru mengenalnya atau baru pernah mendengar. Dengan pendirinya adalah Pastor Theophile Verbis. Spiritualitas menjadi misionaris lintas budaya yang mewartakan Kristus kepada segala bangsa. Semangat khas mereka adalah Cor Unum et Anima Una. Dalam bahasa Indonesia adalah sehati dan sejiwa. Karya pastoralnya atau karya kerasulannya adalah di bidang paroki, pendidikan, seminari, daerah misi, dialog lintas budaya, dan pendampingan umat. Tempat berkarya, CICM mulai berkarya di Indonesia sejak tahun 1937. Wilayah pelayanan mereka meliputi Keuskupan Agung Makassar, Kalimantan, Papua, Jakarta, Jawa Barat, beberapa wilayah Indonesia Timur. Dan mereka terkenal sebagai kongregasi misionaris yang banyak membuka daerah misi baru serta membangun gereja lokal. Nah, ini adalah kongregasi atau komunitas-komunitas misi. Bagaimana yang disebut dengan komunitas misi adalah mereka akan mencari tempat-tempat berkarya di mana biasanya ada di pedalaman-pedalaman. Itu biasanya ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kongregasi ini juga ada di kota pastinya. Berikutnya adalah Missionary Obligates of Mary Immaculate atau OMI. Pendirinya adalah Santo Eugene de Mazenod. Dengan spiritualitas mewartakan Injil kepada mereka yang paling miskin dan terabaikan. Karya kerasulannya ada di bidang paroki, daerah pendalaman, pendidikan, pembinaan umat, misi adat, dan pelayanan sosial. Tempat berkarya mereka di Indonesia, OMI banyak berkarya di Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Sintang, Keuskupan Sanggau, Keuskupan Ketapang, dan beberapa wilayah Kalimantan dan daerah pedalaman lainnya. OMI dikenal dekat dengan masyarakat dan adat. Jadi, OMI ini dikenal dekat dengan masyarakat adat daerah setempat itu dan daerah yang sulit dijangkau. Jadi, kenapa OMI itu lebih banyak berkarya di daerah-daerah
Kalimantan ya, seperti ini Pontianak, Sintang, Sanggau, Ketapang, itu adalah daerah-daerah Kalimantan. Karena ya tidak memungkiri daerah Kalimantan merupakan salah satu daerah yang mungkin bisa dibilang Omi bisa berkarya dengan spiritualitasnya. Jadi biasanya kongregasi-kongregasi ini berkarya pasti atas dasar dari spiritualitasnya. Sedangkan spiritualitas dari Omi itu adalah bagaimana ia menjadi atau menjangkau daerah-daerah misi yang sangat sulit dijangkau.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mufti Udin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari pihak Senayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kompini juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita didukung. Dengan negara hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk kebutuhan
4: dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat malam pendengar ya, kembali kita di acara Kopras, ngobrol komunitas ya. Nah, saat ini di zaman digitalisasi begitu ya, di mana sosial media ini berkembang cukup pesat pendengar ya, salah satu komunitas yang sekarang gencar begitu ya, mulai berkembang begitu untuk Gen Z gitu, adalah komunitas Clipping. Nah, salah satu komunitas yang menjadi tempat berkumpulnya para clipper ya, editor lepas yang memotong video panjang seperti misalnya podcast atau live streaming menjadi video pendek berdurasi vertikal untuk TikTok, kemudian Reels dan juga Shorts. Nah, komunitas ini menyediakan akses materi video, pelatihan gratis dari nol serta menghubungkan anggota dengan berbagai campaign dari merek atau kreator. Nah, adapun beberapa aktivitas dan cara kerja komunitas Clipping ini pendengar. Yang pertama, tugas utamanya atau job desk-nya adalah memotong, kemudian mengedit dan mengunggah cuplikan video pendek ke media sosial. Nah, kemudian dibayar berdasarkan performa atau jumlah penonton atau views ya, pay per post dari video yang diunggah jika memenuhi syarat campaign. Nah, kemudian menyediakan materi atau aset video siap potong, kelas edukasi atau bimbingan rutin serta wadah evaluasi agar konten mudah masuk FYP atau For Your Page ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada beberapa nama yang sering aktif mewadahi kegiatan ini, antara lain ada Clippo dan Socializer ya, Sociotizer pendengar. Jadi dua komunitas yang aktif ini ya, mulai berkembang begitu khususnya di Indonesia. Nah, jika Anda menjadi salah satu orang yang tertarik begitu ya dengan bagaimana cara memotong video ya, bagaimana agar video-video yang kita unggah di sosial media itu menjadi ladang cuan begitu ya, bisa menghasilkan ya dari beberapa sosial media seperti TikTok Reels atau Short. Anda bisa mencoba bergabung bersama komunitas Clipping.

0: sebagai ikrar para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan ini membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini. Mereka mulai berpikir gerakan perlawanan tidak lagi fisik, melainkan gerakan politik. Hingga muncullah organisasi kepemudaan daerah, sampai disepakati adanya Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT Daptasel sengaja disembunyikan. Beberapa efek samping berbahaya yang disembunyikan itu diantaranya bayi boneka, kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Nah, faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan efek samping berbahaya vaksin DPT Daptasel disembunyikan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, dokumen resmi US Food and Drug Administration mengenai Daptasel memang mencantumkan hypotonic hyporesponsive episode dan kejang sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis berikutnya setelah vaksin pertusis sebelumnya. Namun pencantuman kejadian tersebut tidak berarti bahwa Daptasel terbukti menyebabkan kondisi tersebut secara massal. Selain itu, data dalam tabel uji klinis pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejang yang dilaporkan dalam 3 hari setelah pemberian Daptasel pada uji yang dicantumkan. Untuk informasi mengenai potensi kejadian setelah vaksinasi dan informasi produk tersedia dan dapat diakses oleh publik, yaitu pada laman CDC www.cdc.gov.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ya, setelah kami hadirkan tadi cek fakta, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio, ya. Malam hari ini akan menyampaikan kisah berjudul Belenggu di Balik Pintu, ya, produksi RRI Cirebon. Selamat malam pendengar, selamat mengikuti.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Waani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti, bangun. Bangun, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ra.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang, ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara, ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi, ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, ibu. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung ibu. Dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.
4: Ibu.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
0: Kanal informasi dan inspirasi
6: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Om Swastiastu Raja Wengi Semeta Pro Satu RRI Singaraja Ngeh kecundang malai sarang buatri semakin ring acara jebak jejak balik kini penapi gatre ya dumagi sehat sarang sami ngeh ini palutan ke pertama buatri jagi sanggre tiga penelpon ngeh dorosani sampun masuk niki buatri sanggre makin Om Swastiastu Raja Wengi
1: Om Swastiastu Raja Wangi jebak Bali.
0: Om Swastiastu nggih beli tawan
1: ngiring patut pisan niki.
0: Bok niki nggih. Napi tembangi.
1: Tapi makin dia ngring ring kita mani niki.
0: Om makin dados beli tawan kita mani kita.
1: Tari mobiling niki baru balik
0: niki. Nggih, nginep rika?
1: Ton kita ngil kenten ya. Balik ke Beleleng.
0: Balik nggih, nggih hati-hati ya beli tawan.
1: Nggih. Napi kita rinumbas ya dang.
0: Tembangnya napi niki?
1: Dados nike napi ada nih nike. Arisinta.
0: Arisinta.
1: Biasera tabia.
0: Biasera tabia ngerujak niki.
1: Tan kerujak dia masih.
0: Arisinta mau terus arah demen nge.
1: Nggih, salam dumun juga sembot.
0: Terus.
1: Niki bu. Ari biasanya nggih hari Semeru, hari BT, Mbok Yeni, Mbok Marwati tiga wase, Bu Nyoman Banyuning tenan masuk niki, Bu Yuda di Sangket, Pak Banu, Pak Cip, Bu Manda, Bu Janura, Bu Mini, sarang sami,
0: nggih,
1: sarang sami, Bungkus jadi satu Pak Made Widi talon nggih. Wenten temang
0: sampun.
1: Ah nikang pun. Nggih, selamat bertugas Mbak Tris, Mbak Tris semua.
0: Sukses memuhali nggih lan ring margi niki maja bos betawan nggih. Ngelantur Mbak Tris sanggra mewali Om Swastiastu Rajang Wangi jebak.
2: Om Swastiastu Rajang Wangi jebak.
0: Nggih, coba sire rentiang niki.
2: Ibu Kartini
0: ring ninggeng nggih, anggih Ibu Kartini. Sehat.
2: Nggih, sehat. Lagi
0: tidur-tiduran. Nggih, napi tembang Ibu Kartini.
2: Paling hidup pedidi.
0: Napi nika? Hidup pedidi.
2: Nggih.
0: Doras megater Ibu. Nggih.
2: Megater nggih. Jadi sekarang beli tawan ya, ada mau beli. Hati-hati di jalan ya, biar lambat akan selamat.
0: Betul.
2: Karena ada mau beli. Dan Kak Cip, ya, Kak Banu. Kita aduk ya. Dan ketuk atur ya. Ya, ada mau kamu kolingannya begitu, ni kemarin kita masuk ya, untuk 3 hari 3 malam tentang campuran ni, kalian teman-teman semuanya ni, wenjur resmi, Bu Manda, Bu Mimi, ada Ari 1-2 semuanya ya, ada juga peta Olala ya, ada juga Armada, Lizi ya, dan juga Gopinda ya.
0: Nggih.
2: Semuanya dah. Mbak ya.
0: Nggih.
2: Semua Mbak.
0: Suksema Moali. Nggih, suksema Ibu Kartini. Nggih, jantos tembangi. Moali mangken mali siki penelpon nggih, Om Swastiastu Rahajang Wengi.
3: Om Swastiastu jebak. Mbak Tris.
0: Nggih, punapi gater panatep.
3: Asung kare sehat walafiat. Sebalik itu sapu napi Mak Tris.
0: Becik nembi niki sarang Pak Nyoman atap niki. Nggih. Ngarsan tembang napi Pak Nyoman.
3: Nggih male bos tiar minunas tembang beli nengah nggih.
0: Beli nengah nggih. Terus megatre sarang sira.
3: Intiang megatre sane wau beli tawan nggih.
0: Patut.
3: Rahaja wengi hati-hati male bos mantuk beli tawan. Benten mali Bu Kartini wau nggih rajen kenal Bu Kartini. Benten mali Bu Kartika, benten mali Pak Samong. Benten mali Pak C, Pak Banu, Pak Ramadan ya nggih. Bu Janura, Pak Nyoman Lumbang nggih, Dayu Adi Sukerti, Pak Olala nggih. itu malih Budi Resmi, itu malih Desa Redini. Niki spesialnya buat Bu Malih Rezeki sareng Mang Matang nggih. Ring warung Dumugi Laris Manis nggih.
0: Nggih.
3: Nggih niki manten Bu Mak Tri, suksemu ni galahe nggih.
0: Suksemu Mama Wali.
3: Mak Tri.
0: Suksemu Pak Natap, Pak Nyoman nggih. Dados penelpon kaping 3 nggih, pinuhun tareng paletan ka pertama niki reng acara jebak. Dumugi malah jebol sonten galang nggih, Mak Tri jagi nyanggrem Wali nggih sani sampun. Ngerawahang SMS nalar WhatsApp kenten nggih. Oh suksema majeng Bu Kartini lan Pak Natep sehat selalu kenten nggih. Nggih, mangken buat Rijagi ngaturang tembang demun nggih niki sani sampun karso oleh sematan seni wau munggah niki ring 24644 utawi WhatsApp Pro 1.

0: Inggih pamirsa kantor wenten galah niki nggih malih. Dasa menit iki reng ajeng kantor ing acara jebak jejak balik ini mawali terus jagi sanggra nggih penelpon lanturnya ini Om Swastiastu Rajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rajeng Wengi Mbak Tris.
0: Rajeng Wengi Buari.
1: Nggih, punapi gater Mbak Tris.
0: Beci Buari punapi gater.
1: Beci Mbak Tris.
0: Wari napi tembangin iki.
1: Gelutan Siduri Gendut. Elpa Saraswati.
0: Nggih. Majeng sire lagu ni.
1: Ajeng sareng Pak Tawan mau nggih, Bu Kartika, Pak Letep, Bu Yeni, Bu siapa lagi Bu Janur.

0: Miwah sanilian mantan pun Mak Kris.
1: Nggih.
0: Mak Kris semua nggih.
1: Sesemuali buari nggih haring Banjar Tegal mangke doros Matri Sangger Mawali penelpon selanternya nih nggih. Majeng Ibu Bu Santi kenten nggih. Megatres sareng sinamian fans RRI Pro 1. Rahayu Mbak Tris nggih rajang kenal Ibu ni nggih. Mungkin Mewali mau terjagi sangkar penelpon selanternya nih durus 24644 tawi aring WhatsApp Pro 1 nggih. Om Swastiastu Rajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rajang Wengi Otri.
1: Rajang Wengi sirireng tiang niki.
2: Sarang Marwati tiga waktu Mbak.
1: Oh nggih, Bu Marwati, budak pegater.
2: Mau bercita yang munggah kita.
1: Nggih, sukses Mbak.
2: Yang mau gapre tunggu nggih.
1: Durus macam sira.
2: Macam sani wau, sira sani cewek wau.
1: Bu Ari?
2: Bu Ari nggih, rajang kenal, rajang wengi. Wenten beritawan tuk semua koling-kolingannya beritawan. Alon-alon mantuk ring margi nge mangdo selamat. Wenten Pak Banu nge wenten belitut lacur. Wenten Mas Wawan beleleng. Mungga Mas Wawan mangdo wenten pantun. Suketnya madang mekesami sampun nge.
1: Tadi
2: dorong tiang kenal. Salam kenal manten tiang nge.
1: Aduh Bu Marwati pun napi nih kei. Dadas putus nge. Ampuran nih kei durung boleh ngerasa yang tembang kei. Makin selanjutnya nih malah siki penelpon nih kei penelpon pini nguntan ngam sosias tura jawengi.
3: Sosias tura jawengi.
1: Pini enge Mbak Mini. Beci wow nge penelpon terakhir nih kei Mbak Mini.
3: Kemangin ados.
1: Durus dumogi presiden nih kakak keputar nge napi tembangin Mbak Mini.
3: Sayangin tiang.
1: Sayangin tiang nge mau tri sayang sarang Mbak Mini.
3: Nge tiangin sayang. Cara kenten lu mekatri rumah sani wau siring nge.
1: Wau Bu Marwati.
3: Oh, Bu Marwati salam kenal. Yang wau ni kemirang wenten Bu Ari Bete, kemudian Tawan. Ada Bu Yeni di barat ada siapa lagi ya? Oh, Pak yang dari Inggris. Nges kita sinami anakku nggih, Tris. Suksema
1: mewali nggih. Majeng Lima D Dharma Wang Senalar nggih. Dusun Batu Pulo Panci Anom hadir kenten. Sukses mas ane sampun nyarengin acara jebak jejak balik kini wengine pun niki nanging dua ning niki galahi sampun telas nggih. Mungkin rawi riki sampun acara jebak wengine pun niki dumogi benjang perside nyarengin nggih sani dorong pole munggah raine mungkin nggih wengine pun niki. Motris tutup sampun acara jebak nggih sani dorong pole wegatre durus sarengin mulai jebos acara ruang rindu nggih usan acara jebak jejak balik ini rajeng wengi.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Persatuan RRI Singaraja Jaya. Ruah Rindu hadir kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini ya, Senin 10 Agustus 2026. Baik, sudah siap Anda untuk ikut bergabung bersama Persatu ya di acara Ruah Rindu? Silakan, kami tunggu Anda di 24644 dan juga WhatsApp Persatu ya 0811 399 979. Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit Anda sebelum beranjak tidur ya, silakan Tris tunggu. Tris langsung aja buka ya untuk 3 orang penelpon di sesi yang pertama. Baik, Tris apa langsung saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Waduh,
1: selamat pagi, rindu memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu. Jauh sekali ini ya penelpon pertama kita.
1: Ini pun pertama ya, tumben ya. 3 menit 30 detik menunggu.
0: Iya, belum ada. Widi dari Tokyo. Silakan, lagunya apa, Blim Ade?
1: Ya, lagunya masih bebas ya.
0: Boleh. Manca boleh, Indo.
1: Ya. Dari Michelin Turo ya, Blue Night.
0: Judulnya apa, Bli?
1: Blue Night.
0: Blue Night. Coba ya tadi cari dulu, silakan salam dulu.
2: Salam yang pertama buat Matris, sehat selalu. Sama keluarga. Kemudian ada Bu Janura, ada Bu Rizmi, Bu Kartika, ada Bu Desa, ada Dini, kemudian ada Bu Aribete, Arismeru, Bu Farida juga di Palu, kemudian ada Bu Indi di Denpasar, di Kieli, Bu Yeni di Trigawase, ada Pak Nyoman di Bu Nyoman di Banyuning ya, Bu Nyoman di Pulau Wobi itu ya, kemudian ada Pak yang di mana di Negara, Pak Nyoman di Negara, Ken Arok, Mas Anwar, kemudian ada Pak Grodal, Pak Tersamo, Pak Nengah Inggris, Pak Cik juga di Muncar, Pak Banu, Pak Jero Maliace, Pak Ramadhan di Sorong, kemudian ada Pak Tambang di Banyuwangi, Pak Nyoman, siapa lagi itu? Ya Pak Nyoman di Negara sudah, kemudian siapa yang Sukerajus ya, Sukerajus di Tambang, Mr. Mahmud, Beli Tawang, kemudian Beli apa Dimas ya, apa Dimas, Wak Daeng, Pak Komang Lare, kemudian Pak Manon, Bu Kartini, Bu Gatot juga di Dede Jokule, kemudian ada Bang Diawati di Singaraja, Bu Kartika, kemudian ada Pak Yuda, Bu Yuda ya di Sangket, kemudian ada Pak Beni yang di Lombok, siapa ya, itu? Nama Lombok Utara tuh. Pak Beni, Pak Beni. Kemudian ada Pak Ketut Lacur, Pak Jero, Pak Jero Ribawa, kemudian Pak Gusti Wiranate juga ya untuk semuanya ya, salamnya ya. Pak Ketut sama udah ya, Pak Ketut sama juga ya. Untuk semuanya ada salamnya ya, Mbak Tris. Semoga sehat selalu ya. Berpuasa sampai tuntas. Lagunya ada?
0: Sudah siap.
2: Oke, terima kasih ya Mbak Tris.
0: Sama-sama. Terima kasih Blima Dewi. Ditunggu lagunya ya. Baik, lanjut. Berikutnya Tris apa lagi? Ya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Mbak Tris.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Ingatkah padaku?
0: Siapakah dirimu?
3: Ini diri itu Bondo.
0: Dari sebentar, Tris mau mengingat dulu. Pak Banu ya.
3: Betul.
0: Aduh Pak Banu.
3: Kalau sudah ingat, tolong di-play ya.
0: Kenapa?
3: Tolong di-play itu.
0: Apa ya?
3: Padaku.
0: Judulnya apa? Lagunya Pak Banu?
3: Iya, ingatkah padaku?
0: Ingatkah padaku? Ingat sudah tadi Pak Banu.
3: Iya, makanya saya langsung di-play ya nanti ya. Saya mau salam-salam dulu. Barusan ada Lili, Lili Tawan, ada di Tambang, Mas Wawan kemana di kau, semoga sehat selalu Mbak Penganai, ada Bang Beni, ada Ramadan, Dewantara, Pekaulala, ada Pak Ibawa, ada Pak Jana, Pak Dasus, Pak Inggris, Pak Dagu, Pak Netel, Pak Lila, ada lagi Naro, Papa Dimas, ada lagi Eli, ada Paci Bio Melong, Pak Bambang, ada Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika Kartini, Bu Ari-Ari, Nini Jeruk, ada Bu Marwati, Diawati, ada Nini Gayatri, Ayu Suka, Ayu Bu Ayu siapa ya, Sukra, Sukrawi, Sukran, ada lagi Bu Ketut, Bu Koma, Bu Desa, Bu Dayu, ada Bu Budi, Bu Resmi, ada Bu Mini, ada Bangli, ada Bli Govinda, ke semuanya sudah sudah lengkap.
0: Sudah lengkap.
3: Dan yang lainnya ikut saya.
0: Baik, terima kasih Pak Banu.
3: Ada lagunya, Pak.
0: Sudah ditunggu, nggih.
3: Iya, ada. Makanya harus ingat-ingat sama saya.
0: Iya, Pak. Ingat-ingat.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Banu. Ya, ditunggu lagunya. Selamat malam. Oke, lanjut. Ada Pak Madiri Bawa ya berikutnya. Om Sastia, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Tri.
0: Iya,
4: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya, memori dengan lagu yang mana ini Pak Made?
4: Kangen sama Michael Bolton.
0: Michael Bolton, yang mana itu judulnya?
4: To love somebody.
0: Iya, sa.
4: Ya salam. Tadi sudah tinggal Mas Banu, Bu Ari BT, Brima Dewi Ji. Salam juga untuk Mr. Mahmud, Mas Cip, Dr. Wiryase di Bandung, Dek Reni di Banjarmasin, sahabat grup asik-asik happy semuanya, dan semua pecinta ruang rindu. Salam rindu. Mbak.
0: Iya, mantap dulu Pak Made. Mau mengkonfirmasi celup sambadinya Michael Bolton? Gak ada tuh. Yang judulnya itu.
4: Yang ada yang apa?
0: Yang somebody adanya dari Bee Gees. Mau Queen? Bee Gees.
4: Wow, boleh Mbak.
0: Yang Bee Gees. Oke, okay, baik. Iya, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Iya. Baik, sudah ada 3 penelpon ya pendengar ya. Oke, tidak terasa kita sudah mengakhiri sesi pertama kita di Ruang Rindu. Kita akan mendengarkan lagu dulu ya sebelum nanti kita beranjak ke sesi berikutnya. Untuk yang ingin bergabung, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, kembali Tris, langsung aja sapa ya penelpon berikutnya kita untuk malam hari ini ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang bersama siapa ya, ini ya?
0: Dengan Tris.
1: Ya, selamat malam, Mbak Tri.
0: Dengan Ibu Gayatri nggih.
1: Ya, ini Nini Gayatri.
0: Nini Gayatri, baik. Nini mau request lagunya siapa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Ayo, apa?
1: Rindu Bilanglah Rindu, ada ya?
0: Rindu Bilanglah Rindu. Coba Tri cari dulu ya, sambil salam dulu nih, silakan.
1: Iya, cubit dulu ya. Cubit ini Pak Banu, itu yang udah ngoling Gayatri. Semua fan yang belum kenal sama Gayatri, selamat malam dan salam kenal dari Nini Gayatri. Semua kru RRI,
0: iya,
1: selamat
0: Nini
1: malam dan selamat tugas, Pak Tri.
0: Nini, lagunya Rindu Bilang Rindu itu gak ada nih. Siapa yang nyanyi nih? Halo, Nini.
1: Halo,
0: Nini Gayatri. Lagunya ya, Tris gak ketemu.
1: Ada apa namanya itu, Hati Yang Luka, Daya.
0: Oke, siap. Terima kasih Nini Gayatri, ditunggu lagunya.
1: Iya, terima kasih Mbak Tri.
0: Oke, lanjut berikutnya setelah Nini Gayatri ya. Terus mau sapa? Oh, terputus. Oke, lanjut silakan yang mau bergabung kembali ya. Halo, selamat malam, berjumpa lagi.
2: Halo, jumpa kembali Mbak Tri.
0: Iya, yang katanya udah mulai tersesat ya Bu ya, karena banyak jalan yang ditutup.
2: Iya, di Pasar Belele sudah tertutup Mbak.
0: Udah mulai ditutup ya, udah pengalihan
2: iya,
0: arus
2: tutup,
0: ya Bu ya.
2: Oh, nggak bisa ke timur. Oh, lalu
0: berarti Kerang ke barat. Berarti ke barat sekarang ya, karena nggak bisa ke timur, ke barat ibu hari ini.
2: Iya, ke barat, mau ke timur lagi ke barat.
0: Ini ke barat Kebiri. Oke. Oh iya, mungkin bisa diinfoin juga ya Bu ya, karena udah mulai ada ditutup ya Bu ya.
2: Saya ke timur baru, terus ada tertutup di Pasar Belele, panggung besar mungkin di sana tuh.
0: Oh iya, sudah lewat. Berarti enggak bisa lewat sana ya Bu ya.
2: Enggak bisa lah, bisa lewat sana.
0: Lewat jalan Yudhistira berarti.
2: Ke rumah sakit umum lewatnya ya, KDH gitu.
0: Baik, jalan alternatif ya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Ari, mau dengar lagunya siapa Ibu?
2: Lagunya Romansa dari K Project.
0: Romansa.
2: Oke. Okay. Ya, kan mau datang dia.
0: Mau datang ya Bu ya, Ibu nonton nggak?
2: Iya, mau nonton dong.
0: Mumpung deket ya.
2: Iya. Salam buat Bu Gayatri, salam kenal sama Bu Marwati ya. Udah, salam semuanya yang sudah di absen sama Pak Banu. Selamat tidur saja buat Mbak Tris, makasih ya.
0: Sama-sama Bu Ari, ya ditunggu lagunya. Kemudian lanjut berikutnya, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Selamat malam.
3: Malam.
0: Malam dari mana? Dari mana? Selamat malam.
3: Dari barat.
0: Barat.
3: Malam dari barat.
0: Baratnya di mana?
3: Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
3: Iya.
0: Jawa Timurnya di mana, Pak? Banyuwangi ya, Pak?
3: Iya, Mbak Tris.
0: Pak Cip, bukan ini. Bukan. Benar enggak? Betul.
3: Iya, betul.
0: Betul, Pak Cip.

0: berbeda kasta.
1: Berbeda kasta. Okey.
0: Ya. Selamat, terima kasih buat tobatmu. Tak di masa kamu. Nyaman negara, nyaman dewantara juga. Li Widi, Li Tawan, Pak Widi, Bu Uda, Bu Bunga, Bu Ari, jangan tidur Bu Ari, dengerin dulu lagunya.
1: Mau bangun pagi dia Bu Ari besok.
0: Oh, iya besok sekarang tunggu dulu lagunya.
1: Iya ya, biar diputar dulu ya Bu Pak ya.
0: Iya. Ini Gayatri barusan masuk, yang tak kenal belum kenal. Katanya saya sudah kenal beberapa hari, tapi masuk tak ngulik-ngulik. Ya tulisannya kurang besar, CIP Nenek Gayatri. Mujar gitu loh.
1: Iya.
0: Ya makasih semuanya yang masih belum tidur, selamat mendengarkan lagu Ruang Rindu. Buat Patrisnya, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Cip.
0: Ya, saya tunggu lagunya ya Patris.
1: Iya, baik, terima kasih. Iya, baik Pak Cip, dengan suaranya yang ketiga tadi ya. Oke, baik. Sudah ada Pak Cip, terus Bu Ari, dan ada Nini Gayatri ya, bersaji sudah bergabung ya. Oke, WhatsApp juga sudah ada beberapa yang masuk. Oh, bukan ya. Ini Pak Mahmud ya, Mbak Mini, terus yang mau ikutan gabung nanti Bu Janura juga selamat malam ya. Ditunggu dulu Ibu, nanti gabung lagi dicoba ya, karena sudah ada 3 yang masuk. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi Indonesia.
3: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
4: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
5: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
4: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
5: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
4: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
4: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar."
5: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
4: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
5: Tapi Ini terlalu banyak, Mas.
6: Saya bayar sol sepatu Rp5.000, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini.
5: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
7: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
8: Ruang Rindu.
9: Baik pendengar 1 RRI Singaraja ya, terima kasih tentunya kami ucapkan untuk kebersamaan Anda ya, Ruang Rindu. Mohon maaf untuk malam hari ini terus tuntaskan sampai di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf yang belum bisa terus sapa untuk malam hari ini, mudah-mudahan bisa bergabung di acara Ruang Rindu berikutnya ya. Saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Kilau Pancasila ya, sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti acara siaran budaya malam hari ini ya, dengan judul Arje Dharma Raksa Keparipurna bagian 1A ya, dan renungan malam yang sekaligus menutup kebersamaan kita malam hari ini dengan topik Bhagavad Gita bab 3 sloka 39. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang ingin segera beristirahat ya. Dan terimalah ini dia persembahan kami selanjutnya bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ayu wak tiliang pai depan manah titiang lamunan jani. Sesuka titiang dados wang jeru iri kiring jagat Wisma Mandalu. Wantah ngiring sepemargani dedwagung istri. Sugre pukulun titiang mang desampunang nyen titiang kene caker wibawa. Sane mapasengan kadiangan ide diah Gayatri Rahayu bi dewarat.

tenan kadiangan ide dua agung misteri sayu wakti ide wantah kamban oleh hajin ide sane pinake cakrawarti iri-kiring jagat wiswa mandala napi malih kadiangan ide dua agung misteri taler madue semeton malih asiki taler meparagayan misteri wenten mina kadiare nide sane mapesengan kadiangan nide diah indriya wati sayu wati bang yang teh kemangkinan kewentanan nide dua agung istri sareng kekalih sayu wati sampun kewastanin menek dao sampun mewaste dur kadiangan nide sayu wati dados tetuladan iri kiring panyak-panyak ide nereng jagat wiswa mandala pemekas paru istri-istri ini sami sayu wakti ngon-ngon kewen ngeton kewentenan ide dua agung istri pemekas ingian ring kelistua yuan ide iya nererekang mungguing warna ide kadidiah Gayatri Rahayu sayuati sat-sat diah suprabe mapele makana ringangan ide napi malih kewentenan ide sayuakti dan bine kadisang diah giri puteri mangjatmo kesarengin antuk ide sang yang aji Saraswati sane taler mapo weweh kawarukana ringangan ide sane keangin ngambel puniki jagat iriki ngiring aja nide ring wiswa mandala sane ke angin ngeman panyak-panyak idone make sami mangdesi dedeg-deg tate tentrem kerterah harje jagat idone iriki ring wiswa mandala sayu wakti puniki mekawinan narase wareg tanpa nede bunga tanpa angge manah titiang aturang ayah ngiring sapemarga nide dua agung istri ada udah tuh sangat tangi dewek ngerausang. Muda kok nih dewek ngemel-mel kapedidian. Nih jani paling melah ide dua agung istri lakar tangi nengi dewek. Apang si de, ki dewek lakar ngiring angan ide paling melah ide lakar tunasang bebaosan. Bi dewek.

0: Inggih karatu, dua agung istri palungguh cokori dewo. Duaning puniki sampun nunggang acale mekadi desang yang peretanggo di pati. Iyaning kangkat adut di tiang aratu, padut medal, medal palungguh cokori dewo. Di tiang sampun tayage, nyangre sapomijilan cokori dewo karatu.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Nusantara.

Kuanta palungguh cokor di dewa dahat yang pawikan pisan sayuakti. Napi malik kewentanan cokor di dewa sani mangkin nedeng anome. Patut-patut metandang kadiangan cokor di dewa. Rikalan yang palungguh cokor di dewa pacang masemite. Patut punika nyunyur manis. Kadi ngemu madu derawone aratu.

kamerosan madian palungguh cokor di dewa sayuak di kekantenan nyane becik pisan lemuh lengkiang sayuak diaratu.

cokori dewa masola ngematang astone sayuwati meros melengkung kewentenan nyane aradu angop angop di tiangan tenang.

Dewa ratu, napi malenakan palunggo cokori Dewa. Sekadi manik ki mesusut sayu wakti becik pisan mejajar kewentenannya nih ratu.

Wih, dewa ratu. Ini ngamun iki sapa mijilan palunggo cokori dewa semenge sekadi mangke naratu. Napi malih kadulurin antuk semito nesani nyunyur manis. Aras segala ngapadang manah titiang minekadi penyeruan cokori dewa. Nangkili nangan palunggo kiratu semenge sekadi mangkin. Sane mekawinan jenar galang sayu wakti manah titiang reh mebuat manah titiang nunasang bebawasang ringangan palunggo cokori dewo menawi tuwenten sane pacang sabuh wocane durus-durus telin titiang pawocane aratu.

Bide waratu. Yen engkak dipawecanan palunggo cokori dewo. Yen titiang mana kang? Baos palunggo cokori dewo antah kewenten sana ke baos lare, ke baos suko dan sapunike ngawet sana ke bawah selara punika ya diastun ke kahure pane puniki pacang ngemangguhang kesengsaran ingi sapun api.

Mantah kepatut kadibaos palunggo kiratu rening pedoman kauripan iri kiring jagate napi maleri kalaning pacang nemu wangsane kebaos sing kasengsaran tan sanang patut pacang mau pari sel-sel napi malih pacang ngopot kadide sang yang mang puni kekaon kewastani naratu.

Nah, sana makin bosan ini kewentenannya nering jaga teh. Ari kalaning nemuang sana kebosan suke punike. Inggih.

Assalamualaikum sanang patut pawikan nina ratu pemekase cokori dewa mang neside ngelima kang ring pare jano nih mako sami eling ring kewentenan manu madi riki suke duke puniko liang sebat dewanta bekalin manu madi.

Iya ninarga mayang titi yang kadi mededa andura naratu. Napisane puponin makin punika wantah. Pikole, wah tetanduran sani sampun ketanur dok ke panumadiane sani rin, makin sani tampi inggi padut.

meja simpang ka di baos-baos anak kelingsir dokerin titiang kanton je niko ingetan kentan wentan ka di memen titiangnya mau besan dumun iya ning jelek kone pomulo jelek lakar puponin iya ning jagung pomulo jagung puponin punikem awena sane mangkin di pet peradene kawan pacang kepanggu sengsaro ne pacang kepanggu punike wantah Nirago muponin, wah hasil pekarde Nirago dokirin ten kak desa puniko di tiang kandoneling aratu.

0: yang kadi memulan cekang kacang ini mau pun iku biji kacang biji ini sapu napi batu ini kengken patuh timu napi malah musim hujan-hujan kadi mangke nak liyono bibit kacang berak mengam mangkin timu hane menan bener hane lemu-lemu hane kaldadi mentik luwong becekan lantas nagengin rabuk siam serahina ben pidan patut pasti ke pacang muponin buah kacang hane luwong kengken kayo ne pacang ajeng kengken kayo ne pacang menikmati sinah becik kayo ne kang yang dumun ribet teng riwat pacang memelihara niko ten kadi sapu niko kadi pemargi ini mangkin kang yang dumun alon-alon sampun nang jeg uju-uju ngerarah ne luwong mekecog medasar sanenen ten rahayu ben pidan pupon ne sapu napi sebat te pacang kepanggo inge padot aratu
1: len janik pipi tutur nangeng
0: ingge-ingge nek napi ne punika ratu titiang pacang tayage nampun nyuntel pawocanan cokori dewo ingge durus mabaos.

cokori dewa ledang sekadi mangkin yen dados ke titiang uning napisane mekawin nanaradu.

Kanggo cokori dewo mijil riki dados puterani desang nate ratu wantah megenah kiri kiring jagat wiswo mandale sayu wakti.

ni sanang patut elingan cokori dewo napi malih ki ratu dados puteran sang nateng ratu mas meton sareng kekalin api nenten wenten iri kiring puri sanang cokori dewo mau pijet tetula dan ring panyak panyak cokori dewo iratu mas meton sareng kekalih mang do saling asah asih asuh mang do sampun angen tetula dan yang cokori dewo mecokra sareng ido yari angin contoh ring panyak-panyak pake ampun panyak-panyak pacang demo kadimangkin niko mawinan ribet dados jagate ratu.

Rene sampun api kayun Cokori Dewo sane mangkin. Rening sampun asuwe Cokori Dewo iring didiang mau bawasan iriki kayun sane mangkin sampun api.

Darman palungo cokori dewo sapunika titiang dados penyeruan ngiring punika sane mangkin lanturang.

sudut dan pacang pegat-pegat bebawa sane napi malih titi anak demen ngordong iring cokori dewo nyen kasep cokori dewo ngambil pekarian duko ido yaji nyen sapu napiang.

Nggih, sampun api kayon cokori dewo. Sane mangkin padut teh karyon api. Kepuri cokori dewo ngereroi doyari. Mang dewenten yen iring mau karyo dan sampun iko. Nggih, yen kadi sampun iko ngiring-ngiring memargi cokori.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali tentunya dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara umat sedharma dimanapun berada, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan angayu bagia sudah sepatutnya kita haturkan kehadapan Hyang Widiwasa. Karena tentunya atas asung kertawarnugraha beliau, hari ini kita semua masih bisa tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Nah, umat sedharma yang saya cintai, kita ketahui bersama bahwa menjadi manusia yang bijaksana adalah sebuah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di bumi ini. Karena nantinya, dari kebijaksanaan itu tentunya dharma sebagai pijakan akan selalu menyertai dalam setiap hembusan tindakan kita untuk selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian, dan juga melayani sesama dengan rasa yang tulus dan ikhlas lascarya. Seperti apa juga yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 39 yang berbunyi sebagai berikut.

Yang artinya, seperti itulah kesadaran murni makhluk hidup yang bijaksana, ditutupi oleh musuhnya yang kekal dalam bentuk nafsu, yang tidak pernah puas dan membakar bagaikan api. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, dinyatakan dalam Manusmriti bahwa nafsu tidak dapat dipuaskan dengan jumlah kenikmatan indera-indera manapun. Seperti halnya api yang tidak pernah dipadamkan oleh bahan bakar yang disediakan secara terus-menerus dalam dunia material. Pusat segala kegiatan adalah hubungan suami istri. Karena itu, dalam dunia material ini disebutkan bahwa maitu niagara atau borgol hubungan suami istri di penjara biasa, narapidana ditahan di balik terali besi. Begitu pula para narapidana yang tidak pernah mematuhi hukum-hukum Tuhan, mereka akan diborgol dengan hubungan suami istri. Kemajuan peradaban material berdasarkan kepuasan-kepuasan indera-inderanya berarti memperpanjang siklus masa kehidupan material bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, hawa nafsu tersebut adalah lambang dari kebodohan yang menahan makhluk hidup ke dalam dunia material yang abadi. Selama seseorang menikmati kepuasan indera-inderanya, barangkali hanya sekedar mendapatkan rasa senang, tetapi sebenarnya apa yang ada hanya saja rasa senang itu. Itu adalah musuh utama yang akan menghancurkan kita ke dalam dunia-dunia material melewati indera-indera kita. Hancurlah, dan yang ada hanyalah kesengsaraan. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara umat Sedharma dimanapun berada. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masato Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Selasa, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyapa di Singaraja pagi ini, diantaranya ada Pak Jero Maliarse, ada Bu Ari yang ada di Banjar Tegal, dan Bunda Janura, serta pendengar RRI lainnya dimanapun berada. Semoga kita senantiasa tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sebelum kami bergabung bersama Persatu RRI Denpasar dalam Mutiara Pagi terkait topik bersyukur dalam perspektif ya ajaran Hindu, seperti biasa kami hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk itu tetap bersama kami.
1: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Menawa Dharma Sastra bab 5 sloka 1 yang berbunyi

artinya, setelah mendengarkan ketentuan tentang kewajiban seorang snataka yang diutarakan sedemikian rupa, para resi bertanya kepada resi Bregu yang berjiwa besar yang lahir dari api. Umat Sadharma yang berbahagia, sloka tadi menjelaskan bahwa sloka-sloka yang sebelumnya telah menjelaskan dan tentu umat Sadharma sudah mendengarkan ketentuan-ketentuan yang membahas tentang kewajiban seorang siswa atau snataka, yaitu diantaranya ada menuntut ilmu. Seorang siswa dalam agama Hindu wajib menuntut ilmu pengetahuan dan taat terhadap petunjuk guru. Kemudian ada yang namanya menjaga kelestarian alam. Umat Hindu wajib menjaga kelestarian alam, misalnya dengan menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan melindungi satwa. Ada memiliki sifat baik. Siswa Hindu harus memiliki sifat yang baik, seperti tiaga atau ikhlas, santosa atau puas menerima keadaan, dan sthita prajna atau teguh dalam menghadapi tantangan. Kemudian ada yang namanya hormat dan beretika. Siswa Hindu harus hormat dan beretika terhadap orang yang lebih tua serta membalas budi baiknya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya menyesuaikan diri. Siswa Hindu harus menyesuaikan pikiran, perkataan, dan perbuatannya dengan ketentuan umum, kedudukan, pelajaran sucinya, dan kebangsaannya. Hal inilah yang kemudian ditanyakan oleh para resi kepada resi Bregu yang sangat berjiwa besar yang lahir dari api yang merupakan seorang maharesi sebagai penerus ajaran Manu sebagaimana yang diajarkan Varuna pada putranya dalam kitab Taittiriya Upanishad sebagai pelita dharma. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi.

0: Dialog Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Kita akan berbincang-bincang dan tentunya juga sharing mengenai bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu. Bersama tentunya narasumber yang sudah tersambung juga melalui line telepon. Tapi sebelum Sukma perkenalkan seperti itu pendengar, Sukma ajak para pendengar untuk bisa gabung dan juga mendengarkan melalui FM 105,2 untuk Anda yang berada di wilayah Denpasar, lalu melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, dan juga pastinya melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem. Serta pastinya pendengar untuk Dialog Mutiara Pagi pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Singaraja. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing juga bisa langsung untuk menuju WhatsApp kami ya. Anda bisa hubungi atau juga kirimkan melalui pesan melalui WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Tanpa berlama-lama lagi, Sukma langsung perkenalkan dulu ya narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Niwayan Wintari, SPDH. Selamat pagi Bu Wintari. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bu Wintari. Baik, kami akan hubungi kembali untuk Bu Wayan Wintari. Jadi untuk para pendengar yang mungkin masih di luar atau masih juga menunggu ya, Anda bisa sekali untuk bisa segera gabung tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan topik bersyukur dalam ajaran agama Hindu. Dan kita sudah terhubung dengan Bu Wintari. Selamat pagi Om Swastiastu Bu Wintari.
1: Selamat pagi Om Swastiastu Budayu.
0: Om Swastiastu, hari ini hari Sukma yang memandu untuk Mutiara Pagi, nge. Baik, selamat, nge, tenapi Bu, nanti sampai di pukul 5:50, nge, kita akan berbincang-bincang mengenai bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu. Mungkin untuk Bu Wintari bisa dimulai materi yang ingin disampaikan selama kurang lebih 15-20 menit, silahkan. Kan Bu Wintari.
1: Baik, terima kasih Bu Hari. Selamat pagi Om Swastiastu, para pendengar RRI di RRI dan pasar dimanapun berada. Semoga pagi ini kita semua senantiasa dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, diberikan kesehatan, ketenangan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas serta kekuatan untuk selalu menjalankan dharma dalam kehidupan kita. Para pendengar yang berbahagia, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah kata yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dalam kehidupan kita, yaitu bersyukur. Kita mungkin sudah sangat sering mendengar kata bersyukur. Kita juga sering mengucapkannya ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan kabar baik, ketika kita berhasil melewati sebuah masalah, tentu kita akan mengucapkan kata syukur. Tetapi, apakah kita benar-benar sudah menjalani kehidupan dengan rasa syukur? Atau jangan-jangan kita lebih sering bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi lupa bersyukur terhadap hal-hal sederhana yang sebenarnya setiap hari sudah diberikan kepada kita. Mari pagi ini kita berhenti sejenak dan melihat kehidupan kita. Kita bangun pagi masih bisa membuka mata, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa mendengar, berbicara, kita masih memiliki orang-orang yang kita sayangi, kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja, belajar, memperbaiki kesalahan, dan melakukan kebaikan. Semua itu sebenarnya adalah anugerah. Namun, karena terjadi setiap hari, kita sering menganggapnya hal yang biasa. Kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika sakit, kita baru menyadari betapa berharganya keluarga ketika kita berjauhan. Kita baru menyadari pekerjaan ketika kita kehilangan pekerjaan tersebut. Dan kita baru menyadari pentingnya waktu ketika kita kehilangan kesempatan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satunya adalah karena cara hidup manusia pada era modern telah berubah sangat cepat. Para pendengar yang saya hormati, kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi memberikan banyak kemudahan. Dulu, kalau ingin berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, kita harus menunggu surat atau menggunakan sarana komunikasi yang terbatas. Sekarang, hanya dengan sebuah handphone, kita bisa berbicara dan melihat wajah orang lain dalam hitungan detik. Dulu kita harus pergi ke pasar atau toko untuk membeli sesuatu. Sekarang hampir semua kebutuhan dapat dipesan dari rumah. Informasi yang dulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk kita dapatkan, sekarang kita bisa akses dalam hitungan detik. Tentunya semua kemajuan ini patut kita syukuri. Tetapi di balik kemudahan tersebut, ada tantangan baru yang muncul. Manusia modern justru semakin mudah merasa kurang. Mengapa? Karena setiap hari kita diperlihatkan begitu banyak hal yang belum kita miliki. Coba kita lihat media sosial sekarang. Dalam beberapa detik saja, kita bisa melihat seseorang sedang berlibur ke tempat yang indah. Ada yang membeli kendaraan baru, membangun rumah, ada yang mendapatkan jabatan, ada yang usahanya berkembang pesat, ada yang menikmati makanan di restoran mahal, dan ada yang menunjukkan kehidupan keluarga yang terlihat sangat bahagia dan sempurna. Kemudian, tanpa kita sadari, kita membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Kita mulai berpikir, kok hidup saya belum seperti itu ya? Kenapa dia sudah berhasil, saya belum? Dan banyak hal lainnya. Tanpa kita sadari, media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi bisa berubah menjadi tempat kita mengukur nilai diri sendiri. Padahal, perlu kita ingat bahwa apa yang kita lihat di sosial media hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita mungkin melihat senyumnya, tapi kita tidak melihat air matanya. Kita mungkin di sosial media melihat keberhasilannya, tapi kita tidak melihat kegagalannya. Kita melihat kehidupan yang nampak sempurna, tetapi kita tidak mengetahui masalah yang mungkin sedang dia hadapi. Karena itu, membandingkan kehidupan kita dengan apa yang kita lihat di sosial media seringkali membuat kita tidak bersyukur atas kehidupan kita. Kita menjadi lupa apa yang sudah kita miliki. Nah, inilah salah satu persoalan atau tantangan manusia di zaman modern. Kita terus, keinginan terus bertambah, tetapi rasa syukur semakin berkurang. Akhirnya kita berada pada siklus yang ingin mendapatkan, terbiasa, kemudian ingin lagi. Keinginan sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Kita tetap harus memiliki cita-cita. Kita harus bekerja dan kita harus berkembang. Kita harus berusaha memperbaiki kehidupan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika keinginan tidak disertai dengan rasa syukur. Kita menjadi manusia yang terus mengejar masa depan tetapi lupa menikmati hari ini. Kita sibuk mengejar sesuatu yang belum ada sampai lupa menghargai sesuatu yang sudah ada. Para pendengar yang berbahagia, disinilah rasa syukur menjadi sangat penting. Bersyukur bukan berarti kita berhenti berusaha. Bersyukur juga bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita. Tapi Ketika bersyukur, kita mampu berkata, "Saya memang masih ingin menjadi lebih baik, tetapi saya tidak melupakan apa yang sudah saya miliki. Saya masih ingin sukses, tetapi saya tidak menganggap diri saya gagal hanya karena belum seperti orang lain." Dalam ajaran Hindu, rasa syukur dikenal sebagai bagian dari bhakti, yaitu pengabdian yang tulus kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Hindu mengawali aktivitas dengan trisanya atau mempersembahkan yadnya. Semua itu bukan semata-mata ritual, melainkan ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, sebelum kita meminta sesuatu, sesungguhnya kita sudah diajarkan untuk terlebih dahulu bersyukur atas apa yang diberikan. Nah, ada banyak ajaran untuk kita belajar bersyukur. Salah satunya rasa syukur melalui ajaran Trihitakarana. Trihitakarana mengajarkan bahwa kebahagiaan lahir dari tiga hubungan yang harmonis, yaitu pariangan. Melalui pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, kita belajar mensyukuri kasih Tuhan melalui doa, sembahyang, yadnya, dan menjalankan dharma. Kedua, pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Melalui ajaran pawongan, kita belajar mensyukuri kehadiran sesama dengan saling menghormati, saling membantu, serta membangun kerukunan. Yang ketiga adalah palemahan. Palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Melalui ajaran palemahan, kita mensyukuri alam dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, belajar memilah sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Semua itu adalah bentuk bhakti kepada Sang Hyang Widiwasa, karena alam merupakan ciptaannya. Yang kedua, kita belajar bersyukur dari ajaran hukum karma pala. Dalam Hindu, ajaran karma pala artinya setiap tindakan akan menghasilkan akibat. Orang-orang yang selalu mengeluh akan sulit melihat peluang dan kebaikan. Sebaliknya, orang yang bersyukur memiliki hati yang damai, mampu berpikir jernih dalam menghadapi setiap persoalan. Rasa syukur melahirkan energi positif. Energi positif melahirkan tindakan yang positif, dan tindakan yang positif akan menghasilkan karma yang baik. Nah, ajaran yang ketiga adalah belajar rasa syukur melalui ajaran Trikaya Parisuda. Yang pertama, mana cika, yaitu pikiran yang baik. Bersyukur melalui pikiran berarti kita tidak terus-menerus merasa kekurangan. Kita belajar mengendalikan iri hati dan keinginan untuk selalu memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, wacika, yaitu perkataan yang baik. Kita dapat membiasakan diri mengucapkan terima kasih. Kita mengurangi keluhan. Kita tidak menjadikan ucapan sebagai sarana untuk merendahkan kehidupan sendiri ataupun orang lain. Nah, yang ketiga adalah kayike, yaitu perbuatan yang baik. Kalau kita bersyukur atas kesehatan, kita akan menjaga tubuh kita. Kalau kita bersyukur atas keluarga, kita akan memberikan perhatian kasih sayang. Kalau kita bersyukur atas pekerjaan, kita akan bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kalau kita bersyukur atas alam, kita akan menjaga lingkungan. Dengan demikian, syukur tidak berhenti pada kata-kata. Syukur menjadi pikiran yang positif, perkataan yang baik, dan perbuatan yang bermanfaat. Para pendengar yang berbahagia, mari kita coba sebuah kebiasaan mulai dari hari ini. Setiap pagi ketika bangun tidur, sebelum kita membuka handphone dan melihat media sosial, luangkan waktu beberapa detik untuk bersyukur. Kita dapat mengatakan dalam hati, Ide Sang Yang Widiwasa, terima kasih karena hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Terima kasih kesehatan yang saya miliki. Terima kasih atas keluarga dan orang-orang yang hadir dalam hidup saya. Bimbinglah pikiran, perkataan, dan perbuatan saya agar hari ini saya mampu menjalankan dharma dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Sederhana sekali, tetapi jika kita setiap hari perlahan cara pandang kita akan berubah. Nah, sebagai penutup, para pendengar yang saya hormati, mungkin hari ini kita belum memiliki sesuatu yang kita inginkan. Tidak apa-apa. Mungkin perjalanan kita belum seperti yang kita bayangkan. Mungkin masih ada masalah yang harus kita selesaikan. Yang penting, jangan sampai masalah tersebut membuat kita lupa terhadap semua kebaikan yang masih kita miliki. Karena bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna. Bersyukur berarti kita mampu melihat bahwa di tengah ketidaksempurnaan hidup, masih ada begitu banyak hal yang patut dihargai. Kita boleh memiliki cita-cita tinggi, tetapi tetap berpijak pada dharma. Kita boleh mengejar kesuksesan, tetapi jangan kehilangan ketulusan. Kita boleh mencari kekayaan, tetapi jangan kehilangan kepedulian. Dan kita boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi jangan sampai keinginan tersebut membuat kita lupa menghargai kehidupan yang sedang kita jalani. Mari kita ingat bersama. Bersyukur bukan tentang apa yang memiliki segalanya. Bersyukur adalah kemampuan untuk menghargai apa yang telah kita miliki sambil tetap berusaha menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Hari Sukma.
0: Nggih, sukses sama Bu Wintari atas informasi dan juga penjelasan materi yang sampun disampaikan mengenai bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu. Dan tentunya Sukma juga buka line telepon untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing bersama Bu Wintari, bisa langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami juga bisa kirim pesan nggih melalui WhatsApp 0896-7812-3830. Dan Nika juga sudah wenten Pak Ketut Maliarse yang Sukma akan bacakan. Izin Bu Wintari, Sukma bacakan sharing dari Pak Ketut nggih.
1: Nggih.
0: Baik, dari Pak Ketut Maliarse, Om Swastiastu Ibu Niwayan Wintari sebagai narasumber dan juga Mbak Sukma sebagai pengantar acara Mutiara Pagi di RRI Denpasar. Tema ini mengingatkan kita pada kitab suci Sarasmuscaya yang menyatakan bahwa bersyukurlah dilahirkan menjadi manusia karena dapat menolong diri untuk berbuat baik sebagai wujud kesadaran jiwa tertinggi untuk mengakui kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Lan bersyukur sebagai manusia karena diciptakan mempunyai tri permana, yaitu sabde, bayu, dan idep, sehingga disebut makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Kita wajib bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan kepada umat manusia sehingga mencapai anugerah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kesehatan dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Hidup adalah perjuangan sehubungan berhubungan dengan itu, perjuangkanlah hidup ini dengan bersyukur, bersabar, dan berpikir positif. Berdasarkan ajaran Dharma atau kebenaran, bersyukur karena kita punya hati dan pikiran untuk menunjukkan rasa hormat, rasa menghargai, menghormati, dan memuliakan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa beserta alam semesta dan isinya. Kita mempunyai pikiran untuk menimbang mana yang baik dengan yang tidak baik, bersabar karena hidup ini samsara atau menderita dengan bekal suka, duka, lara, dan pati yang tidak bisa dihindarkan dan harus dijalani dengan bersyukur, bersabar, dan berpikir positif. Berpikir positif atau positive thinking adalah untuk mewujudkan hati yang bahagia, damai, harmonis dalam kehidupan. Tetapi ingat, hidup manusia sudah berbekal karma wasana atau perbuatan masa lampau yang harus dijalani. Rasa syukur dilandasi dengan ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuda, Trihita Karana, Tatwamasi, Pancayatnya, dan lain-lain, sehingga mencapai tujuan agama Hindu Moksatam Jagaditaya Chaiti Dharma. Mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat, berdasarkan Dharma atau kebenaran. Bersyukur juga didasari dengan tri utama, yaitu doa, usaha, dan keyakinan. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksama Pak Ketut Maliarse atas sharingnya nih ke ya, yang sudah dikirimkan dan selalu membersamai Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Mutiara Pagi. Dan Wenten juga nih ke penelpon, Sukma langsung angkat mantan, Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Baik, sepertinya

0: sebagai masyarakat, Kentan, bagaimana caranya kita agar bisa selalu menumbuhkan rasa syukur atas anugerah Ide Sang Yang Widiwasa dalam segala situasi? Tapi sebelum itu, kita angkat dulu satu orang penelpon, nggih, Bu Wintari.
1: Iya, silakan.
0: Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, Bu Canti, akhirnya. Iya.
2: Bisa ditebak siapa kiranya ini?
0: Bu Januraga di Bangli, nggih, benar ya? Wow, 100 dapat piring cantik ya. Nggih.
2: Napa iki sarang-sarang dan sarang Ibu Wintari ini?
0: Nggih, silakan.
2: Ini yang sarang sering dikingi. Kita sudah bersyukur ya, jadi syukur dalam berekspektif ajaran Hindu dengan kita sudah bersyukur diberikan kehidupan. Apa kita diberikan, diberkati oleh Ide Sang Yang Widiwasa, kita sudah berterima kasih matur semua. Kuala kita harus bisa mengolah, bisa waspadalah. Bagaimana caranya dengan biar jalan juga tri peramana juga jalan, tri kayu padi sudah juga margir jalan, biar bisa tercapai dengan damai, dengan harmonis dalam kehidupan. Biar tidak baru bersyukur dikasih hidup kita enak-enak, tapi tidak berpikir kita sudah berpikir, sudah sedang agar dalam pemikiran ikan masih sabar ini dan ikannya panas, tetapi kita harus bisa mengolah. Kalau panas dikasih kita, bagaimana caranya kita ngatur karena kalau keluar kita ya gimana kalau jemur pamannya pakaian apa nyuci biar kering ya dapat panas. Kalau hujan gimana caranya kalau kulit kita keluar harus ingat pakai payung. Aturlah kita dalam kehidupan ini dan kita sudah bersyukur jangan ya, berterima kasih matusuk semua kepada Ide Sang Yang Widiwasa ini kena patut nih sekali ya kita karena margin itu pahayangan terpawangan dengan pelemahan kita harus menjalani dengan saat dengan teratur yang mana dulu itu kita laksanakan yang mana belakangan bisa kita ambil belakangan dengan dan ya, Bu Indari ya. Untuk semua mantel di tiang sarang sering di kot kita sudah bersyukur bisa bertemu sarang di udara sarang Bu Wintari sarang hari sukma
0: suksema Bu Santi Om suksema Bu Januraga sampun bergabung dan juga sharing nih kak, mungkin bisa ditanggapi sedikit Bu Wintari dari sharingnya Bu Januraga tadi.
1: Terima kasih Bu Januraga sudah bergabung dan terima kasih sharingnya. Ya tentu dalam kehidupan kita memang harus bersyukur dengan segala sesuatu, tapi perlu kewaspadaan juga. Justru rasa syukur seharusnya berjalan bersamaan dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Nah, tetapi kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam bersyukur, tentu kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap menjaga apa yang sudah kita miliki. Kita harus berpikir sebelum kita mulai bertindak. Tidak suka membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, bersyukur membuat kita mampu melihat apa yang sudah kita miliki dan waspada membuat kita mampu menjaga apa yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi, hidup yang bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang mampu melihat kebaikan di tengah keadaan. Tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan dan percaya bahwa setiap keadaan dapat menjadi pembelajaran.
0: Baik, nggih, suksema Bu Wintari atas tanggapan yang sampun diberikan terhadap tadi sharing yang Bu Januraga sampun sampaikan seperti itu. Dan juga pastinya suksema masih membuka line telepon untuk para pendengar sane jagi metaken atau sharing juga kepada Bu Wintari, bisa langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami. Anda bisa kirimkan pesan melalui 0896-7812-3830. Dan tadi Bu Wintari pertanyaan Sukma Nika yang bagaimana gitu ya cara untuk kita bisa selalu menumbuhkan rasa syukur atas anugerah Ide Sang Yang Widiwasa dalam segala situasi. Adakah mungkin

0: tipsnya juga Bu Wintari, silakan.
1: Mungkin cara bersyukur terhadap segala situasi. Yang pertama, bersyukur karena masih diberi kehidupan. Yang pertama, bersyukur karena kita terlahir sebagai manusia yang memiliki tri permanent. Bayu Sabda Idep. Karena kelahiran manusia adalah kelahiran yang paling utama. Kehidupan manusia selalu mengandung peluang kebaikan. Selama masih hidup sebagai manusia, selalu ada kemungkinan untuk menata ulang arah kehidupan. Nah, ada, menurut saya ada 7 cara bersyukur. Yang pertama, matur suksema kepada Ida Sang Yang Widi waktu wase, meluangkan waktu untuk sembahyang, berdoa, atau menyadari kehidupan adalah anugerah. Kemudian menjalankan dharma dengan sungguh-sungguh, melakukan kewajiban baik sebagai orang tua, anak, pasangan, sebagai karyawan, pemimpin. Kemudian bersyukur melalui pelayanan atau sewana, membantu orang lain, memberikan pelayanan dengan tulus dan tidak mempersulit orang lain yang membutuhkan pertolongan, menjaga hubungan dengan sesama, menerapkan nilai tatwam asi, menyadari bahwa kebahagiaan dan penderitaan orang lain juga memiliki keterhubungan dengan diri kita, menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, menghemat air, dan menerima keadaan tanpa berhenti berusaha. Bersyukur bukan berarti pasrah. Kita menerima apa yang terjadi, mengambil pelajaran, kemudian tetap berusaha memperbaiki kehidupan. Berbagi atas apa yang kita miliki, baik dari berbagi waktu, ilmu, tenaga, perhatian, maupun materi sesuai dengan kemampuan.
0: Mungkin baik. Nika Banten? Atau ada tambahan nih, Kak Bu Wintari? Oke, baik. Susama banget Bu Wintari atas penjelasan dari bagaimana gitu ya kita bisa bersyukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa dalam segala situasi seperti itu. Dan untuk para pendengar, Sukma angkat dumun satu orang penelpon. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus atau tidak ada jawaban nih Kang Geh. Mungkin untuk para pendengar yang ingin bergabung bisa telepon kembali. Geh. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
0: Geh, dengan Sire Nika.
2: Pak Arya kabarnya.
0: Geh, selamat pagi Pak Arya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Bu Wintari?
2: Wintari, saya Bu Arya Suma. Maksud senang itu mengikuti acara mutiara pagi.
0: Iya, sok sama Bapak.
2: Ini kadang-kadang kan kalau sudah lama nih kan lupa karena materi dari. Tapi ini kalau yang usulkan mutiara pagi ini dibukukan gitu.
0: Oh,
2: tapi kan misalnya dibukukan ini berbayar. Nanti kan disusun macam menurut macam mau butuh. Kalau sudah ada misalnya berapa harganya, kemar-kemar sih mau nembusnya kan. Terima kasih. Baik hari semua dan narasumber.
0: Selamat pagi, suksema Pak Arya di Tabanan. Ini ke ada masukan gitu ya dari Pak Arya. Kalau misalnya topik mutiara pagi mungkin bisa dibukukan seperti itu dan nanti bisa ada nilai jualnya. Semoga nanti bisa ya kita coba gitu ya. Oke, baik Bu Wintari, karena Nika juga waktunya sudah semakin merapat ke pukul 6, mungkin dari Bu Wintari tentang pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Nika mengenai bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu, silahkan Bu Wintari.
1: Iya. Sebelum kita akhiri, mungkin pesannya sedikit, kebahagiaan yang kita rasakan kebahagiaan yang kita rasakan bukan hanya bersifat sementara. Mari mari kita jadikan rasa syukur sebagai jalan hidup, bersyukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa melalui bakti yang tulus, menghormati orang tua dan guru sebagai wujud pelaksanaan trirene, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui trikaya parisude, serta merawat alam sebagai pengamalan trihitakarana. Dengan demikian, kebahagiaan yang kita rasakan bukan hanya bersifat sementara, tetapi menjadi kedamaian batin yang mengantarkan kita menuju kehidupan yang jagatita. Pada akhirnya mencapai moksatam jagatita yacaiti dharma, tujuan luhur dan kehidupan menurut ajaran Hindu. Semoga kita semua senantiasa diberkati kesehatan, kebijaksanaan, dan hati yang penuh syukur. Sekian dari saya, mungkin saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, suksesmu Bu Wayan Wintari atas waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan dalam dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan topik bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu. Dan tentunya terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung, berpartisipasi, sharing-sharing dan juga mengirimkan pertanyaan untuk kami. Kami akan tutup untuk dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan Om Santi, Santi, Santi. Om, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu Ian, Bu Ian, Bu Ian.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Ian, subo vaksin rabies ibi cegut kulukne iko mang. Kulukne mati, Bu Ian. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adi Bu Ian, ane vaksin. Cegut update gati masih. Ini sengade gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subo cegut kuluk rabies nak beresiko terkena virus rabies masih Bu Ian. Yen subo bergejala, beparah tuh. Ne, di ngehang omongne dokter Arya Nugraha, SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu, kalau memang dia terinfeksi rabies itu, risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies, segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat, Raja Buleleng, agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi, nah Jani vaksin bedok, enculin dok vaksin betiang dok.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Berusaha untuk mensosialisasikan bagaimana hidup bersih dan sehat.
2: Seluruh peserta telah melalui proses seleksi, pemusatan latihan, serta pembekalan atau pemantapan yang matang.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng hingga Agustus 2026 baru mencapai 21%, jauh dari target 40 hingga 46%, sehingga pemerintah daerah kini dituntut tak hanya mengejar partisipasi masyarakat, tetapi juga memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti.
1: Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG ini.
4: Capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng hingga Agustus 2026 baru mencapai 21% dari target 40 hingga 46% masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian yang harus dikejar, sekaligus menuntut pemerintah memastikan hasil pemeriksaan tidak terhenti pada pendataan tetapi berlanjut pada penanganan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan hasil pemeriksaan CKG akan ditindaklanjuti dengan pemetaan kebutuhan layanan kesehatan. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian Kesehatan RI yang mendorong agar CKG tidak sekedar mengejar jumlah masyarakat yang diperiksa, tetapi mampu menemukan faktor resiko dan masalah kesehatan sejak dini, untuk kemudian mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi masing-masing. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan hasil CKG akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk memetakan masyarakat yang membutuhkan perhatian atau pelayanan kesehatan lebih lanjut.
1: Berusaha untuk mensosialisasikan bagaimana hidup bersih dan sehat. Nah itu. Nah, temuan-temuan yang di hasil yang ditemukan tahun lalu sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikutnya. Jadi kan sudah tahu ini misalkan di daerah ini penyakit yang terbanyak adalah penyakit A misalkan. Jadi kita programkan misalkan terapi ke sakitnya A seperti itu. Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut peningkatan partisipasi masyarakat masih menjadi pekerjaan utama untuk mengejar target CKG 2026. Sosialisasi terus digencarkan agar masyarakat memahami manfaat pemeriksaan kesehatan secara dini dan tidak menunggu munculnya keluhan atau gejala penyakit.
5: Itu sebagai langkah awal untuk penemuan kasus. Selanjutnya kan tentu ada tindak lanjut daripada ini. Jadi semakin cepat kita ketahui kan semakin mudah untuk menangani. Jadi kalau misalnya kayak hipertensi misalnya kita temukan pada masyarakat, nah himbauan pertama itu adalah kontrol, selalu datang ke pasien kes yang kita miliki. Begitu juga dengan misalnya kolesterol dan lain-lainnya itu. Jadi rutinitas nanti untuk melakukan kontrol sehingga lebih untuk komplikasi yang terjadi kita lebih cepat kita bisa tangani gitu. Jadi
4: dengan capaian baru 21%, pemerintah masih harus mengejar sekitar 19 hingga 25% untuk mencapai target minimal 40% hingga target maksimal 46% pada tahun 2026. Tantangan CKG di Buleleng kini bukan hanya meningkatkan jumlah peserta, tetapi memastikan masyarakat yang telah diperiksa mendapatkan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaannya. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya memperluas akses pemeriksaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pemetaan penyakit untuk menentukan program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
1: Ditemukan tahun lalu, sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikut.
6: Pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan juga dimanfaatkan untuk memetakan penyakit yang banyak ditemukan di masing-masing wilayah. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan program kesehatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan hasil CKG menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program kesehatan. Temuan dari pemeriksaan tahun sebelumnya dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penyakit di suatu wilayah. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak dilakukan secara umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Menurut Sucidro, pemanfaatan hasil pemeriksaan tersebut memungkinkan pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan penyakit yang paling banyak ditemukan. Jika suatu wilayah memiliki kecenderungan terhadap penyakit tertentu, program kesehatan dapat diarahkan untuk menangani persoalan tersebut.
1: Iya, kita ini berdasarkan CKG itu kita bisa membuat program prioritas di bidang kesehatan. Nah, sudah barang tentu bidang kesehatannya seperti tadi, promosi, preventif, dan kuratif.
6: Selain untuk pemetaan penyakit, CKG memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi pola hidup sehat serta deteksi dini. Cakupan CKG Buleleng tahun kedua meningkat dari 21% menjadi 40%, menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin tinggi. Pemerintah pun akan memperluas layanan dan memanfaatkan hasil CKG sebagai dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sebanyak 32 pramuka penggalang Buleleng akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Kontingen Buleleng akan membawa misi memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Bali di tingkat nasional.
7: Perkenalkan budaya Bali dan karakter masyarakat Buleleng yang ramah, berbudaya dan...
8: Sebanyak 32 pramuka penggalang kuartir cabang Kuarca Buleleng akan mewakili daerah pada Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Terdiri dari 16 putra dan 16 putri, para penggalang tersebut akan mengikuti Jamnas yang berlangsung 12 hingga 21 Agustus 2026. Ke-32 pramuka penggalang itu menjadi bagian dari total 38 anggota kontingen Buleleng yang resmi dilepas di lobi ATT Wisma Kantor Bupati Buleleng pada Senin pagi. Selain peserta, kontingen juga diperkuat 4 pembina pendamping serta 2 pimpinan kontingen putra dan putri. Ketua kontingen Buleleng Sri Taurusia Wiryadi mengatakan 32 peserta telah mengikuti tahapan seleksi, pemusatan latihan, pembekalan, dan pemantapan sebelum diberangkatkan ke ajang nasional. Persiapan dilakukan untuk memastikan para peserta memiliki kesiapan fisik dan mental sekaligus mampu membawa nama baik Buleleng dan Bali.
2: Seluruh peserta telah melalui proses seleksi, pemusatan latihan, serta pembekalan atau pemantapan yang matang. Mereka tidak hanya disiapkan secara fisik dan mental, tetapi juga dibekali dengan misi khusus untuk membawa nama baik dan kearifan lokal Bali, khususnya Buleleng di kancah nasional.
8: Pihaknya menambahkan kesiapan tersebut juga ditunjukkan melalui capaian para peserta selama proses pembinaan. Dari 32 pramuka penggalang yang diberangkatkan, 31 orang telah memperoleh penghargaan Pramuka Garuda sebagai salah satu bentuk pencapaian tertinggi dalam gerakan pramuka. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Hukum dan Keuangan Orgakum Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, menilai keikutsertaan 32 penggalang dalam Jamnas ke-12 menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab. Para peserta tidak hanya membawa nama gugus depan masing-masing, tetapi juga membawa nama Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali di tingkat nasional.
7: Keikutsertaan kalian dalam Jambore Nasional 12 tahun 2026 merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kalian bukan hanya membawa nama diri sendiri atau gugus depan masing-masing, tetapi juga membawa nama Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali di tingkat nasional. Perkenalkan budaya Bali dan karakter masyarakat Buleleng yang ramah, berbudaya, dan berprestasi.
8: Pihaknya berharap Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 menjadi ruang bagi 32 pramuka penggalang Buleleng untuk memperkuat kemandirian, kepemimpinan, gotong royong, persaudaraan, serta kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya, keikutsertaan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi peserta untuk membawa pengalaman, jejaring persahabatan, dan prestasi bagi daerah setelah mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
11: Kanal informasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. LPP RRI Singaraja terus memperkuat perannya sebagai media publik dengan tidak hanya menyampaikan informasi dan komunikasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus mempererat hubungan dengan RRI.
12: Hubungan antara RRI Singaraja khususnya dengan masyarakat Buleleng dan masyarakat Singaraja.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Singaraja terus memperkuat perannya sebagai media yang hadir di tengah masyarakat. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi dan komunikasi kepada publik, tetapi juga dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Langkah ini menjadi bagian dari upaya RRI menjaga kedekatan dengan pendengar sekaligus memperkuat fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Kepala LPP RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, mengatakan keberadaan RRI memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekedar menyampaikan informasi. RRI juga menjadi sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Menurutnya, fungsi tersebut penting untuk menjaga hubungan yang baik antara RRI dengan masyarakat. Kepala RRI Singaraja, Ani, menegaskan kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas RRI sebagai media publik. Melalui berbagai program dan kegiatan, RRI dapat menjadi jembatan komunikasi antar masyarakat dengan berbagai pihak.
12: Bisa terlihat bahwa RRI itu bukan saja media informasi dan media komunikasi, tapi juga RRI sebagai sarana atau media bagi masyarakat untuk mensosialisasikan dan juga mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat.
6: Menurut Kepala RRI Singaraja, Ani Mubarok, RRI sebagai media publik harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui informasi dan ruang partisipasi. RRI juga menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai kegiatan serta potensi masyarakat. Di tengah perkembangan media, RRI terus menghadirkan informasi yang relevan dan membuka ruang komunikasi yang inklusif. Kedekatan dengan masyarakat diharapkan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga RRI tetap relevan sebagai lembaga penyiaran publik. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pasar Rakyat Tim Penggerak PKK Provinsi Bali di Kabupaten Jembrane mencatat omset mencapai Rp672 juta dalam sehari, dengan sektor pertanian menjadi penyumbang transaksi terbesar.
4: Pasar Rakyat Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang digelar di Kabupaten Jembrane mencapai omset Rp672.733.200 dalam satu hari. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Negara pada Jumat 7 Agustus 2020. 6 tersebut melibatkan 115 pelaku usaha dari berbagai sektor. Sektor pertanian menjadi penyumbang omset terbesar dengan nilai transaksi Rp294.699.500. Selanjutnya pelaku industri kecil dan menengah atau IKM membukukan transaksi Rp210.514.700. Sedangkan sektor kuliner mencatat penjualan Rp167.519.000. Pasar rakyat tersebut tidak tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga sarana bagi UMKM, IKM, pelaku usaha pertanian, dan sektor kuliner khas Jembrane untuk memperkenalkan serta memasarkan produk lokal secara langsung kepada konsumen. Tingginya nilai transaksi dalam satu hari menunjukkan besarnya respon masyarakat terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha daerah. Capaian omset tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM dan IKM Jembrane meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pemasaran. Kegiatan pasar rakyat PKK juga menjadi salah satu upaya memperkuat konsumsi produk lokal dan menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
3: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat tata kelola internal melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
6: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat pembenahan internal melalui pembangunan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam percepatan pembangunan zona integritas di ruang rapat KPU Buleleng. Disaksikan anggota KPU RI Idam Holik dan sejumlah unsur terkait. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana menegaskan pembangunan ZI bukan sekedar pemenuhan administrasi, tetapi komitmen seluruh jajaran untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan pelayanan publik yang baik. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. KPU Buleleng menargetkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pembangunan zona integritas juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Kepercayaan masyarakat dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Melalui komitmen tersebut, KPU Buleleng diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan piagam, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Faji Buleleng berhasil meraih 3 medali pada ajang Bupati Badung Cup 2026. Capaian tersebut menjadi hasil positif bagi atlet Faji Buleleng dalam persaingan olahraga Arung Jeram di tingkat daerah.
14: Kita tetap optimis lah, untuk ke depan ini Arung Jeram tetap potensial untuk kejayaan Kabupaten Buleleng.
15: Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng tampil impresif pada kejuaraan perdananya di ajang Bupati Badung Cup 2026. Bertanding di Sungai Ayung Kabupaten Badung 8 hingga 9 Agustus 2026, Faji Buleleng langsung mengoleksi 3 medali, yakni 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas Buleleng diraih pada nomor slalom R6 Putra yang juga menyumbangkan medali perak pada kategori head-to-head. Sementara medali perunggu dipersembahkan tim R6 Putri pada kategori head-to-head. Ketua Umum Faji Buleleng Dr. Haji Wahyudi mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang tampil maksimal selama kejuaraan. Menurutnya capaian 3 medali menjadi hasil positif bagi Buleleng yang masih tergolong pendatang baru dalam persaingan Arung Jeram di Bali. Faji Buleleng mengirimkan 17 atlet terdiri dari 7 atlet putra, 7 atlet putri, dan 3 atlet cadangan. Pada hari pertama Buleleng mengamankan 2 medali melalui kategori head-to-head R6 Putra dan R6 Putri. Hasil tersebut kemudian dilengkapi dengan raihan medali emas pada nomor slalom R6 Putra di hari kedua. Wahyudi menyebut capaian ini menjadi bukti atlet Buleleng mampu bersaing dengan daerah yang lebih berpengalaman.
14: Kalau dari sesi teknik kita, effort hampir sama lah. Cuman memang jujur harus diakui, kita memang masih kalah dari sisi jam terbang, kalah dari sisi pengalaman. Namun kita nggak usah kecil hati. Buktinya hari ini kita bisa menyingkirkan Denpasar, kita bisa menyingkirkan Klungkung, kita bisa juga menyingkirkan Gianyar dan Karangasem. Kita tetap optimis lah, untuk ke depan ini Arung Jeram tetap potensial untuk kejayaan Kabupaten Buleleng.
15: Dirinya menambahkan perjuangan Faji Buleleng tidak berhenti pada Bupati Badung Cup. Dalam waktu dekat, atlet Arung Jeram Bali akan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 28 September di Sungai Ayung Kabupaten Badung. Menurutnya kejuaraan nasional tersebut diperkirakan diikuti lebih dari 26 provinsi. Dirinya berharap sejumlah atlet terbaiknya dapat masuk dalam kontingen Bali yang akan berlaga pada ajang tersebut.
14: Kita estimasi ada 20 26 provinsi lebih yang akan ambil bagian. Dan di antara atlet yang akan membela Bali nanti, kami berjuang mudah-mudahan di antaranya adalah ada atlet-atlet terbaik dari Kabupaten Buleleng.
8: Ia berharap raihan 3 medali di Bupati Badung Cup menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, memperbanyak jam terbang atlet, serta mempersiapkan kekuatan Buleleng menghadapi Porprov Bali 2027. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan gema proklamasi terkait semangat HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kecamatan Teja Kula diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang menghidupkan ekonomi rakyat, melestarikan budaya, mempererat kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian sosial.

0: Kemerdekaan tidak selalu harus dirayakan dengan kemegahan. Di Kecamatan Tejekule, Kabupaten Buleleng, semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia justru tumbuh dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pasar rakyat yang menggerakkan ekonomi, anak-anak yang belajar mencintai budaya, pelajar yang berbaris di jalan, warga yang bergotong royong dalam perlombaan, hingga masyarakat yang rela menyumbangkan darah untuk menyelamatkan sesama. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Tejekule dikemas melalui berbagai kegiatan yang melibatkan lintas usia dan kelompok masyarakat. Momentum kemerdekaan tidak hanya diisi perlombaan untuk hiburan, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan warga sekaligus sarana memperkuat kebersamaan. Camat Tejekule Kabupaten Buleleng KD Agus Hartika STMAP menempatkan rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan perayaan kemerdekaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pasar rakyat menjadi salah satu bagian penting karena kemeriahan perayaan bertemu langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah pasar rakyat, kemerdekaan hadir dalam wajah yang sederhana. Pedagang menawarkan dagangan, pelaku usaha lokal memperkenalkan produknya, sementara masyarakat berbelanja sekaligus menikmati suasana perayaan. Perputaran ekonomi yang terjadi di antara warga menjadi bagian dari upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan. Bagi Camat Tejekule Kabupaten Buleleng, KD Agus Hartika STMAP, pasar rakyat tidak sekedar menjadi tempat transaksi, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk bertemu dan memperkenalkan produk lokal.
1: Menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kami di wilayah di Kecamatan Tejekule sudah kami mulai hari Sabtu kemarin tanggal 8 Agustus jam 9 pagi kita pembukaan, terus dilanjutkan lomba mesatwa tingkat SD sudah dilaksanakan.
0: Semangat kemerdekaan kemudian diperkuat melalui kegiatan yang menyentuh akar budaya. Lomba mesatwa bahasa Bali tingkat SD digelar Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 8 WITA di aula kantor Desa Tejekule. Anak-anak tidak hanya diajak berkompetisi, tetapi juga diberikan ruang untuk mengenal kembali tradisi bertutur dalam bahasa Bali yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi penting dalam upaya menjaga keberlanjutan bahasa dan tradisi lokal di kalangan generasi muda. Melalui mesatwa, anak-anak belajar menyampaikan cerita menggunakan bahasa Bali sekaligus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lisan.
1: Jam 3 ada tarik tambang antar desa adat serta 15 desa adat di Kecamatan Tejekule. Terus untuk kegiatan lomba olahraga lainnya yang terutama dari anak-anak ataupun siswa-siswi ini, 10 Agustus ini mulai gerak jalan 8 km tingkat SD sekecamatan Tejekule.
0: Pada hari yang sama, suasana berubah menjadi lebih kompetitif ketika lomba tarik tambang tingkat desa adat digelar pukul 15 WITA di lapangan Teja Harum Desa Tejekule. Kekuatan fisik memang menjadi bagian dari perlombaan, tetapi nilai yang lebih penting terlihat dari kekompakan setiap peserta. Tangan saling menggenggam, kaki menahan beban, dan sorak warga mengiringi perjuangan setiap tim hingga garis akhir. Semangat kebersamaan kemudian berpindah ke jalan raya melalui lomba gerak jalan. Senin 10 Agustus 2026, giliran pelajar SD gabungan mengikuti gerak jalan dengan titik start di SD 2 Pacung dan finish di lapangan Teja Harum Desa Tejekule. Sehari berikutnya, Selasa 11 Agustus 2026, peserta dari tingkat SMP Putra Putri serta SMA SMK Putra Putri melanjutkan kegiatan melalui rute yang sama. Gerak jalan tidak hanya menjadi ajang menunjukkan ketepatan langkah dan barisan. Di balik seragam dan aba-aba yang terdengar sepanjang rute, terdapat proses pembentukan disiplin, kerjasama, keberanian, serta rasa percaya diri. Para pelajar belajar bahwa satu langkah yang tidak seirama dapat mempengaruhi keseluruhan barisan. Sebuah gambaran sederhana tentang pentingnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemeriahan berlanjut pada Kamis 13 Agustus 2026 melalui lomba gerak jalan kocak. Kegiatan ini mengambil titik start di lapangan Desa Bondalem dan finish di lapangan Teja Harum. Berbeda dengan gerak jalan pelajar yang menonjolkan kedisiplinan, lomba tersebut menghadirkan suasana lebih santai dan menghibur bagi masyarakat.
1: Kan tanggal 13 itu gerak jalan kocak yang diikuti oleh semua desa adat di Kecamatan Tejekule. Itu startnya dari Bondalem sampai ke lapangan Teja Harum Tejekule, dan semua lomba ini tentunya merupakan aspirasi dari masyarakat seluruh di Kecamatan 70 baik di pendesnya ataupun di adatnya.
0: Namun di antara berbagai kegiatan yang menghadirkan sorak dan kemeriahan, terdapat satu kegiatan yang membawa pesan kemanusiaan yang lebih dalam, yakni donor darah. Kegiatan ini digelar Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 9 WITA di Aula Kantor Desa Tejakula, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Donor darah menghadirkan makna berbeda dalam perayaan kemerdekaan. Ketika sebagian masyarakat merayakan dengan mengikuti perlombaan, sebagian lainnya memilih berbagi sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan orang lain. Setetes darah yang diberikan seorang pendonor mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menjadi bagian penting bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa semangat gotong royong tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk pekerjaan bersama. Kepedulian juga dapat hadir melalui kesediaan seseorang memberikan sebagian dari dirinya untuk membantu orang lain.
1: Boleh nanti ditutup pasar rakyat di tanggal 27 sampai 30 Agustus di lapangan Teja Harum, Teja Kula dengan konsep UMKM, terus ada hiburan juga baik tradisional maupun modern seperti itu.
0: Rangkaian kegiatan tersebut pada akhirnya mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu ruang kebersamaan. Anak-anak hadir dengan semangat mengikuti lomba, orang tua memberikan dukungan, pemuda terlibat dalam kegiatan, pedagang memanfaatkan keramaian untuk berjualan, sementara warga lainnya menjadi penonton sekaligus penyemarak. Di titik inilah perayaan kemerdekaan menemukan maknanya. Pasar rakyat menghidupkan ekonomi, perlombaan menguatkan kebersamaan, kegiatan budaya menjaga identitas, sementara donor darah menumbuhkan kepedulian. Seluruhnya bertemu dalam satu momentum untuk memperingati 81 tahun Indonesia Merdeka. Bagi Camat Tejekule Kabupaten Buleleng, Kade Agus Hartika, STMAP, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari makna peringatan kemerdekaan. Masyarakat tidak hanya diharapkan hadir sebagai penonton, tetapi ikut mengambil bagian dalam setiap kegiatan.
1: Berbagai ancaman tantangan yang kita hadapi terkait dengan keberagaman ini tentu merupakan hal yang harus kita prioritaskan, bahwa semangat juang, kebersamaan dan kekeluargaan kita di tingkat kecamatan, Kecamatan Tejekule, itu kita harus bersatu sehingga masyarakat dapat tertib, lancar jalankan semua kegiatan di masing-masing aspek, dan ujung-ujungnya juga untuk Kabupaten Buleleng yang kita cintai bersama.
0: Dengan rangkaian tersebut, Kecamatan Tejekule menunjukkan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak harus berhenti pada seremoni. Kemerdekaan dapat diterjemahkan melalui ruang-ruang sederhana yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Mulai dari pasar rakyat yang membuka kesempatan ekonomi, perlombaan yang mempertemukan warga, kegiatan budaya yang mengenalkan tradisi kepada anak-anak, hingga donor darah yang menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Pada akhirnya, kemerdekaan bukan sekedar angka 81 tahun. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana masyarakat masih mau berkumpul, saling membantu, memberi ruang bagi usaha kecil, menjaga budaya, mendidik generasi muda, serta berbagi untuk kehidupan orang lain. Dari Tejekule, kemerdekaan dirayakan bukan hanya dengan sorak dan perlombaan, tetapi dengan menghidupkan ekonomi, merawat kebersamaan, menjaga budaya, dan menumbuhkan kepedulian. Sebab Indonesia yang merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, melainkan tentang masyarakat yang terus bergerak bersama

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mayor Nengah Metra lahir di Desa Beratan 5 Mei 1902. Setelah menamatkan pendidikan HIS di Purworejo, Jawa Tengah, Mayor Metra diangkat menjadi guru HIS Singaraja tahun 1925. Setelah itu, Mayor Nengah Metra merupakan pimpinan Partai Indonesia Raya di Singaraja tahun 1930. Beliau bersama teman-temannya mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Surya Kanta. Di Mataram Lombok, Mayor Nengah Metra diangkat menjadi kepala sekolah HIS dan beliau juga menjadi penasehat Parindra. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membantu sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membentuk sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita di Mataram yang memiliki semboyan bersatu tujuan ke arah ketinggian martabat bangsa. Mayor Metra gugur saat memimpin pertempuran melawan Nika di Gintungan Selat Buleleng tahun 1946. Untuk mengenang jasa-jasa besar dari Mayor Metra, pemerintah daerah Buleleng memberikan beberapa penghargaan. Nama Mayor Nengah Metra dipakai untuk menamai lapangan olahraga di Kota Singaraja dan Jalan Raya Singaraja Sukasada, tepatnya dari Kelurahan Lilikundi hingga di Kelurahan Beratan. Dan yang terbaru adalah Tugu Triyuda Sakti yang berisi patung tiga pejuang asal Buleleng. Salah satunya merupakan Mayor Nengah Metra. Penghargaan lain yang diberikan oleh seorang veteran yang juga berasal dari Desa Beratan, Nima Dewitning, beliau menciptakan sebuah lagu sederhana yang berjudul Bapak Metra.

0: 101.1 karena informasi dan inspirasi.
1: 97.9 FM, 101.2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singaraja pagi ini. Dan seperti biasa setiap pagi kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Wayan Wirate. Selamat pagi Wayan Wirate, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Gimana untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Satu angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara besar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara besar antara 55 hingga 90%. Untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 18 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,75 hingga 3 meter. Dan untuk peringatan dini, waspadai potensi di gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3, dan selanjutnya balik ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Wayan Wirate. Selamat bertugas kembali. Pendengar, selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain, untuk itu tetap bersama kami.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.

0: Informasi pagi ini pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan juga dimanfaatkan untuk memetakan penyakit yang banyak ditemukan di masing-masing wilayah. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan program kesehatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan hasil CKG menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program kesehatan. Temuan dari pemeriksaan tahun sebelumnya dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penyakit di suatu wilayah. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak dilakukan secara umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Menurut Sucidre, pemanfaatan hasil pemeriksaan memungkinkan pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan penyakit yang paling banyak ditemukan. Jika suatu wilayah memiliki kecenderungan terhadap penyakit tertentu, program kesehatan dapat diarahkan untuk menangani persoalan tersebut. Selain menjadi instrumen pemetaan penyakit pendengar, CKG juga mendorong pemerintah memperkuat pendekatan promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ketika sudah mengalami gangguan kesehatan, upaya edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat juga terus didorong sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Sucidre juga menilai pendekatan pencegahan menjadi penting karena persoalan kesehatan dapat ditangani lebih awal apabila faktor risikonya diketahui. Karena itu, hasil CKG diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan dan pencatatan kondisi kesehatan masyarakat. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan di sisi lain, cakupan pelaksanaan CKG di Buleleng pada tahun kedua menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun pertama. Sucidre menyebutkan cakupan yang sebelumnya berada di kisaran 21% kini telah mencapai sekitar 40% dari sasaran. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Antusiasme masyarakat menjadi modal bagi pemerintah untuk terus memperluas jangkauan layanan CKG. Meski demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan pelayanan dengan lebih aktif turun ke lapangan agar masyarakat yang belum terjangkau dapat mengikuti pemeriksaan. Dan upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan deteksi dini dan pencegahan penyakit di Kabupaten Buleleng.
1: Rosatu RRI Singaraja.
2: Singaraja pagi ini.
3: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.
2: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Burung Garuda. Sebagai lambang negara Indonesia, memiliki makna yang mendalam dan mewakili nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang mencetuskan dan mengusung ide menggunakan burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Dia adalah Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang bertugas merancang lambang negara dan bendera nasional. Dalam persidangan PPKI di Rumah Lembang, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Ia percaya bahwa Garuda dengan kekuatannya yang luar biasa dan simbolisasi kebebasan akan mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Anggota PPKI lainnya menyepakati penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila karena melambangkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan. Lambang ini terus menginspirasi dan menggambarkan semangat kebangsaan serta semangat untuk menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia.

0: Pendengar, sebanyak 32 pramuka penggalang kuartir cabang Kuarcap Buleleng akan mewakili daerah pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Terdiri dari 16 putra dan 16 putri, para penggalang tersebut akan mengikuti Jamnas yang berlangsung tanggal 12 hingga 21 Agustus 2026. Ke-32 pramuka penggalang itu menjadi bagian dari total 38 anggota kontingen cabang Buleleng yang resmi dilepas di lobi ATT Wisma Kantor Bupati Buleleng. Ketua kontingen Buleleng Sri Tauru Siawiryadi mengatakan 32 peserta telah melalui tahapan seleksi, pemusatan latihan, pembekalan, dan pemantapan sebelum diberangkatkan ke ajang nasional. Persiapan dilakukan untuk memastikan para peserta memiliki kesiapan fisik dan mental sekaligus mampu membawa nama baik Buleleng dan Bali. Sri Tauru Sia menambahkan kesiapan tersebut juga ditunjukkan melalui capaian para peserta selama proses pembinaan. Dari 32 pramuka penggalang yang diberangkatkan, 31 orang telah memperoleh penghargaan Pramuka Garuda sebagai salah satu bentuk pencapaian tertinggi dalam gerakan pramuka. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Hukum dan Keuangan Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng Putu Aryadi Pribadi menilai keikutsertaan 32 penggalang dalam Jamnas ke-12 menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab, dan para peserta tidak hanya membawa nama gugus depan masing-masing tetapi juga membawa nama Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali di tingkat nasional.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hidup ini seperti tuts piano yang berwarna putih dan hitam. Putih melambangkan kebahagiaan, hitam melambangkan kesedihan. Namun saat Tuhan memainkannya, baik putih ataupun hitam, akan menjadi alunan melodi yang indah. Izinkan Tuhan merancang kehidupan kita, merancang masa depan kita, jalani hidup dengan keyakinan dan rasa percaya bahwa Tuhan itu selalu merancang yang terbaik untuk kita. Nikmati saja musik kehidupan kita dengan penuh rasa syukur.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi